0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kaum dangu sampurasun pasundan. Sampurasun pasundan dina enjing ieu edisi dinten Jumatnya ping 18 Juni 2020 genep. Disarangan musim kering pun anu mugia. Mudah-mudahan dinten Jumat kaberkahan kaum urang sadayana kaum dangu. Alhamdulillah cuaca nu sakitu bengrasna panon poe tos katingal manceran moncorong raos pisan haneut upami dipoyankeun nya tah kaum dangu mudah-mudahan urang nawaituannya bismillahirrahmanirrahim dina enjing ieu dinten ayeuna mudah-mudahan sagarupi paniatan urang tiasa cumpon aktivitas orang dipaparin kelancaran utamina keng kaberkahan. Kaum dangu ku rupi-rupi lagu nu didugikeun ti Propater RRI Bandung. Mudah-mudahan janten nami semangat kanggo kaum dangu sadayana dina ngajalankeun aktivitas anu teu acan. Pak-pik-pak masih kene leye-leye masih kene santai-santai. Hayu atuh enjing kene mah urang hagetkeun. Nya ulah-ulah murungku tuh ae tiris urang gebrikeun supados rada haneu, supados rada loncer urang nekan kade sarapan lah kalangkung tingali heula sarapanan masa pertos kumaha nya. Anu teu acan naon pisan hal eta lah. Cai herang haneut pamit asamanya teu kedah anu repot-repot nu kedah anu riweuh-riweuh tos uga bobo nu teu acan barang tuang naon ngaleuteula cai bodas herang haneut pamit asanya herang we teu sawiyawas mangga kaum dangu masih diserengan di Propat RRI Bandung dina acara Sampurasun Pasundan
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Sunita Laraswati sebagai budayawati yang ada di Jawa Barat dari Yayasan Budaya Sunda Bun, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga Radio Republik Indonesia RRI menjadi radio yang terus mengudara di tanah air Indonesia dan menjadi radio yang terbaik dalam menyiarkan berita-beritanya. Sampurasun.

Kalau dilihat dari sejarahnya, bahwa Ronggeng Gunung itu lahir sebagai bentuk pembalasan Nyai Dewi Siti Samboja, permaisuri dari Raja Prabu Anggalarang, yaitu seorang raja yang memimpin kerajaan Kidang Panjung, yaitu untuk penyamaran dalam bentuk seni pertunjukan untuk balas dendam terhadap para Bajo. Maka Dewi Rengganis itu mendirikan atau menciptakan sebuah tarian Ronggeng Gunung. Nah, berkembang-berkembang, maka jadilah Ronggeng Amen.

0: Ronggeng Amen merupakan kesenian yang berkembang di wilayah Ciamis Selatan dan Pangandaran. Kesenian ini terbentuk sebagai hasil perpaduan dua unsur seni ronggeng, yaitu ronggeng gunung dan tayub. Sebagaimana diketahui bahwa ronggeng gunung adalah kesenian yang cukup digemari oleh masyarakat daerah Ciamis Selatan sampai tahun 60-an. Namun, seiring dengan waktu, popularitasnya kian meredup. Kesenian ronggeng gunung merupakan cikal bakal kesenian ronggeng amen yang kini lebih digemari oleh masyarakat Ciamis Selatan, terutama Kabupaten Pangandaran, dan menjadi ciri khas Kabupaten Pangandaran. Lalu apa yang membedakan ronggeng gunung dan ronggeng amen? Bapak Udin Samsudin atau yang lebih dikenal Abah Udin, beliau adalah sesepuh dari Padepokan Seni Ronggeng Dangyang Mustika Sari yang berada di Dusun Cintasari, Desa Cintaratu, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, menuturkan.
1: Dina ronggeng gunung, ronggeng itu hanya satu, yaitu yang ngawih bari nari di dalam ronggeng gunung. Kalau dalam ronggeng amen mah, antara juru kawih dengan juru ronggeng, juru ibing itu beda. Juru kawih mah duduk di panggung, juru ronggeng mah di bawah.

0: Nama asli dari kesenian ini adalah ronggeng kaler. Perubahan nama ronggeng kaler menjadi nama ronggeng amen diperkirakan terjadi pada awal tahun 1990-an. Nah, sahabat budaya, tentunya kita ingin mengetahui kenapa disebut ronggeng amen.
1: Kenapa disebut ronggeng amen? Karena pada awalnya ronggeng amen itu biasanya ditampilkan dari panggung ke panggung, dari tempat ke tempat. Jadi istilahnya ngamen, maka disebut ronggeng amen. Pengembangannya sekarang ronggeng amen itu lebih berkembang. Hampir di seluruh daerah-daerah di Kabupaten Pangandaran semuanya mengenal bahwa pernah mengadakan pertunjukan ronggeng amen. Penggemar ngibingnya itu lintas generasi, dari generasi anak-anak, remaja, dewasa hingga orang tua.

Saat ini, animo masyarakat Kabupaten Pangandaran terhadap kesenian ini ternyata cukup tinggi. Bahkan bisa sejajar dengan respon terhadap kesenian modern. Selain digemari kalangan dewasa, juga mampu memikat kalangan remaja dan anak-anak. Karena gelaran Ronggeng Amen, masyarakat tanpa batasan dengan antusias ikut menari, hingga membentuk lingkaran berlapis-lapis yang tentunya sangat menggembirakan. Setidaknya membuktikan bahwa seni tradisi, bila dikemas semenarik mungkin, akan terus menjadi pertunjukan yang diminati masyarakat.

0: Perompak RRI Bandung menemani Anda di pagi hari ini, Kaum Dangu, ditemani oleh saya Anu Mugia dalam acara Sampurasun Pasundan. Sorotan pagi hari ini akan ditemani oleh Kang Egi Eirin Ismail ya. Kita akan mengulas sedikit tentang budaya bersepeda. Untuk itu langsung kita sapa beliau. Halo, assalamualaikum Kang Egi.
1: Waalaikumsalam.
0: Wilujeng Enjing Sampurasun.
1: Wilujeng Enjing Rampes.
0: Alhamdulillah. Turun Kang Egi tiasa nyarengan dina selatan pagi di Perompak RRI Bandung.
1: Siap, sama-sama.
0: Nuju di mana? Nuju sasepedahan ya teh, nuju jalan-jalan.
1: Kebetulan abdi ayeuna teh nuju ngayakeun event sasepedahan di Bandung.
0: Leresan mana tempatnya?
1: Namina Sambung Sunda, tempatna start finish di Hotel Santika Bandung belakang BIP.
0: Oke. Punten ya. Ngawageuhla sakedap waktosna nya Kang Egi ngobrol sakedap.
1: Siap, teu sawios. Gaskeun.
0: Kang Egi, berbicara tentang budaya bersepeda, kumasih awalnya bagaimana Kang Egi sampai tertarik dan aktif dalam dunia persepedahan ini, Kang?
1: Dunia sepeda ini untuk saya sampai sekarang adalah dunia kehidupan saya, keseharian saya. Dan kebetulan saya memulai bersepeda ini sejak tahun sekitar tahun 1990-an lah.
0: Wow. Ya,
1: itu wow, saya serius menggeluti dunia sepeda menjadi seorang atlet waktu itu, tahun 90-an. Ya, mungkin saya senang sepeda dari sejak SD ya, udah sepedahan. Tapi serius menggeluti bidang sepeda menjadi seorang atlet itu sejak tahun 90. Dan itu awalnya diajak sama tetangga saya ya, yang kebetulan sebaya, dan dia mau serius untuk menjadi seorang atlet balap sepeda, dan kita udah mulai berlatih di situ. Terus ya, di tengah perjalanan saya mungkin bisa lebih kuat dari beliau, dan akhirnya saya lanjut menjadi seorang atlet. Ya, sampai sekitaran tahun 2000 akhirnya saya pensiun jadi seorang atlet ya, dan sampai sekarang gitu ya, menggeluti dunia sepeda. Dan hari ini pun saya sedang menggelar satu buah event sepeda ultra di Bandung, yang eventnya itu sejauh 1500 km diberi nama Sambung Sunda. Menyambungkan budaya-budaya Sunda, tanah-tanah leluhur Sunda, tapak-tapak sejarah Sunda di tanah Jawa Barat ini, di event ini, di Sambung Sunda. 1500 km start di Hotel Santika dan finish di Hotel Santika kembali.
0: Iya. Begitu. Mudah-mudahan lancar ya eventnya.
1: Amin.
0: Sesuai ya, dengan yang diharapkan. Kang Egi, emang kunaon sih buat milih sepeda, padahal ada juga kan misalnya olahraga lain yang sama-sama menantang juga, misalnya balap motorna naon ke gitu.
1: Ya, dulu lagi kecil saya mencoba untuk badminton ya. Terus ada basket, ada juga pernah bela diri gitu ya. Tapi apalagi bela diri, saya hanya bertahan 2 minggu waktu itu. Karena ya bela diri, olahraga itu dalam masa-masa baru masuk, itu gerakannya cuma itu aja. Saya bosen. Kayaknya ini olahraga nggak passion deh dengan saya gitu kan. Akhirnya saya berhenti cuma 2 minggu di situ. Terus saya coba geluti badminton, juga pukulan saya tidak terlalu akurat di situ, saya kurang menyenangi. Terus di masa-masa SMP saya coba menggeluti basket di situ. Ya, sempat sih basket agak lama di situ, sekitar 1-2 tahun masa-masa SMP ya, ikutan klub di memperkuat SMP untuk ikut kejuaraan basket kabupaten waktu itu. Tapi seiring waktu saya kalau olahraga tim kayaknya kurang terlalu ini, apalagi basket dengan skill di tangan gitu kan. Tapi begitu saya menggeluti olahraga sepeda ya, dengan mengandalkan tenaga dari kaki, saya dapat ininya tuh, dapat apa ya, kesenangannya di situ, dan ya saya geluti terus itu sampai kira-kira sekitar 10 tahun saya menjadi seorang atlet waktu itu, dari tahun 90 sampai tahun 2000, tapi harus terhenti karena saya dapat cedera di kaki dan harus pensiun dini waktu itu. Begitu kira-kira.
0: Iya. Berbicara tentang cedera, memang dalam bersepeda itu mungkin ada hal-hal yang perlu diperhatikan tentang pengamanannya, Kang Egi.
1: Betul sekali. Ini olahraga sepeda ini sangat rentan terhadap cedera. Ya. Karena ya, kalau menjadi seorang atlet, kita harus benar-benar berlatih ekstra keras ya, bertanding untuk mendapatkan performa terbaik di situ, dan ya badan kita benar-benar dipush di situ. Kalau saja kita terlena dalam asupan makanan selama bertanding atau berlatih, kita akan dengan gampang sekali mengalami sebuah cedera.
0: Contohnya?
1: Ya, dimana? Ya, contohnya asupan makanan yang diperlukan oleh seorang atlet saat bersepeda itu memerlukan kira-kira 1 gram karbohidrat dalam setiap 1 kilogram berat badannya dalam 1 jam. Misalkan begini, seorang atlet berbadan 70 kilogram, ya, berat badannya 70 kilogram, terus, nah dalam 1 jam itu dia memerlukan 70 gram karbohidrat untuk dia makan. Nah, kalau sampai itu kurang, maka yang akan dijadikan energi dalam dia bergerak atau bersepeda, itu dia akan mengambil protein yang ada di dalam otot. Glutamin yang ada di dalam otot dijadikan energi. Nah, kalau sudah dalam kondisi seperti itu, kita akan berada dalam kondisi yang namanya katabolik, ya. Katabolik itu satu kondisi yang sangat-sangat tidak dianjurkan atau sangat-sangat dihindari oleh seorang atlet dalam berolahraga. Jika itu terjadi, maka otot kita akan menjadi lebih rentan cedera. Nah, itulah yang sering dialami oleh para atlet, di mana yang mengalami cedera itu hampir 90% itu disebabkan oleh malnutrisi atau kurangnya nutrisi atau salahnya nutrisi yang dimakan.
0: Oke.
1: Jadi kurang lebih seperti itu.
0: Kalau itu masalah terkait tentang atlet, kalau misalnya kayak misalnya Tano nih pengen jalan-jalan sesepedahan, ya, apakah juga hal itu faktor makanan juga harus diperhatikan, Kang?
1: Betul sekali. Meskipun kita hanya main-main, tetapi ya kita yang main-mainnya yang biasanya yang lebih dari 1 jam lah ya. Kan kalau kita goes-goes tipis-tipis juga sukalah lebih dari 1 jam gitu ya. Nah, kalau kita sudah berolahraga lebih dari 1 jam dan asupan makanan yang kita makan ke dalam tubuh ini kurang, itu juga akan tubuh kita akan mengalami kelelahan. Dan yaitu tadi, faktor kelelahan itu adalah akibat kurangnya toolbox energi atau sumber energi yang dibakar oleh tubuh ya, yang digunakan kita untuk beraktivitas bersepeda gitu. Maka kita akan mengalami kelelahan, bisa jadi juga pusing, bahkan bisa pingsan di situ dan lain sebagainya gitu. Dan amit-amit sampai parahnya bisa cedera otot, dan saya pernah mengalaminya itu, otot saya bisa sampai sobek, bisa sampai peradangan, keluar cairan yang diakibatkan oleh otot yang pecah dan sebagainya.
0: Ya, jadi harus betul-betul diperhatikan asupan makanan. Nah, selain asupan makanan, apalagi hal lain yang harus diperhatikan untuk menjaga keamanan dalam bersepeda? Apakah
1: hal yang lain adalah faktor istirahat. Kalau kita bersepedanya lama atau jauh ya, terus juga faktor pace atau intensitas yang kita gunakan, yang kita lakukan pada saat bersepeda ya. Kalau kita pace-nya sangat tinggi, artiannya kita detak jantungnya lebih dari 80% detak jantung maksimal kita, nah itu udah dalam kondisi pace tinggi, maka kita akan cepat lelah di situ, otot juga akan cepat fatik di situ, dan sumber energi makanan yang harus kita asupkan atau harus kita makan itu berkali lipat daripada yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu perbandingannya 1:1 dengan berat badan tubuh kita, tadi karbohidrat yang harus kita makan. Nah, kalau dalam intensitas tinggi, kita harus minimal dikali 2 atau dikali 3 karbohidrat yang kita makan. Kalau yang harusnya 70 gram, nanti bisa jadi 140 gram kalau kita dalam kondisi intensitas yang tinggi. Kalau itu kurang, itu juga rentan cedera lagi. Kurang lebih seperti itu.
0: Iya, jadi intinya kita harus tahu kondisi kita, kesehatan diri pribadi kita ya, Kang ya.
1: Betul, betul sekali.
0: Dalam berolahraga kita. Ya. Apakah penggunaan helm ataupun pelindung tangan kaki, apakah itu juga perlu dilakukan?
1: Ya, itu juga wajib karena selain untuk peraturan di lalu lintas kita memang ya nggak ada lah, belum ada kita aturan lalu lintas goeser-goeser yang harus pakai, belum ada sampai ditilang gara-gara goeser yang nggak pakai helm gitu ya. Tapi ya itu untuk keselamatan kita jika telah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan kepala ini urusannya sama nyawa. Biasanya kalau jatuh banyak sekali yang bisa sampai nyawa hilang gitu kan.
0: Iya,
1: jadi, amit-amit jangan sampai terjadi seperti itu.
0: Oke, kepala harus diprioritaskan ya Kang ya. Kang Punten, iya waktu stresnya relek tapi ada kepenasaran. Ya. Sepeda apa sih yang biasa digunakan yang idealnya untuk sesepedahan? Boleh naon wae?
1: Boleh, macam-macam. Yang ada aja, jangan kita memaksakan sesuatu, sesuaikan budget. Kalau memang adanya sepeda BMX, pakai aja. Kalau kita sudah mampu beli sepeda road bike yang biasa saya pakai, itu lebih menyenangkan, kita bisa lebih jauh lagi bersepedanya. Karena tipe sepeda road bike ini bisa lebih laju dan mencapai tujuan, kita bisa lebih cepat dan kita bisa lebih jauh lagi bersepedanya, lebih menyenangkan. Apapun sepedanya yang ada di rumah, sepeda ontel sekalipun, pakai aja.
0: Oke. Oke, sejauh ini menurut Kang Egi bagaimana sih perkembangan budaya sepeda khususnya di Kota Bandung atau di urang Sunda, kumaha menurut Kang Egi?
1: Kebetulan semenjak pandemi kemarin kan terjadi booming ya, booming pesepeda bahkan di seluruh dunia, di Bandung pun seperti itu. Tetapi setelah masa pandemi ini mereda dan bahkan menghilang, itu lambat laun sudah surut ya kemarin, ya satu tahun kebelakang surut. Tapi sekarang-sekarang ini sudah mulai bergeliat lagi nih ya, goeser-goeser asal Bandung ya, ini dengan barometer. Saya kan sering ngadain event nih ya. Begitu ngadain event, ini membludak. Membludak kembali teman-teman yang mau ikutan sebuah event. Bahkan kemarin terakhir saya bikin event, itu pesertanya sampai hampir 500 peserta. Ini luar biasa. Jadi jarang sekali akhir-akhir ini kita membikin sebuah event yang bisa menyentuh angka hampir 500 peserta. Jadi sedang menggeliat nih, koeser-koeser di Bandung nih, bagus banget.
0: Alhamdulillah ya. Ini ya. Banyaknya anak muda atau yang sudah dewasa, Kang?
1: Macam-macam. Nah, ini yang fenomena bagus nih. Di Bandung ini, kalau saya istilahnya sebutkan, itu istilah pickers.
0: Pickers
1: ini untuk goeser yang usianya di bawah 17 tahun. Saya panggil pickers karena mengambil nama dari anak burung. Jadi goeser di bawah 17 tahun ini seolah-olah anak burung yang baru belajar terbang ya. Kalau di sepeda, yang baru belajar bersepeda, itu pickers itu banyak. Tapi juga yang pemuda-pemuda juga banyak sekali. Dan ada satu juga yang saya sebut itu kolot bedegong. Untuk usia-usia di atas ya, di atas 50 tahun, saya panggil kolot bedegong, banyak juga itu. Jadi bervariasi dari mulai piker sampai kolot bedegong, goeser di Bandung ini banyak.
0: Jadi alhamdulillah ya.
1: Ya,
0: Kang
1: ya.
0: Terakhir mungkin ada saran ataupun apa pendapat bagaimana sih terkait tentang budaya bersepeda ini kepada yang belum tersentuh hatinya untuk lebih tersentuh untuk bersepedahan.
1: Ya, saya mengajak kepada teman-teman yang belum pernah bersepeda, belum menyenangi sepeda, belum tersentuh untuk ikut bersepeda, ya coba. Karena bersepeda itu salah satu olahraga yang sangat komplit ya. untuk kesehatan bagus, untuk lutut, untuk tubuh kita, organ tubuh kita juga bagus, jantung kita bagus, tulang-tulang kaki juga akan bagus, berbeda sekali dengan berlari. Kalau untuk berlari rata-rata kebanyakan, apalagi yang berlarinya dimulai dari umur 30 atau 40 ke atas, itu rentan cedera. Tapi kalau bersepeda ini banyak yang baru mulai di usia 60 itu tidak rentan cedera. Karena movement dari bersepeda ini sangat berbeda, berlainan dengan kalau kita lari. Kalau lari, impact di lutut itu sangat besar dan banyak cedera lutut. Tapi kalau sepeda ini menyenangkan sekali, tidak ada impact di lutut, di organ-organ tubuh kita yang lain juga akan sangat menyehatkan. Dan juga kita bisa menikmati pemandangan-pemandangan yang indah saat kita berlari hanya mungkin mampu 10 km. Tapi dengan bersepeda bisa dengan jarak 100 km dan kita bisa menuju ke sebuah tempat yang pemandangannya eksotik, apalagi di Bandung seperti di Lembang, di Ciwidey, di Pangalengan. Itu kira-kira cuma 100 km kalau PP kita ya bersepeda. Itu menyenangkan sekali, dapat view yang bagus, kita juga mata mencrang, fresh, pikiran juga hilang dari stres. Itu mungkin pesan untuk teman-teman yang belum pernah bersepeda.
0: Oke, hatur nuhun Kang Egi ya. Mudah-mudahan ya. Budaya sepeda ya terus di lebih-lebih amin. Meningkat lagi ya.
1: Ya, terus.
0: Hatur nuhun. Iya, sing ya. Lancar eventnya dan nanti mah kalau ini mah Kang Egi sumping ke studio ngobrolnya sepedos langsung tatap mukanya.
1: Siap. Sehat diantos.
0: Sehat terus Kang Egi. Hatur nuhun. Assalamualaikum Kang Egi.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi sorotan pagi di Perempat RRI Bandung terkait tentang budaya bersepeda bersama Kang Egi Eirin Ismail ya. Beliau adalah seorang influencer konten sepeda. Terima kasih atas perhatiannya. Tetaplah bersama kami di Perempat RRI Bandung.
2: Perempat, suara budaya Bandung.
3: Makanan kesukaan Bapak apa?
4: Mie Aceh.
3: Ibu, soto Betawi sama kerak telur deh.
5: Om, suka apa?
6: Pempek Palembang. Aku

Sampurasun Pasundan di Perempat RRI Bandung masih menemani Anda di pagi hari ini. Komdangu, akhir-akhir ini cuaca terasa lebih panas dari biasanya, benar enggak sih? Namun ketika suhu udara sedang panas, tidak sedikit orang justru mulai mempertanyakan apakah minum kopi aman tentunya gitu. Kekhawatiran ini muncul karena kopi mengandung kafein yang dikenal memiliki efek diuretik ringan atau dapat meningkatkan frekuensi buang air kecil. Di sisi lain, cuaca panas kan membuat tubuh kehilangan lebih banyak cairan melalui keringat. Kombinasi kedua ini sering dikaitkan dengan resiko dehidrasi. Apabila tidak disikapi dengan baik, berbagai laman kesehatan juga menyarankan beberapa tips agar penikmat kopi bisa menjaga dehidrasi sambil menyeruput kopinya di musim panas. Nah, gitu. Jadi kedah kumaha. Tips konsumsi kopi saat cuaca panas. Yang pertama, imbangi dengan air mineral. Saat cuaca panas membutuhkan cairan tubuh meningkat karena tubuh terus mengeluarkan keringat. Untuk menjaga suhu tetap stabil, minum air putih sebelum atau sesudah mengkonsumsi kopi memang sangat disarankan. Terus yang berikutnya, kopi dingin. Ketika suhu udara sedang tinggi, kopi dingin dapat menjadi pilihan yang lebih nyaman dibandingkan dengan kopi panas. Bener gak nih? Dino panas mah yang letih-letihnya. Batasi asupan kafein. Cuaca panas bukan waktu tepat untuk mengonsumsi kopi secara berlebihan. Semakin banyak kafein yang masuk ke dalam tubuh, semakin besar pula kemungkinan munculnya efek samping. Misalnya gelisah, jantung berdebar, ataupun peningkatan frekuensi buang air kecil gitu. Dan jangan minum kopi saat dehidrasi. Banyak orang langsung mencari kopi setelah beraktivitas tas di luar ruangan. Saha coba nu rumaos. Padahal ketika tubuh sudah kehilangan banyak cairan akibatnya paparan panas atau olahraga, prioritas utama seharusnya mengembalikan hidrasi terlebih dahulu. Ulah maka kopi gitu. Yang berikutnya, kenali kondisi tubuh. Tidak semua orang merasakan efek yang sama setelah minum kopi. Ada yang tetap merasa segar meskipun menikmati kopi saat cuaca panas, tetapi ada juga yang lebih mudah berkeringat atau mengalami jantung berdebar. Efek diuretik kopi cenderung tidak terasa pada individu yang jarang mengkonsumsi kafein dibanding mereka yang sudah terbiasa minum kopi setiap hari. Nah, tubuh peminum kopi rutin maksudnya ya, umumnya telah beradaptasi terhadap efek tersebut. Jadi intinya orang tak ada apa lah kondisi awak orang sapertos kumahanya. Sehat selalu untuk kita semua. Tetap bersama kami di Perempat RRI Bandung dalam acara Sampurasun Pasundan.

0: Upacara Tingkeban adalah salah satu upacara adat Sunda yang dilakukan pada saat seorang ibu mengandung 7 bulan. Yang menjadi ciri khas dalam upacara adat Tingkeban adalah adanya rujak 7 bulanan atau rujak kasintren yang terdiri dari 7 macam buah-buahan. Ibu yang sedang hamil dimandikan oleh 7 orang keluarga dekat yang dipimpin seorang paraji atau dukun beranak secara bergantian dengan menggunakan 7 lembar kain batik yang dipakai bergantian setiap guyuran dan dimandikan dengan air kembang 7 rupa. Hal ini dilaksanakan dengan harapan agar bayi yang di dalam kandungan dan ibu yang akan melahirkan diberikan keselamatan.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Selamat pagi kaum dangu di manapun Anda berada. Masih ditemani oleh kami di Perempat RRI Bandung dalam acara Sampurasun Pasundan. Sampurasun Pasundan pada pagi hari ini edisi hari Jumat spesial ya, akan diisi dengan sajian obrolan pagi istri Binangkit, ditemani oleh saya Anu Mugia hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Dan di studio telah hadir narasumber kita, beliau adalah Ibu Bidan Mira Carmila SKM MKes. Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hatur nuhun Ibu. Abdi nyebatna naon ieu?
1: Ibu Mira.
0: Ibu Mira wae. Oh, ya. Ibu Mira, terima kasih telah menemani kami di Perempat RRI Bandung dalam acara Istri Binangkit. Kita akan ngobrol ngawangkong kaum dangu terkait tentang topiknya peran bidan dalam mempercepat penurunan stunting. Ya, sebelum kita ngobrol sedikit mungkin kami persilakan Ibu Mira untuk menyapa pendengar terlebih dahulu dengan sebutan teh kaum dangu, mangga dihaturanan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kaum dangu. Dangu sadayana. Saya izin menyampaikan dari organisasi profesi Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Jawa Barat, Sarang Bidan Mira, yang biasa disapa.
0: Oke, okay. Ibu Bidan Mira. Ya, langsung Ibu, saya pengen tahu nih, melihat urgensi masalah stunting ya. Yeah. Sekarang memang lagi rame. Nah, ini akibat kekurangan gizi. Yeah. Nah, kalau di menurut Ibu di wilayah kita nih di Bandung khususnya Jawa Barat pada umumnya bagaimana nih kondisi stunting ini?
1: Stunting merupakan masih menjadikan kendala saat ini. Sepertinya stunting ini bukan masalah antar provinsi tetapi secara nasional gitu ya. Dan di Jawa Barat stunting ini masih cukup tinggi, ada 15,9% yang ada di 27 kabupaten kota terkait kasus stunting. Untuk Kota Bandung tentunya banyak, masih ada beberapa kabupaten Bandung yang memang bisa dikatakan diindikasikan masih banyak target ataupun stunting yang tentunya kalau untuk bidan sasarannya ada di 3B. Jadi ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita. Oleh karena itu peran bidan ini sangat krusial pada saat ini untuk intensif ataupun spesifik di dalam kita mendampingi stunting ini. Saat ini kita sudah masuk ke dalam tim TPK namanya, tim pendamping keluarga dalam percepatan penurunan stunting. Kita tidak hanya memberikan edukasi kepada 3B target sasaran itu, tetapi tentunya ada beberapa peran bidan untuk sejauh mana sih kita mendampingi dalam. Kemarin kami dari Provinsi Jawa Barat sudah melakukan kick off bersama BKKBN Provinsi Jawa Barat terkait target sasaran 3B ini di dalam program Genting, Gerakan Orang Tua Asuh Percepatan Stunting. Dan tentunya Pak tidak hanya memberikan edukasi, tetapi kami memberikan bentuk langsung makanan siap saji, siap santap sebanyak 446 keluarga resiko stunting yang sudah kita berikan ke seluruh kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Kalau kita melihat peran kita, tentunya peran kita tidak hanya pendampingan saja, tetapi kita pun mencari target sasaran 3B ini agar apa yang kita berikan itu tepat sasaran.
0: Ya, menurut Ibu Bidan sendiri, apa sih kira-kira faktor utama penyebab stunting ini?
1: Ya, tentunya gagal tumbuh terkait bukan hanya berbicara fisik ya. Fisik pendek itu belum tentu dia stunting kan begitu. Artinya tentunya pola makan nutrisi pun harus kita lihat. Terus kalau infeksi tentunya dari ibu hamil kita pun harus pantau. Dari mulai calon pengantin begitu ya, bagaimana persiapannya, pendampingannya kita harus mampu screening. Diantaranya kita bisa mengukur lila lengan, lingkar lengan pada calon pengantin ataupun yang akan melakukan persiapan.
0: Jadi lingkar lengan juga mempengaruhi.
1: Iya, ya, normalnya itu harus di atas 23,5 cm. Mm-hmm. Dan tentunya anemia pun kita harus mampu screening apakah calon pengantin ini kategori keluarga ibu yang berisiko apa tidak.
0: Iya. Ibu kalau sekarang mungkin ada teknik-teknik atau ilmu-ilmu yang bisa apa ya, mengenali stunting. Kalau zaman dulu kan belum sampai ke sana ya Bu Bidan ya. Tapi kenapa kalau dilihat-lihat orang dulu sehat-sehat wae sih, tapi kenapa justru sekarang zaman sekarang stunting itu bermunculan banyak?
1: Jadi booming begitu. Ya. Jadi sebenarnya mungkin dari dulu sudah ada polanya, tetapi mungkin dari evidence yang didapat di saat ini sudah terlihat tampaknya bahwa pendek ini akan tumbuh kembang yang bermasalah ini akan menghambat ke dalam kecerdasan ataupun kedepannya anak ini bagaimana begitu ya, sehingga bukan hal yang baru sebenarnya untuk kami tenaga kesehatan, tetapi mungkin dari ini menjadikan suatu kebijakan dan bagaimana generasi ke depan untuk menghadapi generasi emas 2045, sehingga banyak sekali temuan-temuan bahwa ini ternyata arahnya ke stunting. Antropometrik ataupun di dalam pengukuran tinggi badan, berat badan, begitu, lingkar perut, ternyata itu akan mempengaruhi ke dalam proses perkembangan dan pertumbuhan generasi ke depan begitu.
0: Ya. Mungkin dulu juga ada. Cuman belum tidak booming, ya, tidak terdetek ya, mungkin
1: jadi,
0: ya.
1: Sekarang SDM kita lebih diperkuat lagi, termasuk ke dalam lini yang paling dasar. Kita tentunya bidan berperan di dalam memberikan suatu edukasi begitu, sifatnya pelatihan-pelatihan kepada ibu kader.
0: Okay.
1: Bagaimana mengukur lingkar lengan, bagaimana berat badan yang baik, termasuk bagaimana alat-alat ini yang harus dioptimalkan terus kita periksa dengan baik begitu ya, kayak skala berat badannya kan itu akan berpengaruhi juga. Iya.
0: Jadi dilihat dari awal sudah terlihat bisa meminimalisir ya stunting itu bisa ditekan. Ya. Ya, menurut Ibu Bidan sendiri selama ini yang Ibu temukan bahwa stunting ini banyak kita temukan di daerah pedesaan atau perkotaan?
1: Tidak bisa dikatakan desa dan kota. Di kotaku pun banyak. Banyak yang terdapat, apalagi di perkotaan yang penduduknya begitu padat, begitu ya, dengan kondisi ekonomi yang memang dikatakan kurang baik begitu ya, dan tumpang tindih suasana di Kota Bandung juga begitu rentan untuk tumbuh ataupun perkembangan di keluarga risiko stunting ini. Jadi kalau kata saya tidak hanya di perdesaan, tetapi perkotaan pun masih dapat ataupun temuan terkait stunting ataupun keluarga resiko stunting di antara ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita.
0: Iya, ini PR mungkin ya untuk tenaga kesehatan ya.
1: Tapi ternyata tidak hanya tenaga kesehatan dan tenaga medis, seperti
0: multi sektor
1: pun harus mempengaruhi. Di antaranya kami bekerja sama dengan BKKBN provinsi, P2KB, PLKB, kader PKK, gitu ya, kader KB, itu kita ikut terlibat di dalam percepatan penurunan stunting.
0: Bagaimana sih proses awal seorang bidan mendeteksi dan memetakan bahwa suatu wilayah ini memiliki resiko tinggi stunting? Apakah dari data-data atau temuan, seperti apa?
1: Ya, temuan. Tentunya kita memberikan pelayanan begitu begitu siklus kehidupan, memang peran bidan ada. Dari mulai calon pengantin, dia datang ke tempat kami ataupun di tempat fasilitas kesehatan yang di dalamnya pasti ada bidan begitu ya. Baik di TPMB, tempat praktek mandiri bidan, baik itu di klinik, di rumah sakit ataupun di puskesmas, tentu akan masyarakat akan bertemu dengan seorang bidan begitu ya. Tentunya kita ada namanya screening. Di dalam proses pelayanan atau pemeriksaan kan tentunya kita harus ada pemeriksaan penunjang ya. Tanda-tanda vital lah begitu ya, tensi, berat badan, begitu, lingkar lengan, dan itu kita sudah mampu ataupun kompeten di dalam screening. program yang pertama, misalnya kita pemeriksaan ibu hamil aja.
0: Ya.
1: Ibu hamil datang pertama tidak hanya kita berbicara tekanan darah saja, tetapi kan harus ada screening, screening anemia begitu ya. Terus kita ada kerangka tadi lingkar lengan yang nanti arahnya ke KEK ya, kekurangan energi kronis begitu. Terus nanti termasuk dengan kesehatan jiwa. Kita sudah masuk ke dalam itu. Dan itu pun kalau didapat beberapa kasus itu tentunya harus ada tata laksana. Tata laksananya tentunya apakah ini bisa kita lakukan secara mandiri atau memang kita harus kolaborasi interprofesi untuk kasus-kasus yang memang temuannya ke arah keluarga resiko stunting.
0: Oke, misalnya untuk ada data, menerima ada Bu, misalnya ditemukan ibu hamil teh berat badannya kurang, lingkar apoknya kurang dari standar ya. Apa yang

0: harus kita dampingi ataupun memberikan vitamin. Vitamin tentunya kita memberikan FE dan MMS dosis 2 kali 1 tablet selama 1 bulan kita pantau. Terus kalau hasilnya memang bagus, progresnya tetap kita dampingi oleh tim TPK yang ada di kader kader KB ataupun kader PKK. Kalau kasusnya nutrisi misalnya, tentunya kita ada pola nutrisi yang akan kita berikan. Dan itu tidak bisa berdiri sendiri seorang bidan, tentunya kita akan kolaborasi dengan puskesmas. Nanti dari puskesmas ada mapping data ya, dan tentunya bagaimana kita memberikan yang namanya MBG begitu ya, bagi MBG selama 120 hari. Artinya 4 bulan kita pantau progresnya, apakah nanti di kurva tumbuh kembangnya akan ada penaikan ataupun tidak, menggunakan buku KIA.
1: Iya. Jadi mungkin jangan berkecil hati kalau misalnya ada yang perkembangannya kurang bagus kesehatannya saat hamil. Ini insya Allah mungkin budgetnya pre ya.
0: Budget yang pre ya. Tetapi kan tentunya kita tidak hanya melihat tumbuhnya, pertumbuhannya, berat badan, tetapi kita akan melihat faktor-faktor risiko kenapa ini bermasalah. Bisa juga misalnya ada dengan riwayat TBC begitu ya. Ada yang tadi riwayat anemia, terus ada yang memang ada penyakit pendamping sehingga pertumbuhan perkembangan anak ataupun bayi seorang ibu ini bermasalah, tentunya tidak hanya pola makan saja. Kita harus mengecek sejauh
1: dari berbagai ini
0: faktor begitu ya.
1: Ya, Ibu mungkin meskipun sudah difasilitasi tapi tetap sok anu minder gening tehnya. Ini aduh gimana aku teh malu. Nah ini juga perlu dukungan mungkin ya. Ini yang paling dekat kita sebagai keluarga atau kader kah atau siapakah tuh yang lebih cocok?
0: Pasti yang lebih dekat dengan masyarakat itu kader. Kader dan bidan desa. Jadi kita ada jukdesnya mungkin ya, kalau kita katakan ada kader KB, tentunya dia melihat apakah yang baik satu keluarga atau seorang ibu bayinya banyak gitu ya, anaknya banyak, kan itu akan mempengaruhi. Dan tentunya kita pendampingan sejauh mana dia ber-KB. Kalau misalnya dapat keluarga yang resiko stunting, anaknya lebih dari 3, terus pertumbuhan dan perkembangannya kurang baik, kan itu harus didampingi. Jadi yang memang dekat itu dalam pendampingan ya tentunya kader KB dan kader PKK bersama bidan desa.
1: Harus lebih pendekatannya secara halus kepada warga yang bersangkutan
0: Sepertinya program ini sudah begitu luar biasa sehingga masyarakat sudah mulai paham apa itu stunting dan arahnya harus kemana, ataupun pendampingan si ibu ini harus datang ke siapa, dan tentunya yang paling dekat posyandu.
1: Hanya alhamdulillah ayah nama pemerintah sangat-sangat memperhatikan kesejahteraan masyarakat, terutama untuk tadi 3B itu. Mohon Ibu Tekaraos waktu nyerelek pisan, mungkin terakhir ada yang disampaikan, ada pesan enggak untuk terutama untuk mamih-mamih muda, teteh-teteh yang mau nikah, pokoknya calon-calon ibu, bagaimana cara untuk mengurangi angka stunting ini, penurunan stunting ini, mudah-mudahan bisa bukan menghasilkan
0: jadi ibu-ibu yang sehat,
1: menjadikan ibu-ibu yang sehat, sehingga putra-putrinya sehat juga, bisa nanti menjadikan aset untuk bangsa kita.
0: Tentunya untuk calon pengantin, pertama silahkan untuk datang ke fasilitas kesehatan. Tentunya kalau di daerah mungkin ada bidan, begitu, tempat praktek mandiri bidan ataupun puskesmas. Dan tentunya kita harus screening dulu apakah si calon pengantin itu layak untuk persiapan nanti kehamilannya atau perlu ditunda dengan beberapa yang harus kita sampaikan, informasikan, misalnya salah satunya KB begitu ya. Dan jangan berkecil hati begitu ya, kalau misalnya didapatkan memang kategori resiko begitu ya, berisiko bukan berisiko stunting, berisiko untuk nanti ditunda dulu kehamilannya, karena beberapa ada program kami tentunya dengan ber-KB, perbaikan dulu nutrisi begitu ya. Dan tentunya ini menjadikan hal penting yang krusial untuk calon-calon ibu yang calon-calon pengantin yang akan menjadi seorang ibu. Itu banyak sekali penapisan ataupun tata laksana ataupun screening yang harus memang dilakukan saat ini.

0: Bintang seperti kapungkur, berinikah mangga adiknya gitu ya. Kalau sekarang tentunya untuk perkembangan ke depan, dan ini untuk tumbuh kembang buah hatinya begitu ya, untuk menjadi keluarga yang memang bahagia dan berkualitas.
1: Iya, amin. Mudah-mudahan ini kaum dangu tah mangga untuk calon-calon ibu, pokoknya mah ulah izin terus hubungi pihak-pihak terkait mungkin ya, yang bisa membantu kita kalau belum tahu tentang ilmu-ilmunya ya. Atau sagala rupina kan tuh naroskeun aya nu magambilnya. Hatur nuhun Ibu Bidan ya, Mira, waktosna ilmu-ilmuna sagala rupina sehat teras. Hatur nuhun. Assalamualaikum Bu Mira.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada. Demikian tadi Ngawangkong Pagi dalam acara Sampurasun Pasundan bersama Ibu Bidan Mira Karmila Eskeb SKM MKes dari BKOW Jawa Barat terkait topik kita tentang peran bidan dalam percepatan penurunan stunting. Saya Anu Mugia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Undur pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro Opat.
1: Gunung Kamojang mangrupa sumber panas bumi anu aya di Jawa Barat. Leuwih dipiwanoh ku masyarakat nyaeta Kawah Kamojang. Alatan loba kawah sumber panas bumi seperti kawah manuk, kawah kareta api, kawah hujan jeung kawah beureum. Gunung Kamojang luhurna kurang leuwih 1730 meter atawa sarua jeung 5676 kaki. Pikeun naek ka eta Gunung Kamojang bisa ngagunakeun dua jalan, nyaeta ti wewengkon Bandung jeung ti wewengkon Garut. Para wisatawan anu daratang ka eta tempat bisa nitenan kawah-kawah anu ngaluarkeun haseup. Sumber panas bumi kasebut dimangpaatkeun ku PLTU Kamojang, Indonesia Power jeung Pertamina. Wartos Pamungkas. Gunung Pangrango perenahna aya tilu kabupaten di Jawa Barat, nyaeta Bogor, Sukabumi jeung Cianjur. Ayana disagedengeun Gunung Gede jeung asup kana kawasan Taman Nasional Gede Pangrango. Tipe leuwung di Gunung Pangrango diantarana leuwung gunung, leuwung dipterokarp bukit, leuwung montane, jeung leuwung dipterokarp atas. Gunung Pangrango nyaeta gunung anu pangluhurna kadua di Jawa Barat sabada Gunung Ciremai. Luhurna Gunung Pangrango nepi ka 3018 meter atawa 8805 kaki. Puncak gunungna dingaranan Puncak Mandalawangi. Puncak Mandalawangi mibanda kaendahan anu beda jauh jeung gunung-gunung sejena. Pamandangan alam anu endah, tatangkalan anu hejo, sarta aya objek wisata anu loba didongdon ku para wisatawan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kaum dangu dimanapun Anda berada. Selamat siang ya, wilujeng siang kasadayana haturan. Salam kawilujengan. Alhamdulillah tepang deui sareng simkuring pun Beni Herdiansa nepangan kaum dangu di Proopat ngalengkungan frekuensi AM 540 kHz dan juga FM di 106,9 MHz kanggo wewengkon subangsa budurin. Alhamdulillah. Baik, kaum dangu Proopat RRI Bandung, senang sekali saya hari ini di temani oleh seorang MC dan juga ini pemilik dari Sanggar Tari Minang, Palito Cinto. Saya perkenalkan kepada Anda semuanya yang hadir di studio Proopat RRI Bandung kali ini, Kang Anggi atau Mas Uda Anggi aja.
2: Uda
1: Anggi MS. Ini MS-nya apa nih?
2: Nama panggung sih.
1: Nama panggung ya. Nama panggung. Baik, kalau Uda boleh diperkenalkan dulu, boleh disapa dulu sahabat yang saat ini mendengarkan ya. Mangga kaum danggunya, mangga.
2: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih, perkenalkan nama saya Anggi MS. Saya salah satu pemilik dari Sanggar Tari yang ada di Tanah Sunda, yaitu nama sanggarnya Palito Cinto.
1: Palito Cinto.
2: Palito Cinto. Dan baik, insya Allah saya udah ngerambat juga sebagai MC Minang.
1: Betul.
2: Nah ya, alhamdulillah Palito Cinto udah berdiri lebih kurang 2 tahun.
1: Di
2: baik, Tanah Sunda.
1: Berarti ya, tepat di 2020 ya.
2: Iya. Betul. 2021.
1: Iya, baik ya,
2: tanggal 17 ulang tahun.
1: Baik, oh, luar biasa.
2: Alhamdulillah
1: 2 tahun perjalanan ya, ya. Dan ini luar biasa. Tadi sempat ngobrol sebentar sedikit intermezzo dengan Uda Anggi ini, yeah. Nampaknya ini keberanian beliau untuk apa namanya istilahnya, atau mungkin barangkali sudah mengakar ya di setiap apa namanya orang Padang gitu ya, atau orang Minangkabau, ada kan budaya merantau. Apakah memang gimana Uda keberangkatan ke Bandung ini, memang gimana, ada tujuannya seperti apa awalnya?
2: Tujuan ke Bandung itu udah dari SMA kelas 1 ya.
1: Oh, udah
2: kelas 10.
1: Udah ada rencana ya.
2: Udah ada rencana buat kalau kuliah nanti aku mau kuliahnya di Tanah Sunda.
1: Baik, pokoknya. Baik, baik. Kenapa menjadi pilihan Uda Anggi?
2: Karena mungkin orang Minang, adat Minang itu kan kebanyakannya emang tradisinya merantau gitu.
1: Merantau, betul.
2: Ya, merantau itu dengan tujuan untuk mencari relasi yang banyak.
1: Baik.
2: Dengan pekerjaannya mungkin lebih banyak di baik, daerah lain kayak gitu.
1: Betul.
2: Kan. Nah, mungkin itu jadi salah satu apa sih namanya tuh tujuan lah dari,
1: betul,
2: hidup aku juga gitu kan. Okay. Makanya aku pengen juga untuk nyobalah untuk merantau, jangan di daerah kita sendiri aja.
1: Baik.
2: Gitu. Nah,
1: yes,
2: pengen mengembangkan juga karir di daerah lain kayak gitu. Nah, salah satu daerah tujuan aku itu adalah Tanah Sunda.
1: Tanah
2: Bandung
1: Sunda.
2: Ya gitu.
1: Baik.
2: Nah, dulu pernah ingin kuliah itu di Jakarta, Institut Kesenian Jakarta IKJ.
1: Baik.
2: Nah, tapi dengan ya latar belakang orang tua yang standar lah ya, jadi wah kuliahnya mahal nih gitu.
1: Oh, gitu.
2: Nah, mikir juga nyari dulu kan kampus aku yang sekarang itu ISBI itu namanya STSI ya kan.
1: Oh, STSI.
2: Nah, gitu. STSI. Nah, sebelumnya ada namanya katanya Askar dan lain-lain,
1: betul,
2: sebagainya. Tapi aku dulu masuk ke sana itu namanya SSI.
1: Betul.
2: Keluarnya ISBI deh.
1: ISBI.
2: Nah, jadi waktu itu aku masuk di sana awalnya juga enggak diizinin sama orang tua.
1: Baik.
2: Nah, tidak diizinin sama orang tua. Pernah dulu kuliah di ISBI, di ISI.
1: ISI.
2: Sama sekolah kesenian juga, tapi yang ada di Sumatera Barat.
1: Okay.
2: Tepatnya itu di Padang Panjang.
1: Padang Panjang.
2: Nah, baik, kuliah di sana 1 tahun. Selepas dari itu, karena keinginan
1: betul,
2: hati itu sangat keras, pengen kuliah luar dari Sumatera Barat ini.
1: Betul.
2: Oh, pengen ya, kapan nih aku pengen bisa kesana gitu-gitu terus kan.
1: Yeah,
2: akhirnya mencoba untuk daftar tanpa sepengetahuan orang tua. Baik. Kayak gitu. Istilahnya, istilah kasarnya mah kabur lah ya.
1: Kabur ya. Tapi luar biasa kan hingga selesai studi ya. Gimana orang tua sekarang?
2: Ya kalau sekarang mungkin udah menerima dan
1: menerima ya.
2: Oh ya udah deh. Udah tahu hasilnya kayaknya. Betul. Alhamdulillah sekarang berdirilah Palito Cinto itu. Mm-hmm. Ya berkat orang tua mah pasti ya Kang ya.
1: Betul. Betul doanya.
2: Berkat doa
1: dukungan ya.
2: Dukungan keluarga juga pas dari aku udah kuliah itu udah apa sih istilah resmi didukung penuh itu sama orang tua itu udah semester 3-an kayak
1: baik.
2: Gitu.
1: Dapat dukungan ya.
2: Dapat dukungan ya tadinya mah biasa-biasa aja Kang gitu kan. Karena gak ada izin tuh karena faktor ekonomi Kang.
1: Betul.
2: Gitu. Saudara gak ada di sini.
1: Betul.
2: Ekonomi juga orang tua tidak begitu apa sih ekonomi di bawah rata-rata lah gitu. Nah karena keinginan keras aku berpikir udah aku mau kesana. Insya Allah setahun itu aku bakalan minta uang jajan dan uang kuliah. Selepas dari itu aku biaya sendiri.
1: Wah,
2: kayak gitu.
1: Benar-benar mandiri ya.
2: Ya pengennya kayak gitu. Cuman aku pikir di dalam hati mah pernah terbesit sih gitu kan. Aku kuliah di sana dengan ngomongan kayak gini dengan apa ya.
1: Baik.
2: Gitu. Nah akhirnya kuliah selama 3 bulan. Selepas dari orientasi mahasiswa itu,
1: baik.
2: Aku udah diambil dengan ya dosen lah, salah satu dosen itu baik. Untuk ikut upacara adat kayak okay. gitu kan. Aku pikir kan ngikut dululah gitu, ngikut selama ya kurang lebih 2 tahun aku ngikut sanggar dosennya. Nah, di situ aku berpikir juga ternyata orang Minang ini banyak loh di Tanah Sunda.
1: Betul,
2: gitu
1: banyak.
2: Tiap minggu ada aja yang pestanya temanya Minang gitu
1: betul.
2: Kan. Nah tarian-tariannya emang dua kan Kang.
1: Betul.
2: Kalau di untuk penyambutannya itu namanya tari pasambahan.
1: Pasambahan.
2: Nah
1: persembahan. Ya.
2: Persembahan. Uh-huh. Nah kalau tari untuk persembahan di depan pelaminan itu tari piring.
1: Baik.
2: Nah,
1: tari piring.
2: Tari piring. Nah dari situ aku banyak belajar, udah ngikutin ya selama 2 tahun lah, 2 okay. tahun itu ngikut. Nah, punya keinginan untuk berdiri sendiri tapi belum di bidang tari tadinya karena aku di sini jurusan teater kan.
1: Oh, teater.
2: Iya, jurusan teater di Bandungnya.
1: Baik.
2: Nah, di sini jurusan teater karena menurut aku mah ngomong itu suka ya gitu. Pengen untuk merambah untuk menjadi MC gitu.
1: Baik.
2: Kan.
1: Mencari hal-hal yang
2: ya,
1: baru
2: ya. Cari hal-hal yang baru. Karena aku juga suka dengan adat aku sendiri ke petata petitihnya kan.
1: Betul.
2: Itu aku suka banget dengan petata petitihnya makanya aku coba belajar untuk mempelajari lebih dalam tentang petata petitihnya tentang adatnya yang dibawain pada saat resepsi pernikahan itu.
1: Betul.
2: Akad nikahnya aku coba untuk belajar banyak tanya dengan senior aku yang ada di Bandung kan. Nah di situ ketika aku udah belajar ya sempat privat dulu kan gitu. Tapi aku masih eksis juga nari, masih diterima
1: baik.
2: Weddingan gitu. Nah, wisuda tahun 2020 tanggal 25 itu wisuda COVID loh.
1: Agak berbeda ya.
2: Agak berbeda kan gitu. Wisudanya juga di Padang, di rumah di Payakumbuh.
1: Baik.
2: Gitu, kan? Nah, aku kan asalnya Payakumbuh. Nah, di situ aku wisuda balik lagi ke Bandung tanggal sekitar tanggal 27-an itu udah event sendiri.
1: Wah.
2: Nah, udah event di
1: dengan sanggar sendiri ya.
2: Dengan nama sendiri belum
1: dengan
2: sanggar.
1: Nama sendiri.
2: Belum sanggar kan. Dengan nama sendiri oke. Okay. Nah, di situ udah ikut sama orang dulu kan, ikut sama pelaminan.
1: Baik,
2: nah,
1: baik.
2: Tanggal 2 bulan Januari 2021 itu diajaklah gitu. Tadinya kan aku beres kuliah mau ke Jakarta melanjutin karir di sana gitu.
1: Baik.
2: Cuman kan karena pandemi aku memutuskan untuk stay di Bandung aja dulu.
1: Baik.
2: Gitu kan. Karena di Bandung udah ada nih channel yang bisa di
1: baik.
2: Sambil kerja-kerja cari kerja gitu.
1: Dan
2: gitu,
1: hasil kan. Akhirnya kerasa di Bandung ya kan.
2: Iya, dan hasil akhirnya di Bandung gitu kan. Nah, pada tanggal bulan Januari itu ada yang ngajak lah gitu.
1: Betul.
2: Kan salah satu pelaminan yang ada di Bandung. Pelaminan boleh disebutin nggak?
1: Boleh,
2: boleh.
1: Silahkan.
2: Nah waktu itu ya itu termasuk orang yang bersejarah lah.
1: Baik,
2: ya. Untuk Palito Cinto ini, ya. Ya.
1: Nah, punya kontribusi ya.
2: Kontribusi yang besar. Baik. Gitu kan. Nah, di situ aku diajak untuk tinggal di rumahnya. Di situ aku tinggal di sana dan aku ngelola yang namanya gudangnya gitu kan, gudang pelaminan. Nah, di situ nyuruh untuk aku bikin sanggar lah, tapi bahasa Minang ya, bahasa Minang. Baan ndak dicoba untuk bue sanggar gitu kan. Kamu kan bisa nari, cobalah bue. Nah, artinya gini, Kang. Ayolah, kamu bikinlah sanggar. Nanti wilayah untuk tampilnya kita kan punya ada nih, wilayah untuk tampilnya, kayak kalau pelaminan ini kita bikinin ini, nah nanti kamu yang narinya kayak gitu-gitu. Nah, kesempatan aku tuh lebih suka menggunakan kesempatan yang ada nih kan. Nah, di situ aku cobalah untuk ngubungin teman-teman karena aku pengen kalau berkarir itu pengen mulainya dari nol.
1: Baik. Kayak gitu. Maaf saya potong dulu, untuk teman-temannya juga sama dari Minang atau enggak?
2: Enggak.
1: Oh, enggak.
2: Orang Sunda semua.
1: Orang Sunda.
2: Iya, orang Sunda.
1: Tapi mereka punya basic menari Minang atau paham gitu. Atau teman-teman kampus juga sama di ISBI gitu.
2: Enggak juga sih, Kang. Teman yang ya kenal-kenal lah, ambil ini, diajaknya teman yang ini. Jadi dirangkul lah teman-teman yang bisa nari. Ya aku ajarin kayak gitu. Teknik padangnya seperti ini. Nah, padang itu fokusnya kayak gini nih, rumpuhnya gini. Nah, aku terangin dulu, baru aku ajarin narinya gitu kan. Sejarahnya apa nih. Orang Minang itu kebanyakannya tegas, dan narinya juga kebawaannya tegas kayak gitu-gitu. Nah, dikasih kesempatan itu pada tanggal 17 Januari perform pertama lah. Wah, untuk
1: ini akan selalu diingat.
2: Selalu diingat untuk Palito Cinto.
1: Palito Cinto
2: ya. Tanggal 17 Januari itu di Cililin, Kang.
1: Cililin.
2: Iya, Cililin. Okay. Aduh ya Allah. Nah, 2 tahun yang lalu itulah menjadi aku jadiinlah sebuah tanggal ulang tahun, tanggal
1: berdirinya, ya?
2: Berdirinya Palito Cinto.
1: Cinto. Baik, ini kita mau tanya dulu, Palito Cinto sebenarnya apa artinya?
2: Nah, Palito Cinto itu pelita.
1: Oh, pelita ya.
2: Pelita.
1: Baik, Cinto pasti cinta ya.
2: Cinta.
1: Oke, apa yang kira-kira ingin disampaikan dari sebuah nama ini? Paling tidak mungkin ada visi, ada misi atau mungkin gambaran khusus ya dari Uda Anggi ini sendiri.
2: Iya, kalau visi dan misinya itu kalau dari namanya pelita itu adalah cahaya.
1: Cahaya.
2: Cahaya, memberikan cahaya, memberikan kebahagiaan, memberikan semacam
1: menerangi. Ya?
2: Menerangi setiap event yang kami bawakan.
1: Wow, dengan gitu. Cinta tentunya.
2: Dengan cinta tentunya.
1: Baik. Ini khusus di bidang wedding, artinya pernikahan, atau juga masuk ke ranah misalkan event dan segala macam, dan artinya juga kan tentu tidak hanya tarian yang persembahan itu, atau gimana konsepnya, lebih kemana?
2: Kalau untuk sekarang kami banyaknya bergerak di wedding.
1: Di bidang wedding.
2: Di masih
1: weddingnya, pernikahan gitu ya.
2: Di pernikahan.
1: Gitu. Kemudian untuk Uda Anggi sendiri, berarti sudah berapa tahun menjadi profesi MC-nya nih? Jadi dikenal sebagai MC juga dan juga owner dari Pelita Cinta ya.
2: Enggak. Kalau untuk MC-nya aku semenjak tahun 2018.
1: Oh, sudah lama mah.
2: Iya, 2018 tapi vakum dulu, Kang, karena aku pengen fokusin dulu di sanggar kan.
1: Baik. Berarti 2018 tuh udah masih di sana di Padang atau enggak, sudah di Bandung?
2: Sudah di Bandung. Baik, kan udah lagi
1: sudah
2: kuliah.
1: Sudah berkiprah jadi MC di Bandung.
2: Iya. Baik, lagi kuliah.
1: Ini kan usianya masih muda sekali ya. Kurang lebih
2: 25 ya, tahun ya.
1: Beda tipis lah sama saya.
2: Siap.
1: Baik, Uda, ini yang paling saya suka dari Uda sendiri tadi ya, punya harapan ya. Meskipun memang tahu sendiri katanya jauh, tidak ada saudara, meskipun tidak ada saudara di kota Bandung, tapi keren loh punya keinginan untuk bisa ya survive di Bandung ya. Dan kemudian dari 2 tahun ini kira-kira ada hambatan atau apa, ada cerita apa boleh diceritakan untuk Pelita Cinta ini, apa enggak?
2: Kalau cerita mungkin banyak ya.
1: Banyak cerita.
2: Pro dan kontra.
1: Yang kita ingat kira-kira.
2: Ya, kalau buat cerita atau apa, kan namanya pendatang baru lah kan.
1: Betul.
2: Ya, pendatang baru, mungkin banyak komenan dari teman-teman yang udah lama gitu. Cuman menurut aku komenan itu tuh sebagai motivasi sih.
1: Baik.
2: Oh, prinsipnya kata orang itu menjatuhkan, menurut aku mah tidak menjatuhkan.
1: Jadi buat udah mah evaluasi ya.
2: Evaluasi.
1: Itu
2: ya? Betul. Jadi menurut aku mah orang yang netizen lah ya, yang baik ini tuh, menurut aku mah dia itu sangat cinta terhadap aku dan peduli terhadap aku.
1: Peduli,
2: nah,
1: betul.
2: Kalau nggak ada orang yang seperti itu juga, aku nggak ada evaluasi untuk
1: betul sekali
2: diri dan terutama Palito Cinto, okay, kayak gitu kan. Makanya tetap semangat jalanin sesuai dengan ranahnya, baik, sesuai dengan adatnya. Nah, dari situ aku coba rubah apa yang masukan ya, masukan-masukan baik itu pro dan ya. Baik dan buruknya.
1: Baik dan buruknya yang diterima ya.
2: Diterima. Yang baiknya aku bahagia, yang tidak baiknya aku jadiin acuan untuk berarti aku kurangnya di sini nih. Nah, gitu.
1: Wah, luar biasa nih. Bisa jadi contoh buat Anda kaum dangu ya. Supaya lebih benar-benar kalau misalnya punya kemauan memang harus di full gitu.
2: Iya, di full.
1: Di full kan gitu. Ya. Baik, kemudian untuk Palito Cinto sendiri terdiri dari apa saja anggotanya? Apakah mungkin ada penari, ada pemusik juga nggak kira?
2: Iya.
1: Ada pemusik juga.
2: Ada pemusik. Nah, kami sekarang alhamdulillah ada 2 grup pemusik dan penarinya itu udah lebih dari sekitar 30 orang.
1: Wow, luar biasa. Ya,
2: keseluruhannya itu udah ada 60 orang.
1: 60 orang seluruhnya, tim musik dan juga tari.
2: Tim
1: ini
2: musik dan
1: dalam satu kesempatan bisa manggung berapa tim kira-kira? Karena kan kalau wedding banyak ya, merambah ya. Artinya satu hari bisa berapa event kira-kira?
2: Kalau di biasanya mah kan kami cuma ngambil 2 titik misalnya kalau bersamaan acara pagi itu kan jam 11, baik, bersamaan dengan acara pagi mungkin kami akan ngambilnya 2 titik,
1: okay,
2: karena kalau 3 titik itu menurut aku tidak maksimalnya ketika nggak ada leader yang ada di sananya.
1: Baik,
2: gitu.
1: Jadi tetap harus ada yang melihat ya,
2: melihat
1: mengkondisikan lah kalau tidak
2: baik. Okay. Sementara kan aku di sini masih sendiri ya, tapi ada istilahnya ibu angkat dan dia juga salah satu orang penting juga, orang yang bersejarah juga di Palito Cinto itu.
1: Baik.
2: Nah, namanya Ibu Ria Maria Gunarti. Nah,
1: baik,
2: dia salah satu yang menemani aku lah sampai saat ini, Palito Cinto tentunya.
1: Baik,
2: juga.
1: Baik, itu gitu. Dari keluarga atau?
2: Orang Sunda.
1: Orang Sunda?
2: Orang Sunda.
1: Oke.
2: Orang Sunda.
1: Dan akhirnya paham mungkin juga beliau, atau memang sebelumnya punya wawasan juga tentang budaya Padang?
2: Dia dulu Minangkabau sering juga manggung, sering juga nyanyi-nyanyi Minang lah gitu.
1: Oh gitu, jadi paham ya.
2: Paham sedikit banyaknya udah tahu juga gitu.
1: Baik,
2: cuman
1: baik. Nah, Akang udah saya panggilnya udah apa Akang ya?
2: Udah aja deh.
1: Nah, udah Anggi, kira-kira gimana caranya mengumpulkan teman-teman? Tentunya kan kalau sebuah sanggar atau pokoknya kumpulan gitu ya, yang susah itu menyatukan hati ya, menyatukan hati, persepsi supaya satu gitu. Kalau misalnya apalagi kan hubungannya dengan nama sebuah sanggar, artinya juga ada yang diusung, harus dijaga ya. Kira-kira gimana, ada trik khusus dari seorang Uda Anggi gitu untuk juga terus menyatukan hati timnya? 60 loh, 60 orang.
2: Gak gampang loh.
1: Iya, betul.
2: Nah, kalau trik khusus mah mungkin gak ada ya.
1: Iya.
2: Lebih ke pendekatan terhadap karakter masing-masing sih, Kang.
1: Baik, gitu. Jadi Uda Anggi ini melihat satu orangnya seperti apa ya?
2: Aku lebih melihat dan mendekatkan diri itu ya lebih ke personal mereka lah,
1: okay,
2: gitu. Nah, aku di sana tidak menganggap ya, ketika kita ngobrol bareng, aku nggak menjadikan diri aku tuh sebagai pemimpin mereka gitu, sebagai teman mereka kayak gitu. Nah, biar kedekatan kita itu tidak ada
1: batasannya.
2: Tapi ketika kita latihan, ketika kita perform, nah disitulah aku baru kayak selangkah lah dari mereka, akulah pemimpin kalian.
1: Ada konsep yang
2: dibawakan. Ya, nah, kalian harus mendengarkan apa yang aku katakan. Nah, di situ kan setiap aku mau perform atau selesainya perform itu kan aku selalu ada yang namanya evaluasi.
1: Ya.
2: Nah,
1: betul.
2: Di situ aku bilang kekurangan kita di sini, kelebihan kita di sini. Nah, kita juga harus belajar terus. Nah,
1: baik.
2: Mungkin kalau aku lebih sukanya orang yang berproses.
1: Baik.
2: Nah, ketika orangnya tidak berproses, ya next kita bakalan lanjut lagi.
1: Oke, nah, gitu. Jadi jadi apa namanya istilahnya, nilai tambah ya kalau orang yang mau proses.
2: Iya,
1: gitu,
2: nilai tambah.
1: Buat gitu, kerjasama gitu ngelihatnya. Mm-hmm. Kemudian ada waktu khusus nggak untuk kumpul mungkin apa namanya menghafal koreo, kemudian juga kumpul misalkan membuat musik ya dengan tim musik. Ada waktu khusus?
2: Ada, Kang. Mm-hmm. Kalau kami mah dulu mah dua kali dalam satu minggu. Sekarang baik, karena mungkin lagu dan tariannya itu tidak banyak perubahan, mungkin kami mengurangi kegiatan kumpul-kumpulnya mungkin betul, satu kali dalam seminggu itu wajib.
1: Satu kali dalam seminggu.
2: Satu kali dalam seminggu
1: biasanya
2: itu.
1: Biasanya di hari apa itu?
2: Hari Kamis kan.
1: Baik.
2: Hari Kamis. Nah, hari Kamis itu kami kumpul nyoba latihan bikin ya perubahan koreonya tidak terlalu banyak sih, perubahan baik, musiknya tidak terlalu banyak, cuman menyatukan chemistry, memberikan evaluasi yang baru. Nah, gerakan-gerakannya tuh mungkin dirubahnya nggak terlalu banyak, cuman harus dirubah gitu.
1: Harus ada.
2: Karena aku lihat 85% setiap manggung di lokasi A dan lokasi B itu sama-sama itu orangnya gitu. Takutnya nanti kan bosen gitu kenapa ini aja nih. Nah, makanya setiap perform itu kenapa diadain latihan, karena kami pengen ngerubah setiap tampilan itu. Kami ngerubah dulu koreonya walaupun tidak banyak, biar ada sentuhan-sentuhan yang baru gitu. Lebih ngelihat juga kayak kan berapa minggu sebelumnya kan kita udah tahu lokasi kita di mana.
1: Nah, penyesuaian.
2: Nah, penyesuaian juga. Oh, lokasinya gedung A. Kita udah kebayangkan kalau sempat belum di sana, kita pasti lihat dulu, survei dulu lokasi gitu. Baik. Kan survei lokasi, oh gedungnya cuman memadai dengan beberapa orang.
1: Baik, itu juga mempengaruhi koreo ya.
2: Iya, mempengaruhi koreo dan langkah juga kan kita harus ngatur gitu.
1: Oke. Okay.
2: Karena kita nggak punya panggung khusus lah kalau kita di event yang besar kita punya panggung di atas atau gimana gitu.
1: Baik.
2: Kali ini kan kita memakai rel karpet merah sama space yang di depan pelaminan doang. Nah,
1: baik,
2: jadi itu bakalan jadi apa sih acuan juga untuk perubahan koreo, pembentukan teman-temannya juga.
1: Baik,
2: gitu.
1: Ya. Boleh diceritakan detailnya kayak gimana sih sebenarnya, apa yang membedakan Pelito Cinto dengan sanggar lain?
2: Pembeda mah aku lebih apa sih namanya tuh, lebih ke kostum ya, Kang.
1: Ke kostum.
2: Ke kostum dan gerakan gitu.
1: Baik.
2: Nah, kalau kostum aku masih koridornya konteksnya Minang gitu.
1: Baik.
2: Nah, ranah Minang banget. Nah, kostum yang aku gunakan itu lebih ke daerah tempat tinggal aku sendiri.
1: Oke.
2: Gitu.
1: Tepatnya di
2: Payakumbu.
1: Payakumbu.
2: Nah, di Payakumbu itu kan kalau di ranah Minang itu di Sumatera Barat itu berbagai daerah ada namanya ikat atau aksesoris kepalanya yang berbeda.
1: Oke.
2: Nah, kalau di aku sendiri, aku lebih menggunakannya itu tanduknya, Kang.
1: Oke.
2: Ada yang namanya tanduk kompong namanya itu. Nah, itu dipakai untuk acara-acara sakral lah, acara-acara penting yang ada di daerah Sumatera Barat itu.
1: Baik.
2: Nah, di situ kami menggunakan, aku dari tim Pelito Cintonya bercerminnya dari sana. Cuman aku rubah bentuk kain dan bentuk aksesorisnya gitu. Dari kostum dan aksesorisnya tidak akan jauh berbeda menurut aku mah keluar dari itu.
1: Kemudian klien sendiri apakah juga sebelumnya kalau misalkan akan diceritain dulu kayak gini. Apa ada perbedaan kan di setiap tempatnya ya? Aksesoris ada perbedaan di setiap mungkin ke daerah Bukit Tinggi misalnya yang lainnya, ada Pariaman, kemudian yang lainnya ada perbedaan.
2: Ada sih, Kang. Ketika kita nari di misalnya di Pariaman ada aksesorisnya yang beda, ya permintaan yang berbeda, ya kami insya Allah bakalan kabulkan.
1: Jadi ngikutin juga,
2: ngikutin juga.
1: Baik,
2: cuman kalau tentang aksesorisnya lebih banyaknya aku awal mulanya kiblatnya ke daerah sendiri, Payakumbuh gitu.
1: Oke. Ini Terus lagi ini untuk musiknya sendiri, apakah teman-teman musik ini punya basic sendiri atau gimana? Uda juga sendiri yang mengarahkan ke teman-teman musiknya?
2: Kalau musiknya waktu itu kan kami berdirinya itu kan pada pandemi ya Kang ya. Aku anak-anak aku sendiri itu sekarang yang paling besar itu di Palito Cinto itu masih yang namanya berapa semester? 3 atau 4 semester okay. lah. Nah, dulu pemusik itu pure anak SMKI. Nah, di situ kami anak-anak SMKI itu pada enggak sekolah. Sekolahnya kan online gitu ya.
1: Betul.
2: Nah, kami belajar di musiknya musik tradisi Minang.
1: Betul.
2: Nah, yang ngarahin itu kan kami lihat acuan dari saudara aku juga yang ada di Padang, selain dari Ibu Ria tadi yang juga mengarahkan karena dia basicnya musik sih gitu, karawitan dulu jurusannya.
1: Baik, baik, berarti ini cukup membantu ya Ibu Ria nih ya.
2: Iya, cukup membantu. Hari,
1: ya banyak membantu maksud saya ya. Ya, hari ini dengar enggak Ibu Ria?
2: Insya Allah kayaknya
1: disapa dulu Bu Rianya. Terima kasih, mau ngucapin terima kasih Mangga.
2: Ya, terima kasih Bu Ria udah menjadi bagian dari Palito Cinto. Kayaknya Bu Rianya lagi ngajar atau lagi sholat kayaknya.
1: Oh gitu ya.
2: Dia baik. Jadi guru sih di kesenian.
1: Luar biasa. Kemudian ini rencana ke depan barangkali ada, apakah mau bikin sesuatu yang baru ataukah ada harapan dari Uda Anggi sendiri untuk Palito Cinto Mangga?
2: Kalau harapan tentu banyak ya,
1: banyak ya.
2: Banyak harapan yang ingin aku capai kayak gitu. Cuman pelan-pelan mungkin aku akan mengembangkan lebih cinta budaya, lebih lebih ingin menguasai budaya-budaya lain juga. Nah, kayak tari-tariannya mungkin aku lebih menginginkan tuh lebih lengkap gitu. Ada budaya Nusantaranya gitu.
1: Oke, jadi nggak cuman di Minang, cukup di Minangkabau saja, tapi juga budaya yang lainnya.
2: Insya Allah nextnya pengennya seperti itu.
1: Iya. Gitu. Apakah pemikiran saja saya saja gitu ya? Kalau misalnya memang budaya lain tinggal di Bandung misalnya di tanah Pasundan itu sebenarnya kesempatan untuk lebih majunya banyak ya, karena memang saingannya juga kurang, betul nggak Kang?
2: Betul, betul.
1: Betul ya. Begitu juga yang dirasakan oleh Palito Cinto ya.
2: Begitu juga yang dirasakan.
1: Wah, kayaknya ini banyak banget orderannya nih kayaknya.
2: Alhamdulillah Kang.
1: Iya. Alhamdulillah. Kalau di kalau di dalam satu bulan tampil berapa event kah kali ini bisa diambil
2: bisa ratanya? Di rata-ratanya paling sedikit itu 6 event deh.
1: Wow, sebulan sebulannya 6 event ya.
2: Insya Allah.
1: Dan itu memang notabene orang-orang Minangkabau semuanya gitu.
2: Enggak juga sih Kak.
1: Oh enggak juga.
2: Nah, ada sih beberapa klien itu emang suka dengan tarian piring kayak gitu.
1: Okay.
2: Nah, dia minta kami untuk sekedar perform. Untuk main, perform piringnya aja.
1: Oh gitu. Gitu. Jadi nggak full semua adat.
2: Nggak. Ya, nah, karena dia pernah ngeliat tari piring, aku pengen tari piring kayak gitu.
1: Nah, juga
2: pernah.
1: Ini ke tari piring nih. Ini seru banget kalau masalah tari piring. Saya ingin bertanya, masih menjadi pertanyaan. Itu tuh sebenarnya ada magicnya nggak sih, gimana, atau ada mohon maaf ya, misalkan ya lebih ke ada ritual khusus gitu, karena memang benar-benar itu diinjak
2: ya.
1: Piringnya asli tuh,
2: asli kalau di sini kan kalau di Palito Cinto sendiri belum yang ada nginjak piring itu kan.
1: Okay.
2: Nah, lebih ke tariannya
1: aja. Jadi sama perempuan gitu ya,
2: sama perempuan kayak gitu.
1: Aduh, ini udah Anggi enggak terasa sudah pukul 12:58 menit ya. Tidak terasa, hanya setengah jam ya. Harusnya obrolannya kita tambah lagi. Ya, barangkali yang terakhir dari Uda Anggi Mangga disampaikan. Terus barangkali bagi kaum dangu yang ingin follow Instagram Palito Cinto atau apa, Mangga silahkan. Sekretariatnya juga di mana kalau misalnya ingin juga menghubungi ya, Mangga.
2: Oke, untuk kaum dangu yang ada di seluruh Tanah Sunda lah, di Tanah Sunda. Kalau mau follow Instagram Palito Cinto bisa di Palito Cinto. Nah, kalau base campnya sekarang itu ada di Cijagra,
1: betul.
2: Di Buah Batu. Nah, di situ kami menyediakan berbagai kostum Nusantara juga. Nah, tari-tariannya insya Allah kami udah mulai membentuk tari-tarian Nusantara. Boleh berkunjung mulai dari pukul 10 sampai 10 pagi sampai jam 17 sore.
1: Nah, baik.
2: gitu sih Kang.
1: Iya. Yeah. Kemudian juga MC-nya ya, yeah. Silahkan Bangga yeah. disampaikan juga MC-nya untuk MC-nya di Instagramnya atau apa?
2: Oke, kalau yang butuh untuk MC Minang, terutama MC Minang, adat Minang, bisa hubungin atau bisa kunjungin Instagramnya di AnggiMS10. Nah, di situ udah beberapa foto yang udah saya tampilkan. Nah, udah beberapa event yang udah saya lewati, insya Allah. Kalau sahabat Dangu semuanya ingin mencari MC Minang, insya Allah saya adalah orang Minang
1: iya,
2: asli.
1: Iya, Minang asli. Langsung saja tanpa ragu pilih Uda Anggi.
2: Iya.
1: Uda Anggi, terima kasih. Sehat selalu, sukses dengan Pelita Cinta dan juga karir MC-nya.
2: Amin, amin.
1: Semakin gemilang di tahun 2023 ya.
2: Amin, amin.
1: Baik, terima kasih Kaum Dangu, perempat RRI Bandung. Nampaknya karena waktunya sudah habis nih. Nampaknya kita akan akhiri obrolan Kacida di siang hari ini. Terima kasih untuk Anda semua yang saat ini masih setia mendengarkan kami. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Bandung.
3: Perempat Suara Budaya Bandung.
0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
4: Perempat Suara Budaya Bandung.
5: Susah banget cari pacar.
6: Loh kok susah, kamu kan cantik.
5: Iya, banyak sih yang mau sama aku. Tapi
6: ya kamu sih pilih-pilih mulu. Yang tajir ada, yang ganteng apalagi. Tapi kamu tolakin.
5: Enggak perlu tajir, enggak perlu ganteng juga sih.
6: Ya terus kamu nyari yang kayak gimana?
5: Aku nyari yang bebas narkoba.
6: Nah, keren tuh. Itu bagus tuh, yang penting bebas narkoba. Aku bebas narkoba loh.
5: Buat apa tajir kalau jual narkoba?
6: Emang aku gak tajir, tapi aku gak jual narkoba.
5: Buat apa ganteng coba kalau pakai narkoba?
6: Ya emang aku gak ganteng, tapi aku gak pakai narkoba.
5: Nah, kamu sadar tuh sekarang. Kamu gak tajir, kamu juga gak ganteng. Dan kita temenan.
6: Jadi?
5: Temenan aja keles.
7: Narkoba bikin gue bangkrut. Narkoba merusak masa depan gue. Narkoba bisa menghancurkan bangsa Indonesia.

0: kawasan yang sekarang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang biasa disebut Tahura adalah bentangan pegunungan dari barat sampai ke timur yang merupakan tangki air raksasa alamiah. Terdapat beberapa goa di kawasan Tahura yang sudah populer di masyarakat. Salah satunya Goa Belanda. Ternyata, pada masa pendudukan Belanda tahun 1918, dibangun pembangkit listrik tenaga air PLTA Bengkok, di mana terdapat terowongan yang digunakan untuk kegiatan militer Belanda. Dan terowongan ini juga digunakan sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda menjelang Perang Dunia Kedua. Itulah kenapa goa ini dinamakan Goa Belanda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ohang mengucapkan selamat buat RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI jaya di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.

0: ya. Ulah gitu dosa sia.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Warta Pro Opat. Wana wisata Batu Kuda anu perenahna di wewengkon Cibiru Bandung mangrupa wisata leuweung sakumaha umumna. Batu Kuda luhurna 1150 nepi ka 1300 mdpl mibanda hawa pagunungan. Batu Kuda mangrupa pasir jeung leuweung pinus anu endah. Batu Kuda aya di kawasan jeung paniten perhutani anu baheula ngan saaya-aya. Tapi kiwari geus ngalaman perubahan. Biasana, eta tempat jadi tujuan wisata kulawarga, kiwari geus jadi tempat tujuan wisatawan. Warta Pamungkas. Wisata Tanjung Duriat mangrupa tempat anu aya di wewengkon Blok Notos Petak 23A jeung 23B. RPH Ciboboko, BKPH Cadas Ngampar, Desa Pajagan, Kecamatan Cicitu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Tanjung Duriat salah saiji tempat wisata anu aya di sabudeureun Bendungan Jati Gede. Nugiwari jadi ikon wisata Kabupaten Sumedang. Bisa gedengen tempat-tempat seperti Puncak Damar, Buricak Burinong, jeung anu sejena. Tanjung Duriat pernahna deket pisan jeung tempat di Bendungna Walungan Cimanuk. Kukituna jadi hiji tempat wisata anu jadi pangjujugan para wisatawan. Kukituna wisata Tanjung Duriat mibanda kaendahan alam tur bisa nitenan langsung Bendungan Jati Gede. Simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

Situwangi adalah salah satu danau yang berada di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, tepatnya di Desa Winduraja, Kecamatan Kawali. Sejarah keberadaan Situwangi diawali oleh Raja Galuh pertama, keturunan Brata Legawa atau Prabu Wangi, yang menuangkan sebagian air zam-zam ke dalam situ atau danau sepulang berhaji dari Mekah, yang kemudian lahirlah nama Situwangi. Banyak cerita legenda terkait dengan sejarah Situwangi. Salah satunya, nama Situwangi diambil dari nama seorang penari ronggeng yang menceritakan keluh kesahnya dengan mendatangi situ tersebut. Penari ronggeng itu bernama Nyimas Sriwangi.

0: Wilujeng siang, kaum dangu di mana wae ayana. Masih di sarangan di Propater RRI Bandung AM 540 kHz. Dina siang ieu nyarengan kuruntuyan lagu-lagu pop Sunda Islami dina acara Kilar Kawih Pasundan edisi dinten Jumat ya. Baris nyarengan duke tabuh saulas siang ke tak panteng terus di AM 540 kHz.
1: Rawat lahan hijau dengan menanam pohon dan tanaman bermanfaat. Jangan mengalihfungsikan lahan hijau dan hindari membuang sampah sembarangan. Lahan hijau yang terkelola dengan baik membantu menyerap air, menjaga udara tetap bersih, dan membuat lingkungan lebih nyaman. Lingkungan yang hijau berawal dari rumah kita sendiri. Luangkan sedikit waktu untuk menanam dan merawat lahan hijau di sekitar rumah. Jangan biarkan lahan kosong rusak atau dipenuhi sampah. Dengan lahan hijau yang terawat, udara menjadi lebih segar, lingkungan lebih sejuk, dan keluarga kita hidup lebih sehat. Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
2: Gelar Kawih Pasundan nganturkeun kareueus yasana para

0: Dalam Warta Pro Opat.
1: Gunung Guntur sempat jadi gunung anu aktif dina tahun 1800-an. Sabada eta aktivitasna jadi terus turun. Gunung Guntur aya di kuloneun Garut, Jawa Barat, anu luhurna nepi ka 2248 meter atawa 7378 kaki. Gunung Guntur jadi salah sahiji tujuan naik gunung, alatan pamandanganna anu endah tur asri. Numunggaran naik ke Gunung Guntur nyaeta saurang botanis jeung geologis ti Prusia, Jerman, anu ngaranna Friedrich Franz Wilhelm Junghun dina tahun 1857. Dina pertengahan tahun 2015, Gunung Guntur ngalaman kahuruan nu ngabalukarkeun lobana tangkal jeung tutuwuhan sejenna gararing. Alatan eta kajadian dina usum halodo. Wartos pamungkas. Gunung Bukit Tunggul nyaeta salah sahiji sesa-sesa tina bituna Gunung Sunda nu kajadian dina jaman prasejarah. Di kawasan Gunung Bukit Tunggul aya sababaraha tipe leuweung. Di antarana aya leuweung Dipterokap atas, leuweung Dipterokap bukit, leuweung Ericaceous jeung leuweung Montel. Gunung Bukit Tunggul luhurna nepi ka 2208 meter atawa 7247 kaki anu jenisna strato. Jadi puncak pangluhurna nu aya di Pagunungan Lembang atawa Bandung Utara. Sok sanajan Gunung Bukit Tunggul mibanda pesona alam seperti gunung-gunung sejena, malah nurutkeun legenda Gunung Bukit Tunggul asalna tina sesa-sesa kai anu dijadikeun bahan parahu dina legenda Sangkuriang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Sampurasun, selamat pagi menjelang siang di Kaum Dangu, Perompet RE Bandung, Wargi Bandung dan sekitarnya, pokoknya se-Jawa Barat yang saat ini masih setia bersama kami menyimak setiap program acara yang kami suguhkan dari pagi hari tadi tepat pukul 5 hingga saat ini pukul 11 lebih 6 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita hadirkan obrolan UMKM. Seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan para pelaku usaha UMKM seputar pengalamannya dalam usahanya. Kemudian juga tentunya ada tips dan yang pasti ada ilmu-ilmu yang bakalan kita dengar gitu ya dari para narasumber kita di pagi hari ini. Alhamdulillah sudah ada, kita kenalan langsung saja sama Teh Yulia Jamilah. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik Teh Yulia?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Teh Yulia ini owner dari Dapur Bunda. Iya, ya, anggota UMKM alumni PBA Indonesia juga ya. Betul, Teh ya. Ya. Oke, Teh, terima kasih sebelumnya sudah hadir di studio Perompet RE Bandung.
1: Sama-sama.
0: Andi. Ini nampaknya pas banget dengan tema di pagi hari ini, tuangan buhun resep karuhun. Ini waktunya, naonnya, mohon waktunya. Istirahat makan nih Teh, oh, jadi kita ngobrolin makanan ya.
1: Iya, siap
0: Kang
1: Ben, siap.
0: Baik, ini sudah bareng tentu Teh usahanya di bidang kuliner ya Teh.
1: Betul, iya Kang Ben.
0: Alhamdulillah, iya. Mulai kapan Teh Yulia?
1: Mulainya sih, mulai pandemi ya Kang Ben ya, tahun
0: berapa itu? Sejak pandemi ya?
1: 2020 ya.
0: Kurang lebih sekitar 2020-2021 ya. Betul, 19,
1: iya.
0: 2021.
1: Iya, dari 19
0: tuh. Jadi sudah berjalan lumayan dari waktu pandemi ya.
1: Betul, iya.
0: Ya, terpikirkan ini karena memang terdesak pandemi atau gimana? Teh, sebelumnya ada usaha apa?
1: Iya, sebetulnya sebelumnya saya usahanya tuh di bidang pendidikan.
0: Oh,
1: gitu,
0: baik.
1: Saya buka kursus belajar buat anak-anak.
0: Iya, bimbingan belajar gitu ya?
1: Bimbingan belajar, betul.
0: Okay.
1: Untuk matematika gitu kan. Dulu saya pegang Sakamoto kebetulan.
0: Iya.
1: Nah, udah gitu. Karena pandemi itu memang pengaruh banget gitu ya, sama
0: betul.
1: Anak-anak banyak yang belajar online segala
0: macam.
1: Oh
0: iya,
1: gitu.
0: Baik.
1: Kemudian jadi berkurang juga para siswa gitu.
0: Baik.
1: Kebetulan saya juga karena memang ini guru-guru juga akhirnya cari murid sendiri, mereka banyaknya private. Nah, baru kepikiran kira-kira apa sih gitu ya,
0: yeah,
1: yang bisa ngelanjutin gitu kan.
0: Baik.
1: Nah, kepikiran kuliner, kalau kuliner kan gak pernah mati sebetulnya. Tapi saya memang tipikal yang bukan kuliner yang kekinian sih mungkin ya gitu. Jadi yang kekinian banyak banget gitu. Kebetulan memang keluarga sih bikin, dari dulu memang suka bikin peuyeum gitu.
0: Peuyeum
1: kami itu peuyeumnya khas gitu. Jadi dari dulu memang makanan khas keluarga kalau lebaran peuyeum. Hanya untuk di Bandung sendiri saya susah nyarinya untuk peuyeum yang endolita banget gitu kan gitu. Kalau misalnya ini suka gagal lah gitu, rasanya nggak pas. Jadi kemarin tuh sempat kita mikir gimana caranya, kira-kira kalau usaha puyem gimana ya gitu. Kebetulan alhamdulillah kita punya resep keluarga, kita coba, saya coba gitu. Alhamdulillah banyak yang suka. Gitu.
0: Peuyeum ketan hitam ya, Teh ya?
1: Peuyeum ketan hitam, betul.
0: Wah, ini agak susah nih buatnya. Di rumah juga kadang-kadang suka gagal nih istri kalau bikin ini. Karena memang
1: suka bikin juga.
0: Iya, nyobain bikin gitu, pengen bikin. Ini dari apa namanya, dari keinginan tahuan aja sendiri begitu ya. Jadi gak ada yang ngajarin juga sih sebenarnya. Cuma memang sulit juga ya, Teh.
1: Iya.
0: Apalagi kalau katanya ada istilahnya kan, kalau bikin peuyeum itu juga memang ada step-stepnya begitu.
1: Betul,
0: harus benar begitu.
1: Betul,
0: ya. Nah, apalagi kalau hubungannya dengan warisan karuhun nih. Leluhur ya, maksudnya dari orang-orang tua kita dulu.
1: Betul.
0: Karena ini diajarkan dulu ya Teh.
1: Iya, jadi memang kalau saya pribadi dulu sih nggak terlalu tertarik gitu.
0: Baik.
1: Kan bikinnya, karena taunya makan aja kan gitu ya. Saat orang tua mau bikin juga banyak apa sih syaratnya, misalnya udah ya jangan ganggu nih, mama mau bikin gitu ya.
0: Betul, gini, betul.
1: Ya udah gitu, nggak gimana.
0: Okay.
1: Pas kemarin mau apa, kita rencana mau bikin, mau nggak mau kita harus tahu ya Kang Ben ya.
0: Seperti apa
1: betul,
0: buatnya?
1: Betul gitu kan. Awalnya mungkin yang bikin tetap orang tua.
0: Yeah.
1: Saya coba jual, alhamdulillah banyak yang suka, mau nggak mau saya harus belajar.
0: Baik,
1: gitu.
0: Baik.
1: Dan alhamdulillah ilmunya dari karun diturunin.
0: Betul.
1: Gitu ya. Saya coba gitu dengan ini yang baru yang dulu kan mungkin Kang Bennya tahu kalau misalnya bikin peuyeum tuh syarat ketentuan berlaku ya buat orang tua kita ya gitu.
0: Ada apa ya, stepnya yang lumayan juga ya, maksudnya harus langkah-langkahnya harus bersih.
1: Betul, memang itu harus bersih gitu. Cuman kalau dulu kan bilang, harus mandi dulu, mandi apa kalau dulu kan gitu, begitu. Ya. Tapi untuk sekarang sih memang bukan itu mungkin yang dipesankan oleh mereka tuh, bukan mandi besar biar bersih, enggak. Yeah. Jadi kalau kita mau buat sesuatu tuh ya harus bersih, higienitasnya
0: harus betul.
1: Bukan karena mandi besar dan sebagainya.
0: SOP-nya gitu. Sepuh-sepuh dulu lah ya, supaya enggak terlalu banyak pertanyaan, ya sudah ya, harus seperti itu.
1: Gitu. Kalau enggak nanti mual amis gitu, mual kan amis, dan lain sebagainya gitu.
0: Apalagi kalau kadang ini bisa dibilang juga katanya pamali, katanya kalau misalnya bikin peuyeum enggak boleh dilangkahin.
1: Betul katanya, iya. Enggak boleh, pokoknya harus di ruangannya benar tersendiri, misalnya
0: tersendiri.
1: Orang-orang yang memang udah niatnya mau buat. Ya itu aja, enggak boleh ada yang lain gitu.
0: Baik, jadi dapur khusus ya Teh, khusus buat bikin peuyeum.
1: Sebetulnya kami dapurnya dapur biasa aja gitu kan, cuman memang salah satu menu kami adalah peuyeum, menu
0: tidak ada yang berbeda gitu. Tidak, dengan enggak, dapur-dapur biasa
1: enggak, sama aja, cuman mungkin memang kalau untuk peuyeum, pembuatan peuyeum tuh fokusnya di air bersih, kita harus punya stok yang betul, yang benar-benar
0: bersih
1: dan harus banyak juga. Itu aja sih yang paling, menurut saya yang paling utama untuk pembuatan peuyeum kami itu stok air bersihnya harus benar-benar bersih, bukan hanya sekedar gimana ya. Itu insya Allah membantu untuk hasil peuyeum yang bagus.
0: Baik, gitu. Yang dimaksud air bersihnya harus seperti apa nih Teh? Yang dibilang orang tua biasanya.
1: Iya, kalau misalnya air bersih
0: yang tidak keruh gitu atau
1: gimana? Jangan yang terkena apa gitu.
0: Airnya. Kan sebagian tempat kadang-kadang si kondisi airnya enggak kurang bagus gitu ya, misalkan. Atau ada kriteria tertentu gimana?
1: Enggak sih, kalau di air di rumah juga memang asal jangan yang sudah terkena apa misalnya. Dari kerannya sudah
0: langsung ini, ngocor gitu ya.
1: Kalau saya sih memang yang paling seru tuh kalau bikin peuyeum di kampung gitu ya. Airnya kan dari air gunung tuh.
0: Betul.
1: Kan banyak banget dan itu udah bersih banget.
0: Sudah bareng tentunya.
1: Kalau kita nyuci ketan sebanyak apapun enak banget, seru gitu. Lihat bibi-bibi yang nyucinya, bibi kami gitu ya, orang tua gitu. Jadi si airnya tetap awas ya, enggak boleh tekengnya nak nuti dia tuh, cairan nuti dia ke dati dia. Dan iya, seru banget gitu. Jadi si air bersih itu faktor utama gitu kalau buat pembuatan kue.
0: Jadi sekaligus juga Teteh ini flashback ya Teh ke masa lalu, gimana orang tua dulu bikinnya ya Teh. Dengan kondisi di lembur.
1: Betul,
0: gitu ya Teh ya, dengan cair nggak gelontor, sumber air yang
1: betul,
0: banyak juga
1: betul,
0: ya gitu.
1: Iya gitu kan dulu kalau bikin ini air, kemudian kedah ayah cengek, kedah ayah gula supaya peuyeumna amis gitu kan
0: gitu.
1: Dulu sih iya yang saya tahu ya.
0: Nah kan rata-rata kalau peuyeum itu segar manis gitu ya. Tapi kenapa harus ada cengek? Ini kenapa nih penggunaan?
1: Jadi ada rasa apa ya? Kalau kata orang tua tuh sari-sari lah gitu lah. Jadi mau amis gitu. Tuh amis amat gitu, bikin kita biung gitu ya. Jadi ada rasanya, ada gula, ada garam, ada apa di ininya. Cuman nggak dimasukin ke situ sih cengeknya mah. Cuman dulu mah orang tua disiapin aja. Cuman kalau saya sih secara pribadi sekarang, karena memang udah zamannya beda juga, saya nggak pakai itunya. Nggak ada pakai cengek, garam, enggak gitu. Yang penting bahan baku yang buat peuyeumnya aja yang ada. Dan kita niat benar-benar bersih aja.
0: Baik,
1: itu sih yang utama.
0: Jadi bahan dasarnya itu sudah barang tentu ketannya ya.
1: Betul,
0: ketan hitam
1: dan ragi yang paling utama.
0: Ragi
1: itu saja
0: sebenarnya, simpel banget ya. Padahal nggak semudah yang kita bayangkan.
1: Teknik
0: pengolahannya yang berbeda mungkin dari Karuhun dulu ke Teteh, yang menjadi ciri khas begitu ya, sehingga ini peuyeum ketan Teteh ini, ketan hitam Teteh ini punya keunikan tersendiri atau gimana?
1: Kalau kami masih tetap siap
0: sama ya, saja ya
1: cara pembuatannya. Cuman kalau dulu tuh yang saya tahu tuh yang di kampung ya, gitu. Kebetulan kampung saya di Cililin gitu ya. Itu pakainya kalau pasien kan memang banyak. Kalau udah ini di sepanang nganggo suluh. Pak kayu bakar gitu,
0: kayu
1: kan
0: bakar.
1: Karena cilangsangnya juga gede gitu.
0: Betul.
1: Gitu. Nah itu dulu lebih oke sih kalau pakai itu sebetulnya.
0: Kalau sekarang masih diterapkan di Teteh?
1: Gitu? Enggak, kalau di rumah pakai kompor gas saja.
0: Kompor gas saja ya.
1: Sudah cukup sebetulnya, karena misalnya kalau bikinnya nggak terlalu banyak juga bisa. Gitu.
0: Tapi dari segi rasa bagaimana? Apa ada perbedaan dengan sulu ya dulu ya gitu ya, dengan tradisional dengan saat ini pakai gas?
1: Insya Allah sama sih kalau
0: sama
1: saya
0: saja,
1: yang keluarga kami yang dapur bunda ini dari ini sama sih dengan yang dulu saya. coba compare ya. Cuman mungkin kalau yang dulu kita ngerasa lebih gimana tuh karena lebih heroik gitu ya. Wah, ada suluh yang gitu,
0: effortnya lebih banyak.
1: Pokoknya langsungnya gede banget gitu. Sekarang juga kita ada langsungnya misalnya yang besar kalau memang kebetulan ordernya banyak. Cuman berarti si jarak kompornya aja kita iniin supaya enggak terlalu dekat dan lain sebagainya.
0: Baik. Gitu. Nah, itu juga yang harus dijaga ya.
1: Betul, iya.
0: Jadi salah satu triknya gitu ya. Betul, dalam iya. cara membuat peuyeum.
1: Iya.
0: Baik-baik. Namanya peuyeum apa? Peuyeum bunda juga atau gimana?
1: Si hitam manis kareut.
0: Si hitam manis kareut.
1: Si hitam manis
0: kareut. Wah, dari namanya saja sudah ini yang ngiler, bikin
1: iya.
0: ngiler.
1: Pokoknya kareut deh.
0: Kareut,
1: iya.
0: Manis banget ya.
1: Semanis gitu. Kamu katanya, kata orang sih.
0: Baik-baik. Nah, jadi ini sudah berjalan dari pandemi ya saat itu ya. 2020 saat ini berarti udah mau masuk ke 5 tahun.
1: Tahun kelima,
0: betul. Tahun kelima ya, Teh. Oke. Nah, bagaimana nih perkembangannya dilihat dari dulu sampai dengan sekarang? Tentunya ada perkembangan ya, Teh ya.
1: Iya.
0: Dari sisi order misalkan atau mungkin sarana prasarana atau gimana?
1: Oke. Kalau untuk peuyeum sih ya, alhamdulillah sih kalau order dan pelanggan masih tetap sangat setia di kami gitu ya. Cuman memang karena mungkin saya marketingnya kurang ini ya, enggak seperti orang kekinian gitu ya. Jadi tetap dari mulut ke mulut aja. Saya belum punya marketing yang bagaimana gitu. Alhamdulillah dari mulut ke mulut pun kami memang selalu setiap walaupun misalnya orang bilang peuyeum tuh menjelang lebaran ya. Kita setiap hari juga ada. Selalu ada gitu, selalu ada yang order dan lain sebagainya untuk makanan hari dan lain sebagainya. Karena pelanggan kami juga ngerasa peuyeum tuh sebetulnya banyak sekali manfaatnya.
0: Baik.
1: Kan gitu. Apa sih makanan yang nutrisinya sangat cukup juga. Kemudian kan untuk banyak mencegah jantung juga bagus.
0: Betul.
1: Untuk penderita diabetes juga sebetulnya bagus.
0: Oh, diabetes juga termasuk
1: kan,
0: ya.
1: Anggapnya peuyeum tuh manis
0: kan, manis ya,
1: gitu. Tapi enggak, karena
0: serat. Bukan pantangan justru
1: enggak,
0: ya.
1: Enggak. Dengan takaran yang bagus, yang tepat itu justru membantu karena seratnya tinggi ya di peuyeum ketan.
0: Betul.
1: Kalau serat tinggi otomatis penyerapan ininya juga bagus dan untuk mengurangi yang saya baca gitu ya, mengurangi penyerapan gula ke dalam tubuh justru. Karena seratnya bagus jadi si gulanya enggak langsung ini.
0: Baik.
1: Saya tahu. Jadi banyak pelanggan kami yang memang punya diabetes segala macam ya tetap ngorder ke kami gitu. Jadi kalau misalnya sehari masih 100 200 gram itu masih aman, asal jangan berlebih lah kalau buat peuyeum ya. Gitu.
0: Tentunya juga harus dengan takarannya jangan berlebih begitu.
1: Betul,
0: ya Teh, konsumsinya.
1: Betul.
0: Dan jadi saya pengen nanya, jadi apakah memang ada orang yang khusus sengaja membeli untuk pengobatan begitu?
1: Yang pelanggan kami tuh karena memang banyaknya yang apa sih yang fanatik makanan dulu.
0: Oke.
1: Jadi mereka pengen ya, karena sebetulnya peuyeum kami itu kalau disimpannya secara tepat itu bisa tahan sampai 11 bulan juga kita bisa.
0: Hampir 1 tahun
1: ya,
0: tuh.
1: Hampir 1 tahun, ada yang sampai 1 tahun gitu dengan suhu yang betul ya.
0: Betul.
1: Kalau ini, nah mereka stok aja di kulkas.
0: Baik.
1: Jadi kalau
0: suhu pengen, yang baik itu di berapa derajat?
1: Jadi sebetulnya suhu kulkas aja.
0: Oh, kulkas.
1: Tapi jangan keluar masuk gitu loh.
0: Oh, karena, baik.
1: Jadi kalau misalnya mau ambil, kita ambil saja, jangan diambil sama wadahnya, ambil sebutuhnya gitu.
0: Iya, baik.
1: Seperlunya aja
0: gitu. Dan itu pun harus higienis ya.
1: Betul. Jangan sampai kena tangan kita, karena memang mau nggak mau tangan kita walaupun sudah cuci kan beda ya.
0: Beda.
1: Ada sesuatu kalau kita pegang makanan pakai tangan biasanya cepat basi.
0: Betul.
1: Apapun makan apapun
0: ya, jadi karena kita sentuh logam atau
1: betul,
0: apa mungkin ya.
1: Dan ada apalah ya, entah keringet entah ya, apa gitu yang
0: ya,
1: bikin
0: keringet,
1: kemakanan
0: ya,
1: kita itu. Kalau ini katanya sih kalau misalnya ini cepat basi, makanya kalau misalnya ngambilnya pakai alat yang betul dan memang enggak pegang sama tangan sih, insya Allah banyak juga pelanggan kami gitu yang memang nyetoknya karena misalnya dia belinya 5 box gitu ya, sekalian habisnya nggak langsung.
0: Baik.
1: Gitu, terus.
0: Nanti
1: gitu.
0: Kalau misalnya ini kan kalau melihat kondisi dalam 1 tahun ya, atau hampir 1 tahun 11 bulan ini berarti kondisinya masih aman. Nah, kalau tahu kondisi masih aman seperti apa nih? Dari sisi rasa mungkin?
1: Dari aroma udah
0: aroma.
1: Ketahuan kami. Kalau misalnya kita buka aja sih kemasan
0: toplesnya
1: kita,
0: misalnya.
1: Itu kalau ada aroma yang nyengat itu udah kurang baik.
0: Oh,
1: gitu. Berarti
0: baik.
1: Itu fermentasinya udah terlalu ini
0: lebih
1: ya, gitu.
0: Ya, berlebih
1: iya.
0: Gitu ya.
1: Jadi udah kecium kayak bau-bau balon ya, bau anak-anak tuh yang suka main balon, itu berarti udah agak kencang tuh.
0: Oh,
1: hati-hati aja kalau bisa ya di ini karena
0: itu udah masuk tidak layak konsumsi
1: iya,
0: berarti ya.
1: Iya. Orang tapi masih ada yang nyari juga Kang Ben tuh sebenarnya. Orang-orang tertentu yang nyari pengen peuyeum yang lama justru
0: peuyeum yang lama
1: cari airnya gitu
0: airnya,
1: ya.
0: Betul.
1: Tapi kami saya enggak sarankan kalau untuk
0: betul.
1: Konsumsi kesehatan sebaiknya yang fresh yang enak. Jadi begitu dibuka masih aroma peuyeumnya wangi itu udah asik banget gitu. Jadi ya itu bisa sampai 11 bulan tuh begitu dibuka masih gitu sih aroma khasnya kecium gitu. Itu udah pasti masih bagus gitu.
0: Oke, tapi dari rata-rata nih Teh, kalau misalkan apa namanya si peuyeumnya itu sampai berapa lama biasanya? Kalau misalkan tentunya apa penyimpanannya kurang baik dan segala macam, rata-rata di berapa lama?
1: Kalau di suhu ruang sih sebetulnya enggak lebih dari 2 minggu sih Kang.
0: 2 minggu ya.
1: Iya, jadi itu udah mulai ada nyerang-nyerang.
0: Sudah mulai nyerang-nyerang ya.
1: Dan itu memang enggak bagus, dimakan juga memang enggak enak ya, gitu ya. Kalau misalnya udah gitu kan udah enggak ada nikmat-nikmatnya gitu ya. Biasanya dicampur es, dicampur apa, kalau udah gitu sih udah enggak ini, lebih baik enggak dimakan aja.
0: Baik.
1: Jadi kalau nyimpannya betul sih insya Allah bisa lama, tapi kalau misalnya karena memang kita nyuguhin nih di atas meja tuh, kita lupa masukin kulkas gitu kan gitu. Udah pas berapa hari baru keliat udah agak nyengat, itu lebih baik gak disuguhin aja.
0: Baik, nah Teh Puyum ini kan apa ya istilahnya makanan tuangan buhun, tuangan buhun. Apakah Teteh juga jadi tidak terpikirkan mungkin ini kayaknya marketnya lebih sempit deh ya, atau gimana ya Teteh, gimana anggapan pandangan Teteh sendiri?
1: Sebetulnya kalau menurut saya jadi tantangan ya Kang ini ya, karena memang berarti kalau misalnya oke mungkin marketnya terbatas
0: seperti yang sekarang, betul.
1: Cuman kalau misalnya kitanya mau kreatif, kita modifikasi tuh gitu kan. Zaman sekarang kan betul yang banyak jual yang es krim segala macam, jadi topping deh,
0: toppingnya
1: gitu.
0: Banyak
1: topping minuman kayak kan bisa
0: macem-macem,
1: tuh
0: betul.
1: Banyak pelanggan kita juga yang misalnya ngorder ke kita cuma beyemnya aja, tapi mereka modifikasi sendiri.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi mereka bikin jadi apa, topping apa gitu loh.
0: Untuk konsumsi sendiri atau dijual kembali?
1: Mereka jual sendiri. Lagi.
0: Oh,
1: jadi ada penjual-penjual yang apa sih jualan es kekinian
0: es krim,
1: atau dan lain
0: misalnya,
1: sebagainya. Mereka beli peuyeumnya di kita. Jadi untuk toppingnya aja gitu.
0: Baik.
1: Memang enggak banyak untuk hanya topping.
0: Hanya tabur saja gitu ya, ada.
1: Cuman karena buat dijual kan jadi lumayan juga ya.
0: Baik,
1: Kang
0: baik,
1: Bea,
0: baik.
1: Gitu.
0: Ada value juga tersendiri.
1: Betul,
0: ya, gitu
1: iya.
0: Ya. Jadi enggak khawatir deh ya dengan
1: sih, insya Allah.
0: Dengan konsep buhun ini jadi si marketnya juga terbatas enggak ya?
1: Enggak, justru optimis banget sih.
0: Optimis ya.
1: Jarang sekarang tuh ngelihat banyak sih yang jual gitu, tapi beda gitu.
0: Betul. Dan sudah barang tentu kan yang mungkin yang mengenal peuyeum gitu ya, biasanya memang generasi mungkin sepuh-sepuh kita lah ya. Mungkin kalau saya masih nih Teh.
1: Oh, masih sepuh masih, ya.
0: Ya maksudnya juga mengalami
1: masih
0: lah,
1: tahu, iya.
0: Masih tahu gitu. Tapi kadang anak-anak kita juga jarang nih.
1: Betul, iya.
0: Gimana nih kalau misalnya anak-anak nih? Ada yang suka nggak?
1: Kebetulan kalau anak saya sih emang suka. Jadi dia ngambilnya itu juga, kalau misalnya ngambil pengen yang seger-seger gitu ya, saya selalu stok di kulkas gitu ya.
0: Baik.
1: Anak saya sebetulnya yang besar itu nggak terlalu suka makanan tradisional. Dia sampu-sampuan, tidak suka gitu. Itu makanan nenek-nenek jeneng gitu ya gitu. Tapi kalau misalnya peuyeum kan, karena dia ngerasa mungkin seger ya, maksudnya segernya itu ini enak loh bun.
0: Apalagi kalau gitu. Sama es ya, es tong-tong.
1: Nah, kalau sama es. Cuman kalau saya pribadi konsumsi peuyeum kami tuh nggak pakai apa-apa. Jadi saya cuman benar-benar
0: original
1: itu,
0: aja ya ini.
1: Jadi kerasa banget peuyeumnya gitu. Ada yang peuyeum pakai SKM gitu, kalau menurut saya itu nanti kadar gulanya jadi naik dong gitu ya, kalau menurut saya. Tapi balik lagi ke selera masing-masing ya. Kalau saya gitu aja, ambil toples kecil aja di apa, di sloki kecil gitu. Jadi seger udah gitu.
0: Baik. Kalau Teteh sendiri apa namanya memasarkan ini lewat apa saja Teh?
1: Kebetulan dari mulut
0: langsung
1: ke mulut aja.
0: Langsung mulut ke mulut aja ya. Belum sempat atau belum mencoba mungkin ke media apa namanya yang lebih saat ini ya, kayak digitalisasi begitu, pakai media sosial.
1: Sempat coba cuman karena sayanya gaptek kali ya Kang ya. Jadi gitu. Mendingan langsung jualan aja gitu. Walaupun teman-teman banyak yang nyaranin, "Ayo dong coba." Karena kan sekarang tuh udah kayak misalnya packagingnya segala macam sudah bisa aman ya.
0: Betul.
1: Kita juga walaupun memang dari mulut ke mulut, saya udah kirim ke Bogor, ke Jakarta, mana sudah tetap kirim sih gitu dengan ini yang dari mulut ke mulut, cuman belum berani ke ini takutnya gimana, tapi kata teman ayo dong katanya, karena kan sekarang kan bisa ya mendukung gitu loh kalau misalnya mau dikirim ke jauh juga kan.
0: Betul. Apalagi kan ini diperuntukkan untuk Gen Z atau mungkin ya orang anak-anak remaja gitu ya, dan yang sudah pasti kan yang harus menarik ya segala sesuatunya.
1: Betul,
0: tidak hanya melulu makanannya
1: itu
0: saja gitu kadang-kadang.
1: Betul.
0: Nah, kalau pengemasannya saat ini seperti apa Teteh?
1: Saat ini yang kita iniin sih kita dikemasan tin wall sama toples ya, jadi yang jar gitu. Jadi kalau misalnya kiriman agak jauh, kita kirimnya dan kita seal juga supaya airnya enggak tumpeh-tumpeh karena kalau peuyeum tuh semakin umurnya misalnya semakin matang itu airnya makin banyak, itu makin manis sebetulnya. Dan kalau misalnya biasanya kita kirim, agaknya biasanya kita kirim setengah matang. Jadi nyampe ke tempatnya insya Allah sudah matang.
0: Dalam keadaan di, masih apa ya, fermentasi gitu ya?
1: Iya. Karena banyak kejadian juga ya, Kang ya, teman-teman juga, saya juga pernah order peuyeum gitu ya. Kondisi setengah matang itu di kita udah ditaruh seminggu, dua minggu, nggak matang-matang gitu Kang. Gitu. Kalau di kita insya Allah gitu.
0: Iya. Itu berarti gagal ya?
1: Iya. Biasanya di proses fermentasinya mungkin yang gagal karena nggak bisa sembarangan ya kita pilih bahan bakunya, harus betul-betul pilih yang betul. Jenis ketan nggak sama loh,
0: baik.
1: Gitu, ada jenis-jenis tertentu yang memang mesti make sure kalau ini bakal mateng gitu pakai yang ini gitu.
0: Baik. Jadi Tete sudah tahu persis ya bahan yang bagus seperti apa.
1: Insya Allah sudah tahu ya.
0: Baik. Nah, untuk bahan bakunya sendiri nih di mana, di Bandung, di Jawa Barat atau di mana gitu Tete dapatnya?
1: Alhamdulillah banyak sih ya.
0: Masih di sini ya.
1: Saya cuman memang kebetulan, kalau saya kebetulan daerah kami, daerah kekuasaan dalam tanda kutipnya di Cililin gitu.
0: Cililin.
1: Saya lebih banyak ambil di sana. Ketannya dari sana. Kemudian raginya juga kan memang di komunitas kami itu memang ada ragi khusus gitu. Jadi gak bisa sembarangan. Di pasar banyak ragi-ragi gitu. Cuman kurang pas gitu biasanya. Itu yang menghambat itunya kelihatannya.
0: Dan
1: gitu.
0: Karena itu juga kan faktor penentu ya.
1: Betul.
0: Fermentasinya gitu. Itu berhasil apa enggak?
1: Betul,
0: gitu,
1: betul, iya betul.
0: Oke. Jadi rasa manis.
1: Manis kareut.
0: Kareut. Oke. Nah, ini dibantu sama siapa saja Teh? Ini pekerjaannya sendiri Teteh atau berapa orang nih?
1: Saya kebetulan bareng sama bibi saya gitu ya, dari keluarga itu memang yang memang masternya juga perpeyuman gitu. Kalau untuk produksi sama saya sama beliau. Kalau untuk marketing, bukan marketing sih ya, delivery gitu. Saya awalnya dibantu anak saya yang paling besar.
0: Betul.
1: Gitu kan dulu zaman pandemi juga dia kebetulan sekolah baru beres juga. Kemudian ngantar ke sana kemari, jadi dari Cililin, saya dulu sempat bikin di Cililin sini pakai motor tuh bawa 30 kilo peuyeum pakai motor gitu. Dia anak muda tuh maksudnya, tapi dia mau aja. Awalnya sih ya itu, jadi timnya tim keluarga aja untuk awal.
0: Keluarga aja.
1: Ya, sekarang tuh karena memang sudah banyak reseller, jadi kami diem di rumah, mereka pick up ke rumah gitu. Mereka kirim, misalnya kirim
0: pengambilan sendiri betul, gitu ya.
1: Iya, ini udah siapin ya.
0: Baik. Teh, dalam satu minggu atau satu bulan ini kira-kira berapa kilo yang sudah dibuat gitu biasanya rata-rata?
1: Kalau misalnya ya, memang enggak ini juga ya Kang ya, cuman kalau misalnya dalam seminggu sih minimal 10 kilo ada.
0: 10 kilo?
1: Iya.
0: Dan gitu. 10 kilo itu rata-rata berapa cup yang dibuat?
1: Kalau 10 kilo berarti 20 cup ya.
0: 20 cup.
1: Jadi per 500 gram kita jual.
0: Oke. Dibanderol berapa dalam 1 cup Teh?
1: Kita masih murah meriah nih mangga yang mau ini gitu. Kita dalam 1 cup itu kita jual 25.000.
0: 25.000.
1: Iya.
0: Masya Allah.
1: Makanya banyak di Bandung ini banyak.
0: Saya beli biasanya kami sekitar 35-an.
1: Betul, katanya. Iya. Teman sampai ada jual 40 juga. Yang ngambil dari kami misalnya mangga, kita enggak pakai brand kami, mangga dijual mangga gitu.
0: Oke, boleh ya, diperbolehkan ya. Baik. Oke. Jadi 25 ribu per cup ya. Itu kurang lebih 500 gram ya. Oke. 500 gram kalau buat yang suka banget itu cepat habis tuh.
1: Sahabek itu.
0: Tapi yang mungkin buat topping gitu bisa lama ya Teh.
1: Iya, jadi kan topping paling sesendok dipakainya.
0: Satu sendok.
1: Gitu kan. 500 gram juga sebetulnya lumayan sih. Keluarga ini itu cukup emang.
0: Keluarga. Karena memang padat kan ya.
1: Dan itu airnya tuh wow asik gitu.
0: Wow,
1: kalau lebaran suka ada yang pakai kacang ya. Katanya ya tape pakai kacang.
0: Tape,
1: kemudian kalau
0: kacang.
1: Di daerah mana tuh ada tape, kita tuh pakai uli juga.
0: Betul. Ya, jadi, kalau saya sering beli es campur. Kan polos tuh ya. Gak ada toppingnya itu di banjur.
1: Ada asam-asamnya kan enak.
0: Ada asam-asamnya
1: gitu,
0: enak
1: kan,
0: lebih segar.
1: Jadi bukan asam yang gimana tapi asam manisnya yang khas kan kecilnya
0: Iya. Pernah nyobain dulu pakai yogurt.
1: Oh, ada juga ya. Jadi butiran-butiran itunya ada ya, butiran ketannya ada ya.
0: Iya. Pakai yogurt juga sama pernah. Nambah asam sih.
1: Asam segar gitu.
0: Asam segar. Ini kalau lebaran nih Teh, apalagi dulu ya masih ada almarhum nenek tuh, sudah barang tentulah pasti ada.
1: Harus
0: gitu ya.
1: Harus ada. Iya.
0: Kayaknya makanan wajib deh.
1: Nah, itu makanya iya ini mau dekat lebaran juga nih. Kalau misalnya ini biasanya di rumah supaya ngumpul keluarga, supaya ciri khas dulunya masih ada.
0: Betul.
1: Ya. Ciri khas karuhunnya juga
0: karuhunnya ada.
1: Yuk kita ngariung, ada puyum ketan hitam. Kalau memang susah nyari, monggo hubungi saya.
0: Nah, kalau menghadapi bulan Ramadan ini pastinya produksinya lebih banyak.
1: Iya, biasanya insya Allah lebih banyak kalau mau untuk mendekati lebaran nanti ya gitu. Biasanya kita open PO kalau untuk lebaran tuh maksimal PO-nya kita tutup tuh 2 minggu sebelum lebaran.
0: 2 minggu sebelum lebaran.
1: Nanti pengiriman tuh seminggu sebelum lebaran sudah mulai. Sampai dengan hari H kita masih kirim biasanya.
0: Hari H kita masih kirim.
1: Karena saya enggak ada mudik ya. Orang tua saya juga kebetulan enggak ada gitu, maksudnya. Ya udah, kalau misalnya ada yang masih mau dikirim.
0: Jadi sudah jarang ke Cililin teh ya?
1: Enggak, sekarang jarang ya.
0: Jarang. Di mana sih tempatnya teh?
1: Apanya nih?
0: Teteh tinggal dan tempat di produksinya Bandungnya juga sama di sini.
1: Iya, ini saya di Supratman, tinggalnya di Jalan Supratman.
0: Supratman, Cikaso ya. Baik. Oke, jadi dapur Bunda ini hanya toh khusus menu ini atau ada juga yang lain?
1: Ada juga. Jadi karena peyem juga seperti tadi dibilang memang seminggu 10 kilo, tapi kan kalau dipikir nggak banyak juga ya gitu. Jadi kita harus tetap ya modifikasi dan misalnya harus diversifikasi produk gitu. Kita ada juga kentang Mustafa.
0: Tentang
1: Mustafa juga kan jadul juga, tapi sampai sekarang banyak disuka juga.
0: Masih banyak disuka,
1: gitu.
0: Masih
1: itu juga insya Allah. Kentang Mustafanya dapur Bunda juga udah banyak dikenal juga. Alhamdulillah pelanggan sudah banyak, reseller juga sudah ada. Kalau yang itu lebih apa? Karena kita bisa stok ya. Gitu. Jadi kita omset lebih banyak juga gitu. Untuk kentang Mustafa kita ada. Kemudian ulen juga sebetulnya kita bikin juga. Jadi ulen juga dari ketan putih. Jadi untuk apa sih? Nyapai target ya, kita ada beberapa produk yang memang untuk ngisi saat misalnya ketan epium sedang nggak ada bikin, kita bikin yang ini.
0: Baik, jadi sebenarnya produknya banyak ya di dapur Bunda ini. Ya, tapi yang best sellernya
1: ya
0: ini
1: isi peyem ini yang peyem memang ini, yang agak susah, mungkin agak sulit kalau dicari teman-temannya ya gitu. Kalau misalnya yang lain kita catering juga sebetulnya dapur Bunda ada.
0: Catering juga sama
1: pernikahan ya? untuk acara besar juga bisa gitu. Betul. Itu keluarga juga yang baik buat gitu, adik dan lain sebagainya. Kalau untuk peyem ini memang saya khususin karena kalau catering banyak apa banyak, kalau peyem mah Bandung berapa orang.
0: Betul.
1: Sih
0: gitu. Jadi bisa saya dihitung ya deh ya.
1: Cari ke dapur Bunda deh kalau mau peyem gitu.
0: Baik. Karena ada catering juga, apakah suka ditawarkan juga nih ke konsumen, ada peyem juga nih kalau dalam satu event misalkan.
1: Betul.
0: Ada.
1: Betul. Kalau misalnya kan kebetulan catering tuh adik ipar yang dia masaknya jago banget gitu kan, memang kita di ini juga. Nah, kalau misalnya ada apa acara apa misalnya pernikahan, syukuran segala macam, peyem selalu disertakan juga. Nah, salah satu menunya kita sediain peyem nih. Nah, mereka biasanya request mau kemasannya pakai daun kan, biasanya supaya tamunya langsung ambil. Jadi kalau kita pakai pakai box atau pakai toples itu kan agak susah nanti. Betul. Ya gitu, mereka pengennya pakai daun. Kalau acara syukuran misalnya dia pesan berapa ratus bungkus gitu kan, kayak gitu bisa juga.
0: Jadi kemasannya pun unik ya teh, khusus ya. Daunnya yang pakai daun apa teh?
1: Kita daun sukun ya.
0: Sukun.
1: Walaupun memang kalau di Bandung suka susah, jadi akhirnya daun jambu juga sama dengan peyem yang dulu kan, daun jambu betul, batu yang dipakai gitu. Kalau waktu di tempat kami dulu kita pakainya daun sukun sih.
0: Daun sukun karena banyak juga di sana ya.
1: Betul.
0: Dan lebih tebal
1: kalau. Iya, agak lebih besar juga ininya, jadi lebih
0: lebih mudah nanti pada pengemasannya.
1: Betul.
0: Nah, tapi ini hanya tertentu saja ya dengan daun, apa namanya, dengan pengemasan dengan daun sukun ya.
1: Iya, jadi kalau memang ada permintaan ya.
0: Permintaan.
1: Cuman kalau misalnya mau sekarang untuk di Bandung emang agak sulit, jadi kita kondisikan ke yang lain akhirnya.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Kan. Bisa daun jambu atau daun pisang yang paling banyak di kita sekarang kan. Gitu.
0: Baik. Aduh, luar biasa ini sebenarnya produk Karuhun ini ya, tuangan atau makanan tradisional ini banyak banget sebenarnya potensi buat digali lagi gitu, dimunculkan kembali ya teh, dan juga ada nilai ekonomisnya begitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, iya.
0: Terkadang kan orang juga meskipun banyaknya pilihan menu-menu baru, kadang suka balik lagi.
1: Iya, ada rindu ya.
0: Ada kerinduan tersendiri atau mungkin juga kadang-kadang ada sisi yang berbeda gitu ya teh.
1: Maksudnya, beda ininya ya, vibes-nya beda kalau
0: betul gitu. Kadang-kadang ini bosan kayaknya balik lagi deh.
1: Nah, itu untuk mengobat kerinduan mungkin ya. Jadi kalau misalnya pengen ngerasa kayak zaman dulu pas di rumah tuh ada anu, ada siapa, ada nenek, ada kakek gitu kan.
0: Betul.
1: Jadi, pakai ada menunya makanan ini kan mengingatkan kita kan ke masa lalu.
0: Masa lalu gitu, betul. Baik. Nah, ini sesuatu baru juga sih sebenarnya buat anak-anak Gen Z dan juga milenial ya, kayak yang belum sempat apa namanya pernah gitu ya nyoba nyicipin ini juga
1: ya.
0: Pangsa pasar
1: coba
0: baru ya.
1: Coba dong gitu, ini asik banget loh rasanya.
0: Ya, asik
1: gitu.
0: Banget rasanya, baik. Nah, tapi kalau misalnya ada pemesanan itu lewat telepon.
1: Ya, selama ini WA, Instagram juga ada.
0: Ada Instagram.
1: Cuman memang sayangnya memang harus diaktifin ya Kang ya. So far lewat WA sih yang banyak.
0: Kebanyakan di
1: nanti dari mulut
0: WhatsApp
1: ke mulut. Ya. Kalau misalnya ini coba hubungin ini deh, nomor ini kok pengen butuh payam nih, hubungin ini.
0: Okay.
1: Ibu Liani nomor ini gitu. Alhamdulillah
0: baik, baik.
1: Sih dari mulut ke mulut.
0: Baik. Ini rata-rata di kalangan ibu-ibu biasanya ya.
1: Iya. Sampai sekarang nah ini Gen Z juga belum
0: ada.
1: Ya kalau Gen Z
0: belum.
1: Biasanya dari ibunya, ya anak aku suka gitu aja sih, jadi nggak di happeningin sama dia gitu.
0: Betul,
1: kan karena
0: betul.
1: Anaknya suka akhirnya dia pesan lagi gitu.
0: Ini kemungkinan besar bisa tambah banyak lagi nih yang order kayaknya kalau misalkan nanti bisa dioptimalisasikan media sosialnya.
1: Amin, mudah-mudahan ya,
0: ya. Ada rencana nggak teh ke sana teh?
1: Insya Allah pengennya di tahun ini 2025 yeah. gitu ya. Ada beberapa ini juga dari masukan dari orang-orang terdekat. Ayo dong kita
0: betul.
1: Ini gitu. Insya Allah mudah-mudahan gitu.
0: Atau mungkin yang diperlukan adalah SDM-nya gitu ya.
1: Betul,
0: supaya,
1: betul. Si emak ini jadi ikutan oh iya ya gitu kan. Fokusnya di dapur nih
0: betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Coba yang ini kayak gitu.
0: Ada bantuan mungkin dari anak gitu, dari putra?
1: Kebetulan anak saya udah kerja.
0: Oh,
1: kerjanya di luar kota juga.
0: Baik.
1: Jadi ketemunya tuh ya paling
0: jarang
1: cepet
0: gitu
1: seminggu
0: ya?
1: Sekali.
0: Baik, baik,
1: gitu.
0: Baik.
1: Dulu memang dia yang ngawal mak
0: gitu,
1: gitu kan gitu. Sekarang memang anak saya sih iya, tapi memang banyak anak-anak yang lain akhirnya kan gitu yang membundakan sama si dapur bunda ini. Ayo Bun, aku bantu deh gitu ya.
0: Betul. Ini betul perlu ya teh ya supaya lebih juga terdengar paling tidak gaungnya
1: betul,
0: atau misalkan si produk teteh itu ada benar-benar.
1: Harus betul ya, harus betul. Harus ikut ya, enggak bisa kalau misalnya walaupun kita produk yang buhun gitu ya. Kalau pemasarannya buhun juga kayaknya enggak kemana-mana ya Kang ya.
0: Iya, meskipun produknya buhun tapi kan bisa mungkin lebih ke seluruh penjuru
1: betul,
0: gitu ya,
1: biar lebih luas
0: negara,
1: ya,
0: bisa.
1: Ya, betul, harus amin.
0: Ya, karena sudah barang tentu nih orang Sunda aja nih teh, ada di berbagai daerah juga kan, kadang-kadang ada kerinduan di sana pengen datang ke Indonesia ke Bandung, atau juga pengen merasakan makanan, ada yang sengaja loh datang sengaja kuliner gitu ya.
1: Cari-cari yang khas Bandung tuh
0: cari
1: apa?
0: Cari khas Bandung
1: gitu,
0: apa? Kadang-kadang suka bingung juga, oh iya ya, ternyata banyak sebenarnya kan potensi yang bisa digali gitu. Teh Yulia, nanti kita lanjut lagi ya teh.
1: Oke.
0: Jangan kemana-mana nih Kaum Dangu, tetap bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung.
2: Perempat Suara Budaya Bandung.

0: Anda tengah mengikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Bandung. Anda masih bersama dengan Teh Yulia di sini ya. Tuangan buhun resep karuhun. Tadi kita sudah ngobrol perihal Teh Yulia ini sudah lama punya produk ya, namanya peuyeum.
2: Peuyeum ketan hitam.
1: Peuyeum ketan hitam kareueut.
2: Si manis kareueut
1: ya, kan panjang.
2: Hitam manis, udah hitam manis kareueut lagi.
1: Kareueut lagi ya.
2: Jangan lupa ada cikruhnya juga.
1: Ada cikruh.
2: Karena airnya itu banyak juga.
1: Waduh,
2: kita,
1: nikmat pastinya ya Teh ya. Nah Teh, kemudian Nana sudah bareng tentu nih kau di bulan suci Ramadan gitu ya. Orderan pasti banyak. Ini biasanya ditambahin atau enggak? Yang kerjanya cukup dua orang saja tuh.
2: Oh enggak, kita ada kalau yang ini nambah. Kalau
1: kebutuhannya khusus, banyak ya, gitu ya.
2: Biasanya ada bagian-bagian tertentu kan. Kalau misalnya banyak gitu kan, yang nyucinya juga nyuci masakan segala macam juga kita nggak bisa sama berdua. Baik. Tetap ada timnya. Memang kita sudah punya tim juga. Okay. Kalau udah mau lebaran begini biasa gitu. Yuk. Jadi diabringkan
1: additional gitu ya.
2: Iya gitu. Mereka pada datang dan sudah tahu gitu. Kalau misalnya ini tugasnya apa, masing-masing sudah tahu.
1: Oke. Okay. Tapi reseller ini dari mana saja Teh? Ada dari tempat jauh nggak sih?
2: Banyak sih. Yang banyak itu tuh ke Soreang tuh, udah pasar di Soreang udah.
1: Pasar di Soreang banyak ya.
2: Di Bandung juga banyak gitu kan. Kalau yang ke Bekasi, ke Jakarta, ke Bogor itu enggak reseller, dia produk sendiri ya, dimakan sendiri dan dibagiin ke saudara-saudaranya.
1: Oh, baik.
2: Gitu. Kalau
1: jadi udah sampai Bogor nih ya ceritanya.
2: Sudah.
1: Paling jauh di Bogor, di mana?
2: Kita kirim ya paling ke Jakarta, Bogor baru kesana-sana yang belum berani ke yang agak jauh gitu mungkin nggak tahu harus ngerti dulu,
1: harus dipikirin misalnya, juga ya tahannya berapa lama di perjalanan kalau mungkin sekitar satu harian masih aman
2: itu ya? Masih aman ya itu masih kemarin masih ada sih dua hari gitu kan, kita bisa sekarang kirim dua hari nyampe itu masih aman karena kita kirimnya tadi yang setengah matang itu, jangan yang sudah terlalu matang.
1: Baik.
2: Gitu jadi dalam perjalanannya dengan packaging yang betul gitu sampai sana aman gitu.
1: Kalau misalnya dengan konsep tadi misalkan setengah matang, Teteh biasanya suka ngasih saran ke ininya nggak, kasih informasi dulu ke mereka kalau ini setengah matang nantinya begini
2: betul.
1: Gitu.
2: Nah itu juga untuk mendekati Lebaran biasanya banyak yang kita kirim juga dalam kondisi setengah matang.
1: Setengah
2: gitu.
1: Matang ya.
2: Cuman kita bilang sebelum tanggal sekian tidak boleh masuk lemari es ya. Jadi ditaruh di suhu ruangan aja. Jadi kalau memang belum matang dimasukin ke lemari es itu udah mematikan proses pematangannya. Jadi gak akan matang walau ditunggu sampai kapan juga. Jadi kita kasih tanggal nih, nanti boleh dimasukin lemari es kalau sudah tanggal sekian gitu.
1: Oke.
2: Jadi kalau udah tanggal sekian udah aman, udah dibuka udah wangi nih bun, udah gini, oh ya nah itu udah bisa gitu. Udah kelihatan airnya udah banyak.
1: Baik.
2: Kemudian baunya udah wangi itu udah matang gitu.
1: Nah itu nih yang diperlukan konsumennya Teh ya. Supaya mereka juga dapat hasil yang maksimal.
2: Betul,
1: gitu.
2: Betul iya. Jadi jangan sampai kita udah kirim ke sana dan mereka enggak bisa menikmati karena apa? Ada kegagalan misalnya kan di treatment-nya gagal.
1: Fermentasinya.
2: Jadi pas begitu ditunggu kok enggak matang-matang, kenapa? Ternyata misalnya sebelum matang dimasukin ke lemari es.
1: Okay.
2: Itu udah dijamin enggak matang.
1: Oke. Okay. Ya. Nah, tadi sebelumnya Teh mau balik lagi untuk raginya sendiri itu bikin sendiri atau memang ada produksi khusus di Teteh yang biasa pakai gitu?
2: Kami memang bikin sendiri, jadi keluarga
1: sendiri.
2: Ya, jadi keluarga saya juga memang kalau bikin raginya bukan saya, memang ada keluarga yang memang bikin ragi.
1: Kita ini pakai yang bisa dibilang resepnya dari karuhunya.
2: Iya, kayaknya itu ya yang karuhunya. Jadi kita nggak beli ragi di pasar karena udah beberapa kali kita coba sebagus ragi yang apapun yang di pasar kan yang mahal deh gitu ya. Kita coba gitu kita ini ya hasilnya kurang optimal.
1: Baik.
2: Jadi kita punya ragi sendiri yang memang keluarga yang buat.
1: Okay.
2: Jadi keluarga kami juga memang selain peuyeum ketan hitam juga ada saudara-saudara ada yang bikin peuyeum sampe apa memang ya gitu di cililinnya ya. Saya kebetulan fokusnya di ketan hitamnya.
1: Oke. Okay. Nah untuk produk Teteh ini sendiri ada rencana mungkin bikin topping yang berbeda atau varian-varian berbeda atau cukup dengan original aja yang saat ini?
2: Kalau ketan hitamnya kayaknya original ya.
1: Ya.
2: Cuman kalau misalnya mau kita bikin produk lain yang toppingnya ini gitu loh.
1: Oh,
2: kayaknya kalau mau diinin agak-agak aduh nanti kehilangan keiniannya gitu.
1: Ke originalannya.
2: Betul, kalau misalnya mau bikin yang lain dengan salah satu modifikasinya ini nih gitu. Pakein ketan hitam ya gitu. Baik, apapun itu mau misalnya tadi Kang Ben bilang misalnya mau di atas apa?
1: Es krim
2: gitu, atau misalnya kita bikin apa kayak bikin roti apa gitu yang pakai itu, dan itu bisa pakai ketan hitam gitu.
1: Baik, jadi tetap konsisten dengan tetap kalau ketan produk hitam, ya.
2: Iya, harus yang itu aja.
1: Baik. Nah, kemudian juga untuk produknya sendiri kan sudah dikasih label ya tadi ya, ya. Dapur Bunda ya berarti.
2: Betul, iya.
1: Dapur Bunda Manis Kareueut.
2: Iya,
1: itu Manis Kareueut. Sudah dipaten ya teh ya.
2: Sudah, iya.
1: Namanya. Kemudian sudah apa saja nih teh, sudah dapat apa aja izin misalkan?
2: Yang sekarang sih memang kalau untuk yang ketan hitam ini masih ke di halal, alhamdulillah sudah.
1: Iya, halal sudah ya.
2: Sudah halal gitu. Mm-hmm. Jadi belum ke yang selanjutnya ya.
1: Baik,
2: gitu.
1: Baik. Kira-kira apa lagi yang diperlukan kalau misalnya untuk industri seperti teteh kuliner ini?
2: Ya kalau
1: selain halal.
2: Iya, ada PRT ya. PRT. Kayak gitu itu lanjut ya. Apa ke proses selanjutnya berarti kayak gitu supaya lebih bisa masuk kemana-mana kan kalau sudah.
1: Baik. Teteh, selanjutnya boleh disampaikan teh nomor telepon barangkali ada yang mau order nih teh.
2: Oh iya, boleh.
1: Apalagi mendekati saum.
2: Iya, enggak.
1: Khususnya buat yang mau apa istilahnya nih teh, botram
2: enggak, kalau munggahan. Misalnya di munggahan ada apa biar ada buat dessertnya gitu ya,
1: iya
2: gitu.
1: Buat dessertnya mangga
2: boleh ya, yang kira-kira para pendengar yang mau order peyem ketan hitam yang sudah pasti Manis Kareueut ya di Dapur Bunda, boleh hubungi di nomor 0882 9100 2798.
1: Boleh diulangi teh,
2: 0882 9100 2798.
1: Baik ya. Ini minimal order berapa nih teh?
2: Sebetulnya gak ada minimal order,
1: Iya,
2: boleh aja sih mau order gitu. Cuman biasanya kita memang kalau bikin ya biar sekalian gitu kan. Cuman kalau misalnya mau order satu box, dua box mah gak boleh.
1: Iya gitu. Dari pemesanan sampai dengan nanti dikirim kurang lebih berapa hari teh?
2: Kalau memang kebetulan kita memang stoknya sedang nggak ada, kita minta 4 hari.
1: 4 hari.
2: Dari proses pembuatan. Tapi biasanya kalau kita ada order, kita suka lebihkan kan, gitu. Jadi kalau ada order, misalnya 5 kilo misalnya, kita bisa lebihkan. Jadi kalau ada teman-teman yang aku butuh dong satu box,
1: dadak
2: gitu. ada nih, gitu. Kita ada lebihnya nih, boleh. Nah kalau kebetulan gitu, berarti bisa langsung aja gitu.
1: Baik, jadi seperti itu ya, kurang lebih 4-5 hari ya, teh.
2: Betul, iya.
1: Sampai diterima, jadi nggak bisa langsung juga. Tapi mudah-mudahan ada.
2: Iya, mudah-mudahan kalau misalnya pas ada itu kebetulan asik ada ya, mau dua box boleh gitu.
1: Atau mungkin mau datang langsung ambil sendiri mungkin teh di Dapur Bunda?
2: Boleh.
1: Nah, alamatnya di mana?
2: Alamatnya di Jalan Cikaso Barat 2, Gang Sadirja 5, nomor 5, -41. Di situ Dapur Bunda siap selalu kalau ada yang mau datang langsung boleh.
1: Dan gitu. Mudah ya dan carinya.
2: Mudah. Jalan Supratman ya gitu.
1: Jalan Supratman.
2: Di Bandung tuh ya.
1: Baik.
2: Dari RRI deket ya Kang ya.
1: Baik. Nah, engkelah abdi ya, sasi ya, Ramadan balik cakat-cakat ke lebaran ya, insyaallah gitu. Ya.
2: Kantun enggak gorolong
1: kan. Apalagi dengan harga yang sangat murah ya, meriah ya teh. Ya,
2: insyaallah murah.
1: Hanya dengan Rp25.000 saja untuk 500 gram.
2: Betul. Iya, sudah dapat satu box peyem ketan hitam yang manis dan kareueut.
1: Manis dan kareueut. Teh Yulia, hatur nuhun sudah berbincang bersama di sini di obrolan UMKM teh.
2: Sami-sami.
1: Dan semoga ya tambah lancar, tambah
2: Allah.
1: Laris ya teh.
2: Amin ya Allah.
1: Hatur nuhun teh Yulia. Ya,
2: sami-sami Kang Ben, nuhun pisan.
1: Baik, demikian kaum dangu obrolan kami bersama dengan Teh Yulia Jamilah, owner dari Dapur Bunda, anggota UMKM alumni PBA Indonesia. Nah, tentang tuangan buhun resep karuhun. Jadi banyak ya makanan tradisional yang otentik dan original begitu ya. Dan tentunya ini selain kita menikmati kekhasan dari makanannya, juga kita ikut melestarikan makanan tradisional. Nah, buat Anda sekali lagi yang mau order, silakan bisa hubungi nomornya Teh Yulia Jamilah ya, atau datang langsung ke Dapur Bunda di Jalan Supratman.
2: Cikaso.
1: Di Jalan Cikaso ya. Saya Benny Aryansen, terima kasih undur pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

0: Alhamdulillahillazi arsal rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala kullihi walau qarihul musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khatamil anbiya'i wa il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fajal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pertama-tama marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangannya. Ketakwaan merupakan bekal terbaik dalam perjalanan hidup yang sangat singkat ini. Pada kesempatan ini, khatib mengajak jemaah sekalian untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat, termasuk nikmat tanah, nikmat air, nikmat udara yang selama ini kita manfaatkan untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat dan pengikutnya yang mengajarkan kita semua untuk melestarikan dan mensyukuri karunia alam tersebut. Khatib juga mengajak dan berwasiat kepada diri sendiri dan jemaah sekalian untuk meningkatkan ketakwaan secara menyeluruh. Bukan hanya ketakwaan ritual, bukan hanya ketakwaan sosial, melainkan juga ketakwaan yang wujud dalam kepedulian terhadap lingkungan hidup. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa waktu terus bergulir. Tahun demi tahun telah berlalu dan kini tibalah kita di hari Jumat Muharram, awal tahun baru 1448 Hijriah. Momen Hijriah ini mengingatkan kita semua pada peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya dari Mekah ke Madinah untuk menuju kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih bermakna. Karena itulah para sahabat menjadikan peristiwa hijrah sebagai awal penanggalan Islam. Mereka memahami bahwa kemuliaan umat tidak dibangun oleh nostalgia masa lalu, tapi oleh keberanian untuk berubah menuju masa depan yang lebih baik. Datangnya tahun baru ini bukan sekedar pergantian angka dalam kalender, melainkan sebuah panggilan untuk mengingatkan kita semua umat Islam agar selalu melakukan muhasabah, melakukan introspeksi diri atas apa yang telah kita perbuat di tahun-tahun sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Asyr ayat 18. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanjun nafsun ma qadamat li khadin wa taqumullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Rangkaian ayat ini menjelaskan kepada kita betapa pentingnya seseorang melihat apa yang telah diperbuatnya di masa lalu untuk kesuksesan, apa yang diperbuat di masa lalu untuk kebahagiaan, dan tentunya kebahagiaannya di masa kini dan masa depan. Allah senantiasa memberikan motivasi pada kita untuk selalu menanam kebaikan dengan amal soleh. Dan waktu yang diberikan pada saat ini, sudah seharusnya manusia selalu berpikir untuk mengerjakan segala hal yang berorientasi pada hal yang baik. Perlu diingat penciptaan manusia di muka bumi ini hanya satu, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rumus kehidupan, kita dihadapkan dengan waktu yang terbagi menjadi tiga: masa lalu, masa kini, dan masa depan. Masa lalu adalah catatan, masa kini adalah kenyataan, dan masa depan adalah harapan. Dalam ayat tersebut, Allah mewanti-wanti kepada kita agar tidak lalai untuk menghitung, untuk introspeksi perbuatan-perbuatan yang dilakukan pada masa lalu untuk kesuksesan hasil di masa depan, hasil nanti di akhirat. Sedangkan masa saat ini adalah saatnya waktu yang diberikan kepada kita untuk melakukan tindakan atau untuk melakukan aksi. Masa hijrah yang sungguhnya bukan sekedar perpindahan fisik, melainkan perpindahan hati dari kelalaian menuju kesadaran dan dari kemaksiatan menuju ketaatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Artinya, orang yang berhijrah yang hakiki adalah orang yang meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Jemaah jumaah rahimahullah, rahimakumullah. Salah satu bentuk kelalaian yang sering kita luput sadari adalah kelalaian terhadap bumi tempat kita tinggal. Kita tahu, menjaga kebersihan adalah sebagian dari iman. Kita tahu itu, kita hafal, kita paham. Namun kita seringkali abai dan menutup mata terhadap pelaksanaannya, termasuk terhadap kerusakan lingkungan di sekitar kita. Dalam filosofi Sunda, konsep tata ruang Sunda, ada istilah gunung kudu awian, lengkop kudu balongan, lebak kudu sawahan. Kenapa itu dilakukan? Karena kalau tidak, leuweung rusak, cai beak, manusia balangsa. Hutannya rusak, airnya habis, dan umat manusianya sengsara. Falsafah ini mengingatkan kita bahwa ada hubungan spiritual dan eksistensial antara manusia dan alam. Kita tidak bisa hidup tanpa daya dukung bumi. Di tanah Pasundan, para leluhur mengajarkan prinsip ngaula ka bumi, ngaula ka bumi, ngaumulai alam. Mengabdi kepada bumi artinya kita tidak boleh serakah mengeruk isinya hingga merusaknya. Karena bumi adalah ibu yang menyusui kita dengan airnya, karena bumi yang menghidupi kita dengan padi dan pangannya, karena bumi yang menopang kita hidup dengan tanahnya. Dalam perkembangan hukum Islam, para ulama kontemporer menegaskan bahwa tujuan diturunkan syariah, maqasid al-syariah, tidak hanya mencakup lima hak dasar yang klasik, menjaga jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta. Saat menghadapi ancaman perubahan iklim global saat ini, para ulama memasukkan hifzul bi'ah, konservasi lingkungan sebagai bagian tak terpisahkan dari tujuan syariah demi kemaslahatan hambanya. Syekh Ahmad Al-Rasyuni menegaskan bahwa ragam formulir syariah semata-mata diletakkan demi mewujudkan kemaslahatan makhluk. Oleh karena itu, pandangan keagamaan kita di tahun baru Hijriah ini harus diperbarui dengan wawasan ekologis. Karena tanpa semangat pelestarian lingkungan, kita bisa keliru dalam memahami esensi Islam yang sesungguhnya. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, Islam mengutuk segala bentuk kerusakan alam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 205, yang artinya, apabila ia berpaling dari mukamu, ia berjalan di muka bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, merusak tanaman, merusak binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Islam sangat mendorong upaya perbaikan dan penghijauan. Begitu pentingnya menjaga kelestarian alam. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk tetap menanam pohon sekalipun kiamat sudah depan mata. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, beliau bersabda, "In qamatis sa'atu wa fi yadi ahadikum fasilah fa in istataha anla takuma hatta yagrisaha fal yagrisaha. Artinya, jika terjadi hari kiamat, sementara di tangan salah seorang dari kalian ada satu benih pohon, maka jika ia mampu menanamnya sebelum kiamat terjadi, hendaklah ia menanamnya. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari jadikan momentum tahun baru Hijriah ini sebagai titik balik resolusi hidup kita. Jika selama ini kita menjadi pribadi yang lalai dan ikut menyumbang kerusakan bumi melalui buang sampah sembarangan, polusi, pemborosan air, hari ini kita niatkan, kita kuatkan, mari kita berhijrah menjadi pribadi yang ramah lingkungan, peduli pada sampah, hemat air, dan semuanya untuk menjaga kerusakan alam. Karena kita harus ingat, di tanah Pasundan ada nilai silih asih, silih asah, silih asuh, tidak hanya kita terapkan kepada sesama manusia, tetapi juga kepada alam semesta. Silih asih dengan tidak menyakiti alam, silih asah dengan saling mengingatkan untuk menjaga lingkungan, dan silih asuh dengan merawat bumi demi anak cucu kita kelak. Ingatlah, Hasan al-Basri, salah seorang ulama besar golongan tabi'in mengatakan, wahai Adam, sungguhnya engkau hanyalah kumpulan hari, satu hari berlalu, maka hilang pula sebagian dirimu. Jangan biarkan jatah usia kita berkurang di bumi ini tanpa membawa amal perbaikan bagi alam semesta. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza min astaghfirul azim li wa lakum. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrulahu ala taufikihi wa amtinanihi. Ashadu ala ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna sayyidana Muhammadin abduhu wa rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Ya ayuh hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di khutbah yang kedua ini, kita berdoa dan mantapkan hati kita untuk membawa resolusi hijrah, hijrah yang nyata ke dalam kehidupan sehari-hari, menjadi pribadi yang lebih baik. Pribadi yang lebih baik adalah memperkuat hubungan dengan Allah, hablum minallah. Memperbaiki hubungan dengan manusia, hablum minannas. Dan juga sekaligus menjaga hubungan dengan alam, yaitu hablum minal alam. Mari kita jaga kebersihan udara kita. Mari kita muliakan tanah dan air yang menjadi sumber kehidupan kita. Serta kita jauhkan diri kita dari perilaku merusak, perilaku destruktif yang mencemari lingkungan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, mengampuni kelalaian kita di masa lalu, dan membimbing kita menjadi hamba-hamba yang membawa perbaikan di atas bumi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammadin. Allahumma gfir lil muslimin wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat al ahyahi minhum wal amwat. Allahumma ajjal islama wal muslimin wasil walata umuril muslimin. Allahumma ja'alna min ibadika tawwabin waj'alna minal muttatahirin waj'alna min humatil bi'ati wassalihin fi ardi wala taj'alna minal mufsidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal bagh yaidzukum la'allakum tadhakkarun. Fadzikrullahal azim yadhkurkum wa ladzikrullahi akbar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

0: الله أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله.

cahaya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ia bersabda, "Saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kamu memperbanyak sujud. Sesungguhnya jika kamu sujud satu kali saja, sujud karena Allah, niscaya Allah mengangkat satu derajat dan Allah menghapus satu kesalahanmu." Hadis riwayat Muslim.

0: ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

itu ada dua, di tahun 2006 dan juga 2010. Hal yang paling menarik di 2006 itu adalah golden era-nya atau era emasnya para pemain sepak bola dari seluruh dunia. Hal yang menarik salah satunya Zidane menanduk Materazzi. Parah banget itu. Yang 2010, hal yang paling menarik adalah soundtrack-nya yang paling khas dan nempel di otak kita. Stamina mina waka waka Pokoknya dua itu yang paling menarik menurut saya.

Abang Po Perumda Pasar Jaya menyelenggarakan bazar UMKM dan kuliner di kantor pusat Perumda Pasar Jaya Cikini Raya 90 Jakarta Pusat. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Perumda Pasar Jaya dalam mendukung pengembangan usaha kecil, mikro, dan menengah sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi kerakyatan di Jakarta. Kamis kemarin, Direktur Utama Perumda Pasar Jaya, Agus Himawan, menyampaikan penyelenggaraan bazar ini merupakan upaya perusahaan dalam memberikan ruang promosi dan pemasaran yang lebih luas bagi para pelaku usaha lokal. Beralih ke berita yang lain. InJourney Destination Management melalui program InJourney Community Care menyelenggarakan pelatihan fotografi bagi para juru foto di kawasan Taman Wisata Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Keraton Ratu Boko. General Manager Prambanan dan Ratu Boko IDM Leonardus Adityo Nugroho menyebut fotografi memiliki peran strategis dalam industri pariwisata modern karena tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi, tetapi juga menjadi medium yang mampu menghadirkan pengalaman dan cerita bagi wisatawan. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 14.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan juga seluruh pendengar RRI Perempat FM dimanapun berada. Siang hari ini bersama Ayu Tiara Adinda bakal temenin Abang Po dan juga pendengar Perempat FM di rangkaian Suara Budaya Nusantara edisi hari Jumat 19 Juni 2026. Kali ini spesial karena teman-teman seangkatan Ayu yang jadi tamunya. Biar dibilang muda. Kita di Jakarta nih, bakalan ngobrol bareng dengan teman-teman dari RRI Tanjung Pinang. Ada Kak Julia Puspita, kita sapa dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Aduh, jalan-jalan beli pisang.
2: Iya.
1: Cakep gitu.
2: Oh cakep.
1: Ih Kak Julia, meni cantik pisang. Ya Allah. Apa kabar Kak Julia?
2: Alhamdulillah sehat. Mbak Tiara ya?
1: Kelihatan dong sehat ya.
2: Ya alhamdulillah.
1: Turunin ya. Bangkunya malu gede banget.
2: Mau dong bagi dong.
1: Oh jangan. Kalau Ayah tuh orangnya agak pelit, agak egois. Kalau mau sini kita tukeran. Tapi Kak Julia kayaknya di Tanjung Pinang cerah ceria nih kayaknya nih.
2: Ini simple, mendung-mendung manja kok.
1: Ah, mendung-mendung manja.
2: Dibilang hujan tidak, dibilang panas juga tidak.
1: Kalau manja sama yang di studio boleh enggak aku?
2: Oh, ini ada tiga nih, Pak. Satu, dua, tiga.
1: Iya, mana dia mau aja dia maye lo pasrah. Hari ini ke Julia kita bakal bareng sama teman-teman seangkatan kita enggak sih ya kan?
2: Anak Gen Z.
1: Iya, yang kayak bener-bener jiwa muda banget gitu, fresh banget.
2: Betul sekali itu Mbak, ya Allah.
1: Bener, boleh dong nih kenalin nih tamunya, dua orang luar biasanya. Ada siapa di sana Kak Julia?
2: Tamu kita kebetulan gak bisa datang ke studio Mbak, jadi langsung
1: Mbak. Oh gitu, ini kayak di studio dia tapi bentukannya ya.
2: Betul, mereka menyiapkan tempatnya se-studio mungkin Mbak.
1: Mantap, keren luar biasa.
2: Oke, okay. Jadi ada narasumbernya ada dua orang nih Mpo, mm-hmm. Ya. Ada, ini manggilnya kakak, abang atau siapa ya?
1: Iya kakak lah, kita masih muda.
2: Ada abang Immanuel, Maitri Ali Wisan, JR, namanya panjang ya.
1: Iya.
2: Kemudian ada kak Konita Iserina Daroja. Mereka ini adalah pemenang Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2026 dan juga pemenang satu Duta Bahasa Kepri 2026.
1: Wow, keren sekali. Mari kita sapa dulu. Halo abang dan juga kakak. Wah, tuh suaranya aja Gen Z banget. Sehat ya Bang Immanuel. Ini manggilnya Bang Immanuel, Bang Maitra, Bang Lee atau Bang Wisa atau Bang Junior?
3: Noel aja sih, kata
1: Noel. Noel. Oke, karena kalau misalnya orang tuh enggak boleh di Noel.
2: Oh lagu... iya, Toel.
1: Ya. Salah lagu dangdut itu. Lalu ada Kak Konita, Kak Isrina atau Kak Daroja manggilnya. Cantik banget loh namanya.
2: Kak Konita.
1: Oh, kok Nita?
2: Kok siapa?
1: Sehat ya Abang sama Kakak ya, dua-duanya ya. Anyway, selamat lo berdua terpilih menjadi Duta Bahasa Kepulauan Riau 2026. Keren banget. Kapan nih kepilihnya? Kapan sih?
2: Kapan tuh? Baru kemarin.
1: Oh, berarti baru kemarin.
2: Bukan kemarin banget sih. Iya.
1: Satu bulan yang lalu, jadi langsung selalu fresh from the oven, yeah. Sudah mulai berkeliling-keliling ya kan, untuk nunjukin kemampuannya sebagai seorang duta bahasa. Kalau gitu, Aye tidak mau mengambil jatahnya Kak Putri, Kak Julia Puspita. Monggo silakan Kak Julia ngobrol bareng dengan para duta bahasa kita.
2: Baik, terima kasih untuk Sedap Perempat dan juga pendengar di seluruh Indonesia. Kita kembali hadir di acara Suara Budaya Nusantara dan kali ini bersama dengan RRI Tanjung Pinang. Nah, tema kita di hari ini adalah cerita Duta Bahasa Menjaga Bahasa Lewat Aksi Nyata. Dan tentunya juga sudah ada ya melalui Zoom Meeting. Narasumber kita itu ada Bang Immanuel Maitriali Wisan JR dan Konita Iserina Daroja. Mereka adalah pemenang satu Duta Bahasa Provinsi Provinsi Kepulauan Riau 2026 dan juga menang satu dosa bahasa Kepri 2026 ya. Halo kakak dan abang, bagaimana kabarnya, sehat ya?
3: Sehat,
2: alhamdulillah. Jadi sekarang lagi di luar kota nih?
3: Iya, lagi di Batam.
4: Lagi di Batam,
2: Kak. Oh, lagi di Batam. Oke. Nah, karena dua pasangan ini sudah terpilih yang menjadi Duta Bahasa 2026, kita mau ngucapin dulu selamat ya, dan juga semoga semakin amanah dalam menjalankan tugasnya. Nah, untuk awal-awal nih, mungkin boleh dulu nih Bang Immanuel dan Kak Pendeta ceritakan gitu ya, perasaannya ketika dilantik itu gimana sih?
4: Dari pemerintah
3: dulu, rasanya jujur karena tidak nyangka ya kalau kita bakal jadi pemerintah. Karena dari awal kita itu emang coba aja dan kalau kan itu sudah kan pas pada saat kan sama tidak. Kalau sendiri sama juga ya, memang tidak nyangka bahwa kami akan menang gitu. Karena awalnya kami ada coba, memang terus. Selama saatnya itu orang tidak kita berusaha memberikan standar yang lumayan tinggi, tapi ternyata tertinggi juga ya.
2: Oke. Berarti untuk seleksinya lumayan panjang berarti ya?
4: Iya, benar.
3: Seleksi lancar. Lancarnya bisa dibilang sampai ada kurang tidur ya.
2: Berarti ini di antara kedua Bang Immanuel dan berarti sebelumnya belum mengenal kan?
4: Belum.
2: Oh, belum. Jadi akhirnya disatukan di duta bahasa ini, akhirnya barulah membuat visi misinya apa nih gitu ya.
3: Iya, nah, kita udah setelah terpilih ya, mulailah tuh coba mendengarkan lagi di
2: Oke, tapi menurut Bang Immanuel dan Kak Penita nih, pada akhirnya terpilih gitu kan, kenapa? Apa pertimbangan dari Dewan Juri akhirnya dipilih kalian berdua nih yang jadi pemenangnya?
3: Ini dari saya dulu ya, dari saya sendiri memang kami juga tidak tahu apa yang dipilih oleh jurinya, tapi dari pendapatnya sendiri, kami masing-masing sudah memberikan usaha dan juga standar yang mungkin dilihat oleh juri bahwa kami memiliki potensi gitu. Kalau dari juri kan gimana?
4: Kalau sama sih kurang lebih sama kayak junior. Mungkin di mahkamah itu sebelum kita ada di 10 besar yang dimaksud sebelum terpilih menjadi juara 1, 2, 3. Nah ketika mau di 10 besar itu kita ada menyampaikan maksudnya kak, itu kita menjawab pertanyaan dari juri dan mungkin penilaian kita melonjak besar di bagian itu, bagian sebelum penganugerahan.
2: Oke, berarti sebelum kalian terpilih menjadi pemenang itu, apa momen yang paling mendebarkan nih? Yang dirasakan gitu.
3: Oke, untuk kami berdua sih kak sama sebenarnya yang memang tantangan terbesarnya itu saat presentasi ataupun tidak. Karena di situ satu-satunya momen kita itu harus dipilih ya, dinilai gitu. Dan
4: jadi pada saat itu kita sendiri jadi menyampaikan kita itu yang paling tinggi kak. Jadi otomatis kita ketika tertekan ya, ketika kesiapan itu dari situ ke satu ide. Jadi kalau kita ide itu proposal program kerja yang akan kita lakukan lebih dari bulan yang
2: Benar sih ya, kalau kita ikut apapun pasti deg-degannya tuh luar biasa ya. Nah, setelah pada akhirnya kalian terpilih dinyatakan sebagai pemenangnya, jadi kedepannya nih ya, apa nih hal pertama yang bakalan kalian berdua lakukan nih?
3: Oke, kalau dari kemarin sih, kami mulai dari kesibukan dulu sih, buat nih bawa-bawa yang pada berbatu, gitu ke lingkungan sekitar. Terus setelah itu, kita lanjut juga seperti berkunjung ke rumah berita roti, memperlihatkan kepada orang melalui media sosial bahwa batik itu perlu di sekitar dan batik itu menjadi sebuah budaya yang terbentuk sehingga menjadi identitas.
2: Oke, jadi kayak lebih ini ya, apa ya, mengangkat batik lah di Kepulauan Riau tuh gitu ya, yang benar-benar menjadi identitas dari Kepulauan Riau sendiri gitu. Oke. Tapi sebelum kalian berdua terpilih itu, ada tak macam kalian punya visi misi yang menjadi pendukung pada akhirnya kalian masuk kategori nih.
3: Bisa. Kalau dari saya kak, karena sebelumnya nih belum banyak cerita, sebelum buka bahasa, tapi setelah buka bahasa memang banyak sekali sadaran diberikan. Contoh, banyak generasi muda saat ini jarang menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerahnya, dan lebih mengutamakan bahasa asing ya. Jadi kalau dari saya sendiri, saya ingin memberitahu kepada kita semua bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa identitas. Identitas yang tidak boleh kita tinggalkan gitu. Nah, apalagi bahasa daerah sekarang, mungkin beberapa daerah ada yang sudah mulai ada yang lupa bagaimana bahasanya, atau tidak lagi karena memang dampak globalisasi. Jadi dari saya sendiri kan, saya ingin menggunakan media sosial di era digital ini untuk meningkatkan lagi kesadaran bahwa bahasa ini, bahasa ibu kita, bahasa daerah, bahasa negara ini harus kita tidak boleh tinggalkan.
2: Oke, kalau dari Kak Kena gimana tuh?
4: Kalau dari saya sih Kak, tentang matkulnya dan mengangkat dari perlindungan kualitasnya dari pengembangan mental yang berkulit kita, terutama Gen Z ya, Gen Z ini kan kita ada berbicara itu campur-campur bahan tetap tadi dan mulai untuk kepanasan dari bahasa baby word itu hari-hari maupun di sosial media kita. Jadi dengan mengikuti berita bahasa ini, saya berharap bahwa saya bisa mengajar dan menginspirasi teman-teman kalian dan teman-teman saya di kuliah, kampus, dan pengikut juga saya di Instagram juga bahwa kita bisa berbentuk Indonesia yang lebih terkenal dan jangan banyak kita dengan seperti yang aku tuliskan mau untuk ngomong bahasa Melayu. Nah, jadi dengan teman-teman pelajar ini seperti itu teman-teman terus mau untuk mengenalkan kepada
2: Oke, betul sekali. Kalau di tanah Melayu itu ya bahasa Melayu itu tak boleh kita lupakan kan. Nah, harus. Berarti ketika kalian ikut mengikuti audisi itu selain bahasa Melayu, ada bahasa asing tuh yang macam mana tuh? Yang menjadi persyaratan lagi?
3: Bahasa asing kalau dari saya dan bahasa Inggris.
4: Minta sama bahasa Inggris juga.
2: Oh, tak ada bahasa Italia ya? Oke, baik. Nah, kalau untuk khususnya terkait bahasa Melayu, nanti bidang apa nih yang mau kalian berdua fokus, Kak?
4: Kalau bahasa Melayu, karena kita sendiri suka menjadi pewarna, menjadi MC di beberapa event. Ini kita menjadi pewarna itu kan membuka dan punya pantun kan. Nah dari situ jadi kalau dari kita sendiri mau memutuskan bahasa Melayu tadi pantun itu kita menjadi pewarna di kegiatan kegiatan.
2: Oke. Jadi pantunnya tuh pantunnya tuh mau diapain tuh? Mungkin ke ada bikin komunitas pantun atau semacam mana tuh?
4: Kalau patung kita masukkan ke dalam MC itu aja, di dalam teks keluarannya aja.
2: Oke, bicara tentang pantun, mungkin Bang Inamil dengan Kak ini ada mau pantun dulu. Apakah sudah menyiapkan sebuah pantun?
4: Oke, kalau dari kelima ya, mungkin boleh disambut Ewa kali ya. Agak-agak lupa sedikit ya, jadi soalnya pantun yang dipakai pas kita lomba kemarin ya.
2: Oke, boleh.
4: Nah, cembaka harus seperti
3: Ewa.
4: Harus sampai di topi besar
3: Ewa.
4: Wanita istrinya mohon berpantun.
2: Kepulauan Riau kan bangga sejarah. Iya, oke. Jadi lebih ke Kepulauan Riau. Jangan apa Bang Riau gimana nih? Pantunya gimana tuh?
3: Ah, kalau dari saya sendiri Kak, memang saya tumpah di depan. Jadi, nah itu lah mengapa kalau tadi kan kita sudah memberikan fokusnya kemana ya. Beritahu fokusnya kemana dia kemana. Kalau dari saya sendiri, karena latar belakang saya bukan orang dari sini, Kak. Di sini, jadi dengan buta bahasa ini saya mau pelajari lagi. Itu mengapa saya ingin menggunakan ruang media sosial untuk saya belajar dan juga beberapa teman-teman lainnya untuk belajar bahasa Inggris. Ya, saat ini saya belum tambahin sekali ya.
2: Oh gitu, jadi ini juga menjadi tantangan untuk Bang Manuel tuh supaya belajar pantun lah gitu ya.
3: Iya,
4: dari Florida.
2: Oh iya, dari mana tuh?
3: Saya, wah ini pertanyaan yang lain sore, soalnya saya dari dulu pindah-pindah ke terus sendiri ke
2: Oke. Nah, bicara tentang bahasa Melayu tadi itu, ya memang kita orang Melayu ini, apakah kakak dan abang ini berdua berarti dekat rumah nih tak pakai bahasa Melayu?
3: Bahasa Melayu saya masih bisa ngerti dan mendengarkan karena emang masa kecil saya itu tepat dengarkan bagaimana ibu-ibu cara ya. Tapi karena teman-teman di luar bahasa juga pandai berbahasa Melayu, saya jadi belajar dan ingin meningkatkan lagi bahasa Melayu saya dengan cara ya itu kak, mereka ngobrol bahasa Melayu saya harus coba memahami apa yang mereka katakan dan ingin mempelajari bagaimana.
4: Kalau kita sendiri, keluarga besar kita, saudara kita sendiri itu kebetulan orang Melayu asli, jadi ketika kita berkumpul bersama di rumah itu berbicara juga bahasa Melayu, walaupun itu sebenarnya nggak terjadi banget, tapi karena sering mendengar jadi lumayan bahwa.
2: Oke. Jadi memang karena lingkungannya ada bahasa Melayunya, jadi terbiasa ada lah gitu, walaupun tak pandai ada lah gitu ya.
4: Tidak
2: ada sangat lah, tapi sikit-sikit lah, sikit-sikit ya. Oke, baik. Nah, setelah akhirnya kalian berdua terpilih menjadi duta bahasa gitu ya. Nah, menurut kalian sendiri nih, sebagai yang baru terpilih menjadi duta bahasa, sebenarnya peran duta bahasa itu seperti apa nih di masyarakat?
3: Oke, duta bahasa di masyarakat dan karya. Mungkin beberapa orang akan mengatakan bahwa duta bahasa ini suatu gelar, suatu piala. Tapi bagi saya sendiri, saya sadar bahwa duta bahasa itu tidaklah sekedar gelar, tapi juga pengingat ataupun juga yang menggerakkan masyarakat atau generasi muda untuk sadar akan bahasanya.
4: Kalau dari saya sendiri, duta bahasa ini merupakan perpanjangan tangan dari kata bahasa. Nah, jadi kita percaya kita diberi tanggung jawab untuk menjadi representasi karakter sendiri dari generasi muda itu untuk mengaplikasikan bahwa kita bisa menggunakan benar gitu, terutama melestarikan bahasa Melayu kita sebagai bahasa ibu kota Pulau Riau dan tentunya juga belajar menggunakan bahasa asing seperti
3: itu. Karena biasanya kedutaan seperti ini tuh dibentuk karena ada suatu urgensi ya Pak ya, dan memang saat ini karena westernisasi atau globalisasi banyak sekali generasi muda ini lebih sering menggunakan bahasa asing, terutama ya Brad, kami juga menggunakan itu Kak. Tapi karena kesalahan dari duta bahasa, kita memang harus mengutamakan bahasa Indonesia seperti terikat dalam bahasa ya.
2: Oke, baik. Jadi memang sebenarnya kita juga harus mengedukasi kepada masyarakat ya, yang mungkin anak-anaknya tuh sudah terbiasa dengan bahasa asing. Sebetulnya kita boleh berbahasa asing, tapi kita tak boleh melupakan bahasa ibu pertiwi kita sendiri gitu.
4: Iya, benar.
2: Tapi kalau kita nih sebagai orang Kepulauan Riau, sebagai orang Melayu, menurut kalian berdua itu apa yang membuat bahasa Melayu itu tetap menarik untuk kita gunakan?
4: Ini kalau dari kita seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya dari pantun gitu sih kak. Kalau kita sendiri sama tertarik belajar bahasa Melayu itu salah satunya dari pantun-pantun ini. Jadi kayak logatnya, dari aksennya, dari kata-kata biasa itu kan sebenarnya
3: kalau saya sih sebagai orang yang sering perantau ya, saya melihat bahwa budaya atau bahasa Melayu itu sangat menarik karena bagaimana cara mereka mengimplementasikan itu ke media-media kan, contohnya seperti gurinda, pantun dan sangat kental bisa dibilang kan, seperti saat ada acara di pantun juga saat menyambut ya. Nah, jadi bagi saya sih pantun itu sangat menarik karena jarang sekali saya tunjukkan bahasa-bahasa daerah dikasihkan pada media-media tersebut. Jadi saya sangat kagum dengan orang-orang di Kepulauan Riau ini dapat melestarikan bahasa dan budaya itu melalui hal seperti itu, Kak. Karena pada zaman sekarang pasti orang-orang ingin lebih relevan, diikuti tren globalisasi ya, Kak ya. Tapi ternyata di sini bahasa daerah itu bisa diimplementasikan ke yang lebih modern loh gitu sih. Jadi saya lihat itu sebagai suatu hal yang menarik.
2: Sekarang juga banyak ya cara untuk kita mempromosikan bahasa kita sendiri. Macam ada beberapa influencer tuh yang kadang mereka tuh pakai bahasa Melayu gitu kan, untuk mempromosikan sebuah makanan gitu ya. Itu kan juga satu hal yang bagus ya. Mungkin nanti dari kalian berdua juga bisa nih, mungkin ada rencana untuk kalau jalan-jalan misalnya gitu ya, nah mungkin bisa menggunakan bahasa Melayu juga, walaupun pasti itu ya. Oke, nah kedepannya nih ya, apa nih harapan kalian berdua setelah dipercaya menjadi duta bahasa? Kan ini kan walaupun udah ditetapkan jadi duta bahasa pasti jadi tantangan besar dong.
3: Kalau dari saya sendiri, harapan saya yang pertama, kami kan karena udah mulai nasional, saya harap ini bisa menjadi inspirasi untuk orang sekitar, masyarakat, bahwa kita itu bisa coba suatu hal seperti ini dan memang dijalankan gitu kan. Meskipun awalnya mungkin ada yang minder, ada yang tidak percaya diri, namun saat dilakukan ya ada suatu potensi. Selain itu, saya sangat juga saya kami sebagai duta bahasa dapat bergerak dan meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat dan generasi muda bahwa bahasa itu sangat penting. Nah, memang itulah cara kita berkomunikasi. Tapi tetap perlu diketahui juga bahwa bahasa daerah kita, bahasa ya ibu kita, tidak boleh ditinggalkan karena hanya karena tren atau ataupun juga ya ada suatu kata-kata lain, bahasa lain yang terdengar keren. Jadi dengan duta bahasa ini saya ingin sekali generasi indah dan sadar gitu lah, mereka itu punya bahasa ini, itu punya bahasa identitas sendiri. Mereka tidak boleh tidak perlu ya berbahasa asing terus biar keren-keren. Tapi benar bahasa Indonesia sendiri udah keren, bahasa daerah pun itu udah.
4: Dan setelah ini kita akan lanjut ke panggung nasional ya.
2: Iya. Oke.
4: Ya, kami harap di panggung nasional ini kami bisa membawa harum nama Kepulauan Riau di antara 30 sampai 31 provinsi lainnya.
2: Oke, itu kapan itu diadakan itu, Kak?
4: Itu September ya, yang berangkat ke Jakarta nanti.
2: Oke, jadi nanti di semua provinsi akhirnya nanti akan dipilih satu laki-laki satu perempuan gitu ya?
3: Iya.
2: Oke, nah baik nih. Nah kalian sebagai generasi, kalian Gen Z ya?
3: Iya.
2: Oke, nah kalian sebagai Gen Z nih, kan sekarang banyak nih ya bahasa-bahasa yang masuk ke Indonesia, kayak bahasa-bahasa Korea, Jepang, sebagai macamnya gitu ya. Nah gimana cara kalian tuh untuk mendekati generasi muda tuh biar ini bahasa kita keren loh padahal gitu.
3: Kalau dari saya seperti yang tadi saya sudah katakan nih Kak, melalui media sosial, karena media sosial sekarang ini dijadikan suatu ruang untuk menggerak gitu. Kalau bahasa kerennya menginfluen orang ya, ya menggerak seseorang yang ada di yang ada menggerakkan media sosial. Jadi dari situ kami bisa coba meningkatkan lagi dengan berpandang konten nah, seperti pandang pertama kami berdua yaitu berkunjung ke rumah berdua batik. Mungkin dengan itu sih banyak orang yang mulai tertarik tuh bahwa batik itu tidak sekedar dicetak saja, tapi ada motif-motifnya, ada tentang kurasinya, dan tidak hanya sudah tempel-tempel saja, itu memang harus ada penelitian ya. Jadi hal yang sama juga kami ingin menggunakan media sosial untuk menjadi ruang meningkatkan kesadaran para masyarakat.
4: Lalu kalau untuk Korea, itu kan ya, sekarang kita nonton drama Korea, kita nonton anime. Dan maksudnya dari kita kan lebih banyak sih kita bisa belajar bahasa ini, pengen kita belajar bahasa ini. Jadi kita tahu berarti kan itu ada nih kayak kalau belajar Korea kayak ya, gitu. Dan itu nggak apa-apa ya, nggak ada yang melarang tentunya, karena justru malah menambah pengetahuan kita. Cuman dari tadi gimana cara kita tetap menyeimbangkan kedua bahasa itu. Jadi kita tetap mengutamakan bahasa Indonesia, tapi kita juga boleh dan malah bagus banget untuk belajar bahasa-bahasa internasional. Lupa Korea, Cina, apalagi kan berkaitan dengan industri pada saat itu.
3: Ya, jadi tergantung bangun bahasa tidak ada dilupakan juga sih, ya. Karena tergantung bangun bahasa mengetahui bahwa kita perlu mengetahui bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan juga menguasai bahasa asing.
1: Baik, Kak, aku mau ikutan nanya boleh enggak?
2: Pokoknya udah sabar apa aja, Mbak.
1: Ayah itu kayak ini, kayak dikucilkan dari pergaulan. Padahal kita kan juga Gen Z, yang milenial mah kita berdua, Kak. Mereka mah kagak, mereka Gen Z.
2: Masih Gen Z, Po.
1: Eh gimana ini, kita kan settingannya jadi kan jadi ketahuan gitu atau mah umur kita berapa. Tapi ini penasaran gitu loh. Penasaran karena tadi kan Noel sempat nyebut kalau misalnya pindah-pindah posisinya, jalan ke sana kemari. Udah kayak Ayu Ting-Ting nyari alamat ya, pindah-pindah kota mulu gitu. Iya kan? Terus akhirnya bisa terpilih menjadi duta bahasa untuk wilayah Kepri 2026 bersama juga dengan Kak Konita. Benar ya aku sebut namanya ya? Nah, ini akhirnya ada kesulitan apa nih yang dihadepin sama Noel sama Konita juga ketika seleksi? Karena kan kalau Kak Konita oke deh, bahasa Melayunya udah jadi karena emang asli Melayu gitu ya. Nah, ini kalau Bang Noel gimana nih? Apa kudu nonton film-film Malaysia dulu gitu? Atau mungkin latihan lidahnya semua A di E-in gitu misalnya. Kalau Betawi kan di E-in gitu ya. Kalau Melayu kan banyak yang di E-in gitu. Atau gimana?
3: Dari saya memang sulit banget. Tapi sejauh ini sih setelah sebulan berteman dengan mereka ya, kayak udah jadi keluarga. Saya juga mulai tuh mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Tapi memang masih pakai ee di akhirnya ya, karena memang belum tahu kosakata khusus dalam bahasa. Tapi setidaknya dari saya pun sendiri sudah mulai mengerti nih, oh kalau mendengar kata berbahasa Melayu ini artinya operasi kami. Apa yang saya katakan gitu. Jadi memang kalau baca atau mendengarkan bisa, tapi kalau berbicara atasnya sempat lembut sedikit gitu.
1: Nah ini nanti Ayu takutnya nanti tiba-tiba Bang Noel nyampe ke Jakarta lupa di bahasa Indonesia, pakai bahasa Melayu kita gitu, nanti kalau ketemu ya.
3: Iya, memang harus mempersiapkan sebelum ke Jakarta.
4: Jadi kalau masih karantina sampai sekarang itu kita bahkan sampai sekarang masih belajar banget
3: bahasa Melayu.
1: Tapi belajarnya jalan sama Aye ya. Kalau Aye sebenarnya E-nya hidup. Ya, mau kemana gitu. Iya kan? Kalau
2: Nak kemana tuh?
1: Kalau Melayu kan gitu. Aye kan sebenarnya aslinya orang Minang. Orang Minang kan ada suku Melayunya. Jadi tuh kadang suka ketuker gitu loh. Kalau ngomong tuh harusnya E-nya hidup jadinya E-nya mati gitu. Harusnya E-nya mati malah E-nya hidup. Jadi kalau ketemu keluarga nih ngumpul pakai bahasa Minang Batak jadi. E-nya nyala semua. Oke deh kalau gitu nih, mungkin ada Abang Empat atau pendengar. Kalau pendengar di Tanjung Pinang panggilannya siapa ya, Kak?
2: Sedara.
1: Kalau untuk nak sedara-sedara nak bergabung, boleh. Nak telepon nak ke mana?
2: Boleh dekat talian telepon kita 0771 444 9050.
1: Nah, 9050. Kalau di Jakarta, kok Jakarta?
2: Jakarta juga sih, Bo.
1: Kalau di Jakarta di 0213504510, WhatsApp nggak bisa telepon dulu nih Abang Po dan juga saudara. Kalau untuk di Jakarta karena WhatsAppnya belum bayar, nggak ada yang bercanda.
2: Tapi Po, kalau katanya bilang berbunyi nih Po.
1: Ah boleh, kita angkat dulu.
2: Oke, kita angkat dulu sekejap ya.
1: Jadi
2: oke, kita cuba lah ada siapa kat belakang sana yang bergabung dekat telepon kita ni ya. Assalamualaikum, halo. Kejap ya.
1: Kenapa?
2: Agaknya tersenyap tadi dia punya suara.
1: Oh.
2: Sampai ya. Alah, halo.

0: Oke, sambil menunggu, ayah tuh punya pantun. Tapi kalau misalnya bahasa Melayunya agak salah, Kak Konita mohon diperbaiki ya. Ini kan ayah cuma sekali doang tuh bisa bahasanya, cuma belakang doang kasih eh nih. Pergi ke pasar membeli ketan, jangan lupa nak beli markise. Bahasa daerah warisan zaman, mari dijaga sepanjang masa. Bener nggak tuh? Bener ya? Hei! Balas dong, loh, minta balasan. Kalau di Betawi, itu kalau misalnya kita kasih, itu namanya kita ngejual, kita ngasih pantun. Jadi ayah ngejual pantun nih sama Kak Konita gitu. Nah, ketika Kak Konita mau balas, itu namanya istilahnya adalah kita ngebeli.
1: Ngebeli pantun.
0: Ada nggak? Kalau di sana istilahnya ada nggak kayak gitu?
1: Ada, berbalas pantun nama dia.
0: Berbalas pantun. Jadi kalau di sini namanya jual beli pantun gitu. Daripada jual beli iri dan murka, iri dan dengki ya. Mending kita jual beli pantun. Udah terhubung yang ngefon, gimana?
1: Ada ini, po, dekat WA ada nih po. Tapi ini aja, chat aja, boleh?
0: Boleh.
1: Oke, ini nih pertanyaannya untuk Kak Konita dan Bang Immanuel. Katanya selamat, salam budaya semuanya yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara RRI Tanjung Pinang dan RRI Jakarta. Ini mohon maaf nih mengganggu, saya Haris dari kota Jogja.
0: Halo Mas Haris.
1: Mohon izin bertanya perihal tema obrolan kita pada hari ini, cerita duta bahasa lewat aksi nyata. Nah, macam mana sarannya menjaga bahasa halus lewat aksi nyata? Nah, demikian, insya Allah semoga bahasa halus tersebut terpelihara. Semoga kita kakek nenek, orang tua, keluarga semua panjang umur dan rezeki berlimpah. Gitu pertanyaannya.
0: Monggo, silahkan.
2: Oke, terima kasih ya untuk yang jadi bagaimana sih cara kita tidak menjaga bahasa kita agar tetap halus ya tadi. Nah, ini kalau tips dari kita sendiri, itu kita niatkan dari dalam diri kita sendiri. Jadi kita yang berkemampuan kuat dari, untuk sebesar kita. Soalnya dalam kita lihat, sekarang kan malu juga ya bahasa-bahasa kasar, dan kompos gitu. Nah, itu kemampuan dari diri kita sendiri untuk berbahasa di lingkungan kita. Kita baik dari lingkungan langsung kita, dari teman kita, dari lingkungan organisasi kita, lingkungan kerja kita. Nah, itu kita lakukan dari hal kecil, jadi kita biasakan. Jadi kita mengedepankan adat kita. Jika kita mengedepankan adat kita, maka otomatis cara berbahasa kita akan berbahasa santun kepada semua orang, baik itu yang lebih muda, maupun yang lebih tua. Itu namanya dari sini. Ada tambahan
3: dari saya, ya memang sulit ya kalau memang sudah terbiasa tidak menggunakan bahasa yang halus. Jadi dari saya sih mulailah memfilter atau disaringkan juga bahasa-bahasa kasarnya boleh diucapkan ataupun juga mencari bahasa alternatif yang masih halus. Mungkin beberapa kata-kata kasar ada yang versi halusnya, tapi itu masih termasuk kata kasar ya, cuma dipersatkan sedikit. Mungkin kalau dari saya sendiri boleh mencari kosakata-kosakata yang lebih halus. Kayak contohnya, kita tidak langsung panggil orang bodoh gitu ya. Mungkin juga pasti kita bisa mencari kata-kata yang lebih sopan dan juga halus. Tapi itu tidak bisa langsung cepat kita terbiasa. Memang butuh waktu
2: untuk biasakan. Dan juga tambahan lingkungan ya, lingkungan itu sangat mempengaruhi. Jadi kan kita berada di lingkungan yang suka berbicara frontal, tidak difilter, itu akan berpengaruh. Apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan akan berpengaruh. Jadi carilah lingkungan dan sekuritas itu yang berbahasa Indonesia yang baik dan benar.
0: Mungkin kalau marahnya itu boleh dengan kalimat-kalimat positif gitu. Boleh marah, tapi bentuknya kalimatnya positif. Iya kan? Kayak dasar kamu anak ganteng, dasar kamu badannya singset gitu.
1: Iya kan? Dasar kamu berani jadi wakil gubernur gitu.
0: Oh iya, aduh, amin. Gitu. Tapi kalau jadi wakilnya yang lain boleh enggak? Berat banget kalau jadi wakil gubernur kayaknya ya.
1: Tahu kan.
0: Wakil ketua aja deh, wakil ketua kelas. Tapi ini Aye sebagai alumni Duta Bahasa 1998 sebelum Masehi ya.
1: Belum lahir.
0: Enggak usah 98 aja dia belum lahir loh. Kak. takut banget. Kalian 98 belum lahir.
4: Kayaknya masih dalam perjalanan, Pak.
0: Oh, masih dalam perjalanan. Kalau kita udah ini udah nyari uang. Tua banget ya. Enggak. Maksudnya sebagai duta bahasa itu kan sebenarnya berat loh. Berat dalam artian gini. Enggak cuman sekedar harus memperkenalkan bahasa daerah kita masing-masing, mempertahankan bahasa Indonesia. Boleh dicampur dengan bahasa asing tapi enggak berlebihan. Itu berat gitu. Apalagi kalau zaman sekarang semua gadget, semua aplikasi, semua hal itu udah terintegrasi dengan bahasa asing. Iya kan? Anak kecilnya sekarang kalau ketemu anya enggak saya tante kayak gitu kalau ngomong.
4: Ya Ani. Gitu.
0: Iya kan, kiyowo gitu-gitu. Tapi apa nih yang menjadi penyemangat kalian nih sebagai generasi muda? Ayo kita gunain bahasa Indonesia, gunain bahasa daerah. Apa sih yang bikin kalian tuh semangat terus menggencarkan penggunaan bahasa daerah ataupun juga bahasa Indonesia?
3: Kalau saya yang kayak yang awalnya memang saya merasa bahasa aplikasikan di bahasa sehari-hari. Gawai saya bahasa asing, terus beberapa pengaturan elektronik bahasa asing. Tapi lama-kelamaan saya merasa bahwa kita itu dijajah ya, tidak secara langsung ya. Wah, bahasa asing itu sudah masuk ke kehidupan sehari-hari. Seperti yang saya juga katakan, bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang kita miliki sekarang pun itu sudah jadi identitas kita. Dan malah di, bisa dikatakan ditutup kehidupan dan dipindahkan. Meskipun tidak semuanya. Jadi dari saya sendiri mengapa saya menyemangat teman-teman bahwa ingatlah akan identitas kita. Kita lahir di sini, kita berdiri di sini, kita berkomunikasi dengan teman dan keluarga itu dengan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerah masing-masing. Jadi memang tidak bukan artinya dilarang untuk menggunakan bahasa asing, tapi jika bisa, kita menggunakan bahasa Indonesia ya, dan juga dapat melestarikan bahasa daerah. Karena jujur saja sih kak, sejauh ini ya, selama saya berkumpul ke beberapa tempat, sebentar ke Batam, ada yang bahasa daerahnya sudah mulai tidak digunakan lagi di keluarga, ya mulai tertutur. Nah, dengan itu saya ingin mengingatkan kepada teman-teman lagi bahwa tidak merupakan identitas tersebut, karena memang udah suatu hal yang turun-temurun, sudah menjadi suatu warisan dan menjadi suatu kebanggaan.
2: Dan itu buat pas kita ya, kita melihat contoh nih kak, contoh kecil dari Nasdem Filipin. Nah, kalau kayak gini sudah mulai mendunia ya, banyak negara-negara lain selain Indonesia dan Malaysia yang melakukan itu. Dan itu bisa melihat bahwa bahasa Melayu itu berpotensi untuk dikenal di mancanegara. Jadi maka dari itu kita mempunyai semangat untuk mengenalkan bahasa Melayu ini mulai dari lingkungan kita, mungkin di nasional kita bisa mengenalkan bahasa Melayu ke teman-teman provinsi lainnya, dan sampai kalau bisa ya sampai di internasional di opini-opini itu tadi.
0: Berarti nanti bisa dibuat seriesnya atau nggak yang baru apa kak Julia?
4: Oh, apa tuh?
0: Namanya Noel Konita.
4: Oh,
0: iya kan? Buktinya nih, itu mereka chemistry dapat banget ya. Katanya ketemunya tuh pas lagi juara doang kan. Selama ini kan gak partneran ya kan. Terus sekarang tuh udah bisa saling mengisi gitu jawabannya. Saling mengisi, saling melengkapi gitu. Ibarat dia yin, aku yang gitu. Tapi iya, keren sih maksud aku ini dia. Itu kelebihan dari anak-anak muda zaman sekarang udah bisa gampang dapat chemistry, gak kayak kita yang introvert banget ini gitu kan. Bisa ketemu chemistry sama orang baru, cepet mingle, cepet pengertian juga. Jadi akhirnya bisa ngejalanin program yang luar biasa. Kita tunggu di Jakarta, main karir di Jakarta ya, Konita Emmanuel ya.
4: Cara tuh.
0: Kalau datang ke sini nanti ya udah datang aja.
4: Oh, enggak ada penyebutan lain, Pak.
0: Oh, ada, ntar kita tari ini, tari gelombang.
4: Tari ya. Gelombang.
0: Tari gelombang cinta. Ini di Jakarta dia yang gabung boleh diangkat dulu ya Kak Julia ya. Halo, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
5: Halo, selamat siang budaya, salam budaya Nusantara.
0: Yes, dengan siapa sih di Mandose?
5: Mbak Cere Adinda.
0: Oh iya betul, dengan siapa nih Pak?
5: Dengan Leman, Pak.
0: Dengan siapa?
5: Leman, Lampung.
0: Oh, Bang Leman?
5: Iya, Pak.
0: Bang Leman di Bandar Lampung, apa kabar Bang Leman?
5: Saya di Tanggamus, bukan di Bandar Lampung.
0: Oh iya, Tanggamus.
5: Agung Lampung,
0: Pak. Iya.
5: Ini dengan Kakak siapa yang Tanjung Pinang?
4: Yang saya Julia.
5: Oh, selamat siang Mbak. Kakak Julia.
0: Dan juga ya, ada narasumber kita dengan... nih Noel sama Konita. Iya. Monggo, silakan Bang Leman.
5: Saya mau nanya dengan nasumnya yang masih muda-muda kayaknya nih. Wajahnya nih saya lihat di apa ingatnya nih.
0: Iya.
5: Ini apakah di Tanjung Pinang itu ada bahasa Gaul, bahasa Betawi dan bahasa Melenian? Ya, Melenian. Tadi kan dalam perjalanan itu kan bahasanya OTW, galau dan sebagainya gitu.
0: Oh, penggunaan gitu bahasa saja. Slang gitu ya.
5: Itu, yang kedua, Tanjung Pinang itu apa bahasa resminya gitu.
0: Oke,
5: gitu saja. Selamat siang. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben nih Bang Leman lagi enggak semangat ya kayaknya nih. Kayaknya lagi
4: minum apa?
0: Kayaknya kurang ngopi dia 2 liter. Pertanyaan pertama, ada gak tuh bahasa gaholnya bahasa Melayu tuh kayak gimana campuran dengan bahasa lainnya? Terus yang kedua, bahasa aslinya di Tanjung Pinang itu apa?
3: Itu lo boleh peminta beritahu saya.
0: Sama kasih contohnya ya, bahasa gaulnya kayak gimana?
2: Kalau bahasa gaul yang dari Tanjung Pinang, kebetulan kan kita dari Batam ya, jadi aku belum tahu ya, sebelumnya mohon maaf. Kalau
4: bahasa gaul yang Melayu, mungkin aku ya. Dia tapi bahasa orang tua zaman dulu.
0: Kayak gimana tuh?
4: Itulah saat perlu.
0: Maksudnya kalau di bahasa Minang tuh ada. Jadi bahasa Minang tapi pakai pilihan katanya Indonesia. Misalnya apa? Niokama kalau gitu. Arabnya mau kemana Niokama? Terus kalau di gaul jadi mau kemana kamu? Gitu. Jadi logat dan nadanya pakai bahasa Minang, tapi pilihan katanya pakai bahasa Indonesia. Kalau di sana ada nggak sih?
4: Paling kayak misalnya apa ya? Ih, budak tuh bedelau sangat lah, gitu. Biasanya kayak kinclong bersinar gitu, mpok. Ih, macam tuh.
0: Jadi ada kata-kata slangnya yang dimasukin dalam rangkaian bahasa Melayunya gitu.
4: Bedelau sangat lu dia tuh gitu.
0: Kalau misalnya wajahnya sangat cantik sekali, bahasa gaulnya gimana kalau di sana?
4: Oh, bahasa gaulnya. Mas mana ya?
0: Dikerjain dia. Ayo malah ngerjain kayak Julia lagi. Tapi kalau bahasa aslinya untuk Kepri sendiri itu Kepri itu sendiri bahasa daerahnya aslinya apa sih namanya? Melayu.
4: Melayu tetap Melayu, Pak.

0: Literasi gitu ya. Pakai tangan kanan kan ya?
1: Kanan.
0: Oke. Oke. Take two. 1, 2, 3.
2: Santun bertutur, gemar berkarya, bijak berbahasa. Salam literasi.
0: Belum, ayah belum nyebutin. Oh, patokannya berbahasa, bijak berbahasa, salam literasi gitu ya.
1: Ya.

0: dalam literasi. Keren, luar biasa. Makasih banyak ya buat Noel sama Konita. Sukses terus ya Kak Julia, buat mereka berdua ya Kak.
1: Amin, harus
0: bener. Tapi ini aku serius loh, kalau misalnya Noel sama Konita ke Jakarta, harus main ke RRI Jakarta ya.
1: Harus.
0: Harus kita main dampu di sini, main engklek.
1: Main lama banget, Po.
0: Ya wes kalau gitu, Kak Julia juga makasih banyak.

Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Provinsi Riau adalah provinsi yang memiliki banyak keunikan. Salah satu keunikan tersebut terdapat pada pakaian adat Riau yang ternyata berbeda-beda untuk berbagai suasana. Khusus untuk pakaian resmi, kaum lelaki menggunakan baju kurung cekak musang yang digunakan lengkap bersama kopiah dan kain sarung tenun. Baju kurung cekak musang dibuat dari kain berkualitas tinggi seperti satin dan sutra. Untuk perempuan, mengenakan kebaya laboh yang terbuat dari kain tenun khas Siak, Indragiri, Lengganu, dan lain-lain. Untuk perempuan yang masih gadis, kebaya dibuat panjang hingga 3 jari di atas lutut. Sementara untuk perempuan setengah baya, dibuat 3 jari di bawah lutut.

0: Pro Obat.
1: Gunung Guntur sempat jadi gunung anu aktif dina tahun 1800-an. Sabada eta aktivitasna jadi terus turun. Gunung Guntur aya di kuloneun Garut, Jawa Barat, anu luhurna nepi ka 2248 meter atawa 7378 kaki. Gunung Guntur jadi salah sahiji tujuan naik gunung, alatan pemandanganna anu endah tur asri. Nu munggaran naik ka Gunung Guntur nyaeta saurang botanis jeung geologis ti Prusia, Jerman, anu ngaranna Friedrich Franz Wilhelm Junghun dina taun 1857. Dina pertengahan taun 2015, Gunung Guntur ngalaman kahuruan nu ngabalukarkeun lobana tangkal jeung tutuwuhan sejenna gararing. Alatan eta kajadian dina usum halodo. Wartos pamungkas. Gunung Bukit Tunggul nyaeta salah sahiji sesa-sesa tina bituna Gunung Sunda, nu kajadian dina jaman prasejarah. Di kawasan Gunung Bukit Tunggul aya sababaraha tipe leuweung. Di antarana aya leuweung Dipterokarp atas, leuweung Dipterokarp bukit, leuweung Ericaceous jeung leuweung Montan. Gunung Bukit Tunggul luhurna nepi ka 2208 meter atawa 7247 kaki anu jenisna strato. Jadi puncak pangluhurna nu aya di pagunungan Lembang atawa Bandung Utara. Sok sanajan Gunung Bukit Tunggul mibanda pesona alam seperti gunung-gunung sejena, malah nurutkeun legenda Gunung Bukit Tunggul asalna tina sesa-sesa kai anu dijadikeun bahan parahu dina legenda Sangkuriang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kaum dangu dimanapun Anda berada. Masih ditemani Pro 4 Suara Budaya Bandung. Dipancar luaskan melalui gelombang AM 540 kHz. Ditemani saya Ajeng Giri Anjani dalam rangkaian acara musik dan info di Pro 4 RRI Bandung. Kaum dangu sehat? Pernah enggak ngerasa habis makan, makannya tuh makan banyak, tapi sampai kenyang, tapi perut tuh lapar lagi. Kalau sesekali mungkin karena aktivitas lagi padat ya, memang mungkin kok porsinya juga kurang kali ya. Tapi kalau sering terjadi, ternyata kondisi ini enggak selalu soal nafsu makan yang besar, kaum dangu. Nah, sebenarnya kenapa tubuh bisa terus merasa lapar padahal baru saja makan? Ini ada penelitian oleh konsultan endokrinologi dan diabetologi di Apollo Hospital, Dr. Varun Surya Devara. Jadi dia menyampaikan bahwa rasa lapar yang muncul segera setelah makan bisa berkaitan dengan fluktuasi atau naik turun atau tidak menentunya kadar gula darah. Kondisi ini bisa terjadi karena makanan yang kita konsumsi terlalu banyak mengandung karbohidrat atau olahan gula sederhana seperti nasi putih, roti yang berbahan tepung terigu, atau makanan manis nih. Saat itu terjadi, kadar gula darah naik dengan cepat lalu turun lagi secara drastis akibat lonjakan insulin. Nah, penurunan gula darah inilah yang bisa memicu rasa lapar meskipun sebenarnya baru saja makan nih, kaum dangu. Dokter yang dikutip dalam laporan tersebut juga menjelaskan bahwa jika rasa lapar seperti ini terjadi hampir setiap kali makan, bisa jadi ada kaitannya dengan resistensi insulin. Kondisi ini membuat sel tubuh kurang responsif terhadap insulin sehingga energi tidak dapat diserap dengan baik. Gitu nih kaum dangu. Jadi kalau kaum dangu sering merasa lapar padahal baru saja makan, jangan buru-buru menyalahkan perut. Kayak kenapa nih perutnya perut karet gitu ya. Bisa jadi tubuh itu bukannya lapar terus karena perut karet, tapi sedang memberi sinyal bahwa ada pola makan atau kebiasaan yang perlu diperhatikan. Yang penting, pastikan asupan makanan tetap seimbang, cukup istirahat, dan jangan lupa minum air putih yang cukup. Demikian informasi ini disampaikan. Baik kaum dangu, kembali kami hadirkan lagu-lagu berikut ini ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Bu, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa.

0: Likuifaksi merupakan proses mengubah tanah yang tadinya padat menjadi cair seperti lumpur. Fenomena hilangnya kekuatan lapisan tanah. Tanah tampak bergerak dan kehilangan kemampuannya menahan beban. Diakibatkan getaran kuat, seperti dari gempa bumi yang meningkatkan tekanan air tanah. Kandungan air tinggi dalam tanah menjadi faktor kunci penyebab likuifaksi. Peristiwa ini biasanya terjadi pada tanah berpasir yang mengandung banyak air, terutama di daerah daratan rendah atau bekas rawa. Akibat likuifaksi, tanah bergerak, miring, ambles, bahkan dapat menyeret bangunan yang berada di atasnya. Dengan begitu, pentingnya kita selalu waspada, tetap siaga dimanapun kita berada.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: Enak ya jadi guru masuk COVID gini. Tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
2: Jadi guru itu sulit loh.
1: Kan tinggal kasih tugas. Apa sulitnya?
2: Coba papa sana yang nemenin Dika belajar. Sana, cepet.
3: A few moments later.
1: Dika itu susah sekali diajarinnya. Gitu aja gak bisa. Emosi saya.
2: Susah kan jadi guru? Itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
1: Ngerima.
2: Masih mikir profesi guru itu gampang?
1: Enggak, Ma. Enggak. Ampun.
4: Papa.
2: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
1: Enggak, Ma. Ampun.
5: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.
6: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: narasumber Bapak Luki Darmawan, Kepala UPTD Padepokan Seni Kreativitas dan juga Kebudayaan di Sparbud Kota Bandung. Nah, temanya menarik nih Pak di pagi hari ini, pemberdayaan BCH bagi pengembangan kreativitas Bandung Creative Hub. Nah, ini bagaimana nih Pak perkembangan Bandung Creative Hub dari masa ke masa mungkin sampai dengan saat ini?
1: Alhamdulillah sudah termanfaatkan oleh masyarakat Bandung selama ini.
0: Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat seperti apa saja nih Pak Luki?
1: Creative Hub ini fasilitas ruangan yang bisa dimanfaatkan di masyarakat Bandung, khususnya di subsektor di 17 subsektor ekonomi kreatif, film, video, arsitektur, desain produk, DKV, film, animasi video, fashion, fotografi, seni rupa, kriya, penipanan, pengembangan kemampuan, penerbitan, televisi dan radio.
0: Bandung Creative Hub ini didirikan atau dimunculkan ini sejak kapan begitu Pak?
1: Bandung Creative Hub ini berdiri ya, atau diresmikan pada tanggal 28 Desember 2017. Bandung Creative Hub itu sebuah wadah kegiatan kreatif di Kota Bandung guna mengembangkan simpul kreatif yang gratis di seluruh bagian kota. Dirancang untuk memperkuat kreativitas, edukasi, dan laboratorium untuk berbagai subsektor.
0: Ada program-program apa saja nih Pak? Tentunya untuk juga menggayat minat dari masyarakat untuk lebih berkreasi lagi begitu.
1: Si Bandung Creative Hub ini hanya memfasilitasi mereka yang akan berkegiatan di gedung ini. Masyarakat yang mau bikin screening film, masak, kelas mesin, ataupun mau latihan musik, latihan pun untuk rekaman musik gratis. Tapi bola kita juga suka mengadakan kelas masak, terus kelas kriya, bicara musik corner, bikin-bikin pojok musik lah seperti itu.
0: Lebih jauh nih Pak Luki, bagaimana nih studio foto ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat? Apakah ada registrasi, kemudian siapa saja yang boleh begitu Pak Luki?
1: Yang boleh masyarakat, seluruh masyarakat kota boleh memanfaatkan studio dan peralatannya seperti lighting dan kameranya juga dibutuhkan. Cukup bersurat aja ke UPT dan melihat schedule-nya di IG kita.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Kaum Dangu kembali bersama kami di Prompat Suara Budaya Bandung. Saya Ajeng masih menemani Anda dan akan menyampaikan informasi selanjutnya. Kaum Dangu, tadi kita sempat ngobrol soal rasa lapar yang bisa muncul lagi meskipun baru saja makan. Nah, ternyata bukan hanya pola makan yang berpengaruh ke kesehatan kita, tapi juga ke kualitas tidur. Coba deh diingat-ingat, yang punya anak, yang punya keponakan, atau yang mungkin punya adik yang masih kecil atau masih sekolah. Pernah nggak begadang karena main game, nonton series, atau scrolling media sosial sampai larut malam? Kelihatannya ini sepele, kaum dangu, tapi kebiasaan kurang tidur sejak usia anak ternyata bisa membawa dampak yang terasa hingga masa remaja. Untuk yang sudah jadi orang tua, punya adik, punya keponakan atau anggota keluarga yang masih anak-anak, wajib nih kayak nge-warning ini, gimana nih jangan sampai seperti itu. Bahkan ada sebuah studi dari Universitas Birmingham yang menemukan bahwa anak-anak secara konsisten mengalami kurang tidur sejak usia dini, memiliki resiko lebih tinggi mengalami gejala depresi saat memasuki masa remaja. Penelitian ini melibatkan lebih dari 15.000 anak yang dipantau sejak bayi hingga dewasa muda. Jadi hasil penelitiannya menunjukkan anak yang memiliki durasi tidur lebih pendek secara terus-menerus sejak usia 6 bulan hingga 7 tahun memiliki kemungkinan sekitar 2 kali lebih besar mengalami tingkat depresi yang lebih tinggi saat berusia di 13 hingga 22 tahun. Kabar baiknya nih, kaum dangu, para peneliti menegaskan bahwa tidur merupakan faktor yang masih bisa diperbaiki. Karena itu, orang tua punya peran penting dalam membangun kebiasaan tidur yang sehat sejak dini. Beberapa langkah sederhana yang disarankan juga ada jam tidur yang konsisten setiap hari, mengurangi penggunaan gawai sebelum tidur, mengajak anak lebih aktif bergerak di siang hari, serta menciptakan suasana kamar yang nyaman dan tenang. Jadi, di tengah kesibukan belajar, bermain, atau aktivitas sehari-hari, jangan sampai waktu tidur anak terabaikan, kaum dangu. Karena ternyata kebiasaan tidur yang baik sejak dini bukan cuma berpengaruh nih pada tumbuh kembang, tapi juga bisa menjadi bekal penting untuk kesehatan mental mereka di masa depan. Semoga informasi ini bisa jadi pengingat bagi para orang tua dan keluarga untuk lebih memperhatikan kualitas tidur anak yang di rumah. Demikian informasi ini disampaikan kaum dangu. Baik kaum dangu, kembali kami hadirkan lagu-lagu berikut ini ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Prompat Suara Budaya Bandung.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Assalamualaikum, Sampurasun. Saya Aran Febrian, Pandawa Siar 90,5 FM Radio Cakra FM Bandung. Mau mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio megang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Yeay, finally. Pokoknya semoga selalu jadi yang terbaik. Dan apapun acaranya, pokoknya programnya selalu kayak best juara RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia. Hatur nuhun.

0: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
1: Kaum Dangu, sampai di sini Ajeng menemani Anda menghadirkan lagu-lagu pop Sunda dan informasi-informasi. Tapi jangan kemana-mana, selepas ini ada Teh Ros yang akan menemani Anda dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Setiap daerah memiliki cara tersendiri untuk membangkitkan rasa nasionalisme. Salah satunya melalui lagu daerah seperti Manuk Dadali yang merupakan lagu daerah Jawa Barat, diciptakan oleh Sambas Mangundikarta, melukiskan keperkasaan burung Garuda dengan lambang dari

0: kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore saya ucapkan untuk Anda semua, kaum dangu yang saat ini masih bersama kami di Perempat Suara Budaya Bandung ya. Di sore hari ini saya Rosyanti Mustika yang menemani Anda menghadirkan lagu-lagu dangdut yang Anda request, lagu dangdut klasik yang Anda dukung. Dan tentunya di hari Jumat spesial Anda bisa karaokean atau minta penyiarnya yang karaokean seperti biasa ya. Langsung aja untuk Anda yang mau request lagu dangdut kesukaan Anda, dukung dangdut klasik, mau karaokean atau mau nyuruh penyiarnya karaokean, menghubungi line telepon kami di 7218075 atau juga boleh Anda chat melalui nomor WhatsApp kami di 0811200 1540. Untuk dangdut klasik di sesi 1 ini ada Elvi Sukaisi Pecah Seribu, ada juga dari Latif Kan Masih Adakah Cinta. Itu dua lagu dangdut klasik yang bisa Anda dukung di sesi 1 ini. Yuk, langsung aja yang udah siap-siap mau karaokean ditunggu melalui line telepon di 7218075 atau boleh chat ya untuk request lagu dangdut atau juga mau dukung dangdut klasiknya, yuk di 0811200 1540 ya. Tadi sudah dibuka dengan dua buah lagu dari suaranya Via Valen, Sempurnakan Langkahku, kemudian juga dari Trio Macan, Cuma Saya ya. Yang sudah menantikan hari Jumat spesialnya dalam Pro Dangdut nih, yang pada mau karaokean langsung saja ditunggu ya melalui line telepon di 7218075, boleh juga melalui nomor WhatsApp kami di 0811200 1540 ya. Dia tentunya sore hari ini yang cukup adem ya di Bandung ya. Panas enggak, hujan juga enggak gitu ya. Tapi adem, enak nih buat jalan-jalan ya. Kalau mau jalan-jalan gitu. Tapi kalau misalkan mau di rumah aja, boleh enggak apa-apa ya, sambil dengerin lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Aduh, kamarana ieu teh nya. Kamarana ieu teh sok teh Ratu Engang, biasanya teh Carmilla, Kang Ahmad Irwan, biasana anu sok karaokean teh nya. Hiu di ararantos, mohon tos nyiapkeun laguna bade lagu naon. Langsung saja melalui nomor telepon kami di 0811200 1540 atau juga melalui nomor WhatsApp nomor telepon di 7218075 ya. Kamarana ieu teh? Gak apa-apalah, saya pancing dulu deh ya, saya pancing dulu dengan satu buah lagu yang lagi hits sekarang tehnya, Cinta Pertama. Sok untuk kaum dangu lah, laguna Cinta Pertama ya.

0: Tahap pertama, yuk, tah atos dipancingnya ku lagu cinta pertama. Sok hayu anu bade karaokean, mau request lagu, mau dukung dangdut klasiknya juga, yuk boleh ya. Melalui line telepon di 7218075 atau juga bisa melalui nomor WhatsApp kami di 0811200 1540. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kamana wae kita tadi di sauran? Masa sih? Sinyalnya jelek. Aduh. Kak, tak aya kuotaan, Kade.
1: Banyak, guys.
0: Hah?
1: Banyak guys.
0: Ya, lagu dangdut bade naon ya karaokena ya?
1: Tadi kak itu nggak yang Panisa bilang yang itu ingat kamantan yang
0: ingat kamantan?
1: Kayak itu hudang sare lulungkan yang
0: ada bisa
1: mau dong
0: boleh ingat kamantan ya?
1: Iya.
0: Lagu dangdut klasiknya bade nu mana?
1: Apa aja?
0: Ada Elvi Sukaisih Pecah Seribu, ada Latifkan Masih Adakah Cinta.
1: Elvi aja
0: boleh ya. Sok to siap?
1: Siap.

0: asik. Sami-sami.
1: Buat itu ya, Abah Jangot.
0: Siap.
1: Abah yang di Sumedam. Buat Teh Ica, Teh Ica yang di sana teh, yang di tempat piknik teh Pangandaran. Teh siapa yang di Pangandaran teh kakak?
0: Teh Eci gitu. Teh Eci.
1: Salah aku Teh Ica.
0: Teh Eci.
1: Buat Teh Unik, buat spesialnya mah buat Teh Ratu Engang cepat masuk.
0: Ngomong
1: kakak.
0: Siap.
1: Assalamualaikum, pronangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Teh Carmilla ya. Biar atas laguna inget kamantan cenanya. Sebelum diterima lagi teleponnya nih, saya mau bacakan dulu WhatsApp. Kebetulan ada yang chat ya melalui RRI Digital. Ada Rido Adrian. Sonten teteh, selamat sonten Rido Adrian. Pengen lagunya Selimut Biru dari Mega Mustika, atau teteh yang nyanyi juga boleh, dah sama-sama ada mustikanya. Salam buat pendengar Pro4 dimanapun berada, hatur nuhun. Baiklah, Kang Rido Adrian, ditunggu lagunya ya. Nanti kita carikan lagunya Selimut Biru ya, dari Mega Mustika, atau sama saya yang nyanyinya karena sama-sama ada mustika. Siap, laksanakan. Yuk, yang lainnya saya tunggu kembali di 7218075, atau juga boleh chat melalui 0811200145. Prodangdut.
2: Prodangdut, dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita sering denger.
0: Sumuhun Abah.
2: Ai nu nemen Neng Carmilla.
0: Leres.
2: Dari pasien di sini Raneng Carmilla ku Abah.
0: Cikumaha.
2: Tican tigi kana ngewa.
0: Mohon.
2: Ngeliwat pasir kaliki.
0: Mohon.
2: Pabugi Neng Carmilla. Masing sehat serizki.
0: Amin.
2: Sana segitunya.
0: Sumuhun.
2: Dan tenai Neng Ros ku Abah diduakan. Terus Neng Ros.
0: Mohon.
2: Sing sehat walafiat.
0: Amin.
2: Panjang iswananya.
0: Amin, Mbah.
2: Dina kula warga saroleh salehan, Neng Rosnya.
0: Amin, amin.
2: Ditebihkeun tina musibah, Neng Rosnya.
0: Nuhun, amin.
2: Hayu mata wes manco, Neng Rosnya.
0: Kitu.
2: Sawis manco.
0: Nuhun.
2: Upami ieu mah teu kaabotan.
0: Naon?
2: Lagu ka Neng Ros.
0: Hoyong lagu naon, Abah?
2: Terangkung lagu naon, Neng Ros? Eh, cinta terisolasi, biasa ente.
0: Ya, biasa, atuh.
2: Tawe, atuh, nah.
0: Cinta terisolasi.
2: Kuneng Rosnya.
0: Siap. Aya lagu dangdut klasikna bae nu mana, Bah?
2: Naon wae tadi teh naon wae?
0: Aya Pecah Seribu Elvi Sukaesih, aya oge lagu Masih Adakah Cinta ti Latif Khan.
2: Masih Adakah Cintanya?
0: Siap, Bah.
2: Nepangkeun mah kasadayana we dikumkeun nya.
0: Mohon.
2: Anu nuju manco di Pro4 dina acara Prodangdut Kuneng Ros. Bikin dun ku Abah.
0: Siap.
2: Kan kana namain Neng Carmillanya, aduh meni eta Neng Carmilla.
0: Muhun.
2: Atuh nuhun kitu nanana Neng Carmillanya.
0: Muhun, Bah.
2: Mangga Neng Ros bade ngaleut Neng Ros.
0: Mangga, Bah, lajengkeun, Bah.
2: Alah, alhamdulillah ya teh. Are cedeum Neng Ros.
0: Cedeum nya. Oh, iyos Bah lah. Ngarah teu bayeung yang, Bah lah.
2: Mohon teu bayeung yang Neng Ros. Atuh nuhun Neng Ros.
0: Mangga, Bah.
2: Diantos cinta terisolasi.
0: Siap. Nanya. Siap, Bah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Abah Jangot di Sadu Soreangnya. Lagu nate hoyong karaoke cinta terisolasi cenah Kuneng Ros lagu keunana. Mangga, siap, Bah, laksanakan di antosnya. Lagu na yuk. Yang lainnya yang masih mau karaokean, mau request lagu dangdut kesukaan Anda, mau dukung dangdut klasiknya juga boleh ya. Melalui nomor 7218075. Atau juga bisa chat aja ya melalui nomor WhatsApp kami di 0811200145. Jalannya urang nulis seula. Bilih hilap pamundut-pamundutna. Selimut biru, iya. Ini sepertinya dari Rido Adrian ya. Belum ada yang masuk, baiklah. Saya akan hadirkan saja dulu ini yang direquest oleh Rido Adrian melalui RRI Digital. Katanya ingin lagu Selimut Biru dari Mega Mustika. Saya hadirkan untuk Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: 4 Suara Budaya Bandung.
1: Semoga lagunya bisa menyenangkan Anda ya, buat Rido Adrian yang sudah request lagu ini melalui RRI Digital ya. Lagunya Selimut Biru dari Mega Mustika. Baiklah. Masih adakah yang mau karaokean di sesi 1 ini? Yuk langsung di 7218075. Juga bisa melalui nomor WhatsApp kami di 0811-2001-540. Bro Dangdut.
2: Halo.
1: Halo.
2: Halo, mulai nyala.
1: Kemana wae atau?
2: Bro Dangdut, adalah kita lampunya baru nyala.
1: Oh, pareum listrik.
2: Iya, dari setengah satu barusan aku nelfon PLN.
1: Oh lo.
2: Aku Neng, gimana ini lampu dari jam berapa? Setengah satu RT mana? RT mana keluar apa kesempatan apa? Nolong ditanya.
1: Oh duh.
2: Udah aku teh bilang tahunnya ini ada yang melahirkan kata aku teh.
1: Nyaan tapi ya teh.
2: Oh.
1: Nyaan tapi.
2: Enggak. Kan aku mau dengerin radio.
1: Oh,
2: lewat itu HP itu. Mm-mm.
1: Baiklah, atuh sok. Iya, tos tekiat bade lagu naon ya?
2: Dua kursi.
1: Dua kursi, siap. Dangdut klasiknya nu mana heula teh?
2: Ada apa nih? Dapat.
1: Aya pecah seribu, Elvi. Aya masih adakah cinta?
2: Pecah seribu.
1: Siap. Nya, kayak orang pilarian heula lagu nak karaoke lagu. Dua kursi.
2: Ya, dua kursi.
1: Dua kursi.
2: Ya.
1: Siap teh. Alitan heula tuh eta monitorna.
2: Siap, ini teh bari dicas,
1: Neng. Heeh, atuh da gandeng monitorna.
2: Bentar.
1: Siap teh.

0: Terima kasih.
1: Akhirnya sekarang mau sholat dulu. Sekarang kena ngudu-ngudu barusan teh. Pas udah ngudu lampu nyala, asyik nyetelkan radio, asyik radio nggak nyala, ya udah karaokean dulu.
0: Ombe.
1: Nanti kalau ada waktu boleh masuk lagi neng.
0: Boleh atuh.
1: Oh ya itu sudah ada salam dari Haji Agus Otet. Dia teh pengen masuk tadi teh minta nomornya ke aku. Teh udah dikasih.
0: Nah tuh
1: udah dikasih tadi teh nggak tahu tak umi lewat sobat di kontak Agus Otet udah masuk belum aku teh baru nyala jadi nggak bisa nge WA gitu. Ya makasih ya
0: neng. Siap.
1: Salat dulu neng. Dan umi lewat udah masuk kan yaudah buru neng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampun. Kot karame ya. Dua kursi nembe teh ratu engangnya. Sok aya keneh henteu. Seta acan berakhir sesi 1. Prodangdut.
2: Prodangdut, dangdut adalah kita.
0: Siap. Bade lagu naon, Kang?
2: Lanang sejati.
0: Lanang sejati. Ti saha eta teh?
2: Ada Asrolani, ada
0: istri. Oh, lagu istri.
2: Ada lagu da pokona ada Tarling mah jarang lagu-lagu lagu-lagu cowok cewek.
0: Nya atuh naha? Terus terang lagu Tarling mah aya lagu cowok berarti eta mah jang istri.
2: Semohon, tapi ada senang punya sejarah.
0: Lagu lanang sejati. Berarti nadana nada cewek atuh.
2: Nah, nada naon lah.
0: Nada. Siap nya lagu lanang sejati. Dan ini ada lanang sejati ini siap tah. Aya laguna. Celanya muter keneh. Lanang sejati.

0: ada terus ke rumah laki ke rumah kasep ganteng terangannya nyeri jujur tak itu kan itu seorang laki-laki namanya
1: iya lah
0: terus Ahmad Irwan kan jujur settingan tuh kasep unggul
1: tuh kasep unggulnya
0: iya kita jujur nih setiap walas asih manya ngan tuh kasep sahab kasepna gitu
1: siap
0: saya asih bilaman di babak keduanya nuhun lah
1: siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ya lagu. Saatnya lagu dangdut klasik.
2: Dangdut klasik.
3: Tareses Mongkol.

0: Pawarta Pro Opat.
1: Gunung Malabar pernahna aya di kiduleun Kabupaten Bandung mangrupa ngaran tina salah sahiji ngaran puncak di Pagunungan Malabar. Puncak sejena nyaeta Puncak Mega, Puncak Putang, jeung Puncak Haruman. Gunung Malabar luhurna nepi ka 2.343 meter atawa 7.687 kaki, identik jeung perkebunan teh Boska. Naik ka Puncak Malabar teu pati hese lamun ngaliwatan Pangalengan. Tapi upama boga kahayang sakalian nitenan pamandangan anu endah, bisa milih jalur naik ka eta gunung ngaliwatan Puncak Puntang jeung Haruman. Puncak Puntang sorangan jadi tujuan favorit pikeun resep naik ka gunung. Wartos Pamungkas, Gunung Papandayan ayana di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di eta gunung aya sababaraha kawah anu kasohor, di antarana Kawah Baru, Kawah Mas, Kawah Nangklak, jeung Kawah Manuk. Gunung Papandayan dibanda rupa-rupa tutuwuhan jeung sasatoan saperti Adelwis, Puspa, Tangkal Suwagi, Pesing, Kijang, Lutung, jeung anu sejena. Di Gunung Papandayan aya kawah nu mereh hawa panas pikeun awak, tur di kawah kasebut aya liang-liang anu ngahasilkeun sora anu aheng. Gunung Papandayan anu luhurna nepi ka 2.665 meter atawa 8.740 kaki geus ngalaman sababaraha kali bitu. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring, uwe perukanda, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Kaum Dangu di mana Ayana masih dengan acara Pro 4 Pro Dangdut ya, Dangdut adalah kita. Baik, sebelum saya kembali menerima telepon dari Anda, saya akan hadirkan dulu lagu yang direquest oleh Abah Janggot, Hoyong Cinta Terisolasi sahur natenya. Dan tentunya setelah ini nanti akan saya hadirkan lagu yang direquest oleh Bapak Ilham ya, yang sudah request melalui WhatsApp. Pak Ilham ingin lagunya Teh Sengsara dari Ade Irma ya. Siap.

0: Wih, diskon 60% nih. Borong ah.
1: Ih, main HP terus deh. Gak pegel itu matanya.
0: Kak, iya nih Kak, mumpung lagi banyak diskon, yuk kesini deh Kak, coba lihat. Ada beli sneakers, jaket hoodie, tote bag. Pokoknya ini buatan luar negeri, keren-keren loh Kak.
1: Wih, keren sih. Tapi kamu tahu gak ada yang lebih keren dari itu semua?
0: Apa tuh Kak?
1: Kamu beli deh produknya UMKM. Selain kamu dapat produk yang bagus, kamu juga bisa ikut berpartisipasi dalam kemajuan UMKM di Indonesia, apalagi di masa pandemi kayak gini.
0: Ah, produk dalam negeri maka nggak keren-keren.
1: Kata siapa? Produk lokal itu banyak juga loh yang udah diekspor ke luar negeri. Mulai dari fashion, makanan, furniture, dan masih banyak lagi. Ayo deh, mulai sekarang kita harus bangga dengan produk UMKM dalam negeri.
0: Siap, Kak. Kak, kuota Ade mau habis nih gara-gara dari pagi Ade internetan mulu. Biar Ade beli produk dalam negeri, beliin kuota dong, Kak.
1: Kebiasaan.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: 104 Suara Budaya Bandung.
1: Dan sudah saatnya kita lanjutkan kembali ya Pro Dangdut di sesi kedua ini ya. Untuk di sesi dua ini dangdut klasiknya ada dua ya. Ada dari suaranya Maggie Z Permohonan dan juga Mirnawati Bukan Tak Mampu. Itu dua lagu dangdut klasik yang bisa Anda dukung di sesi kedua ini. Dan langsung saja ya, boleh melalui line telepon di 7218075 atau juga melalui nomor WhatsApp kami di 0811200 1540. Hatur nuhun oke kanggo Kapas Sutaryat anu parantos ngarojo ngalangkungan WhatsAppnya di Proopat saurna teh ngahatur ke nama kanggo kasadayana wae anu teras manco Proopat di mana wae ayana diutamikeun ka anu sok emut ka urang pasisian Laut Kidul Cidaun mugi teras daramang saurna teh nya. Dan juga terima kasih untuk Pak Ilham yang sudah tadi sudah request melalui WhatsApp ya, dari Bapak Ilham di Sumatera. Nah, salamnya buat pendengar RRI yang selalu setia ya gitu. Lagunya tadi sudah dihadirkan. Baik, sudah ada yang masuk lagi di 7218075 ya. Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Siap.
2: Alhamdulillah bisa masuk dari.
1: Bisa masuk ya.
2: Neneng ngisok lagu Runtah, Neneng masih.
1: Hmm?
2: Yang lagu Runtah.
1: Runtah?
2: Runtah, anu panona alus, irung alus, bibir alus, ditutup di harap di gigir meni mulus, anu gitu Neng.
1: Siap.
2: Neneng, mau gitu.
1: Ya, siap kelanya di pilih heula. Dangdut klasiknya bari nu mana teh?
2: Permohonan.
1: Hiji deui bukan tak mampu.
2: Di
1: Mirnawati.
2: Iya, tak mampu.
1: Siap. Kelanya dipilih laguna.
2: Siap.
1: Runtah. Siap, tos kapendak laguna ya.
2: Siap, asik.
1: Kelanya muter kene, muter kene.

0: teh tong hilap diacuk teteh kadenya.
1: Apa jadi nggak tahu lah hilap diacuk apa? Ojek istri nanya.
0: Ngomong atau?
1: Tak pasutariat, akilotik. Pasutariat di Cidaun teh
0: pasutariat.
1: Ya pasutariat Bang Edo, Bang Leman. Rasa dinya itu teh Mas Arif.
0: Ya.
1: Aku nggak mau nyanyinya.
0: Siap teh.
1: Baru atuh aku coba, nenek itu aku narik marah aku katurno nenek aku
0: nantian
1: nana.
0: Siap.
1: Perlu adalah kita. Assalamualaikum, makasih nenek.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atuh nuhun teh ratunya. Entos bi lagu anu kaduanya tadi sesi hiji mah lagu nateh dua kursi anu bi mah hayuna runtah cenanya. Siap. Sok. Yang lainnya yang masih mau karaokean, mau dukung dangdut klasiknya boleh ya di 7218075. Pro dangdut.
2: Pro dangdut tah jadi pamang ya.
0: Mangga bade lagu naon?
2: Ada permohonan pada diputer
0: nantinya. Mohon. Mohon.
2: Klasik nama permohonan tadi nak dilakukan teh permohonan tapi diputer klasik nah enak.
0: Mohon.
2: Tapi diganti oleh lagu
0: ini. Enak lagu naon?
2: Tidak semua laki-laki lah.
0: Siap, kelanya.
2: Alternatif nah sama.
0: Siap, tidak semua laki-laki. Bade kintun heula. Bari milari laguna.
2: Pengang, Pak Ilham, Bang Edo, ada juga Pak Sumatera Tesa teh. Pak Maurina.
0: Di mana?
2: Pak Maurina siapa?
0: Mairona.
2: Mau untuk Pak Mairona kemudian Bang Ari, Mbah Jenggot ada juga buat siapa lagi Ketik Karmila itu kan. Kemudian spesial di Banjaran lah pokoknya.
0: Siap. Siap sok, terus ayak lagu naya.

0: atur nuhun terusnya.
1: Siap.
0: Jadi ya kita sekarang hilap deh, panggung di Cianjur tuh, teh kita nurnya, lu di ngopingkan. Nuhun terusnya.
1: Mangga.
0: Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Ahmad Irwan, ya laguna tidak semua laki-laki. Ta. Yuk, yang lainnya yang masih mau karaokean, masih mau request lagu dangdut kesukaan Anda, mau dukung dangdut klasiknya, boleh ya di 7218075 atau juga melalui nomor WhatsApp kami di 0811200150. Untuk dangdut klasik di sesi 2 ini lagunya ada dari suaranya Maggie Z Permohonan dan Mirnawati Bukan Tak Mampu. Baik. Prodangdut.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Teh Carmila lebet deui.
2: Iya, Kak.
1: Hayong lagu naon ayeuna?
2: Mata hati Dahlia, Kak.
1: Mata hati ti saha?
2: Iis Dahlia.
1: Oh, Iis Dahlia. Dangdut klasikna bade nu mana?
2: Yang cewek
1: mata hati nanti iya bukan tak mampu.
2: Iya bukan tak mampu.
1: Siap. Bade kintun-kintun heula.
2: Abah janglot hatur nuhun doanya. Abah juga sehat-sehat terus beserta istri. Lalu tengah ratu engang hatur nuhun Kang Ahmad hatur nuhun. Buat semua muanya we.
1: Buat semua muanya we gitu. Siap. Sok.

0: Sami-sami.
1: Buat Teteh cantik, sehat-sehat, pulangnya hati-hati, banyak rezekinya ya Bebep.
0: Ini Teh Carmilla, ada ya? Yang komen nih, temen ya? Kita yang dengerin di ya? RRI Digital dari Kang Rido Adrian. Menirame eta Teh Carmilla, cenah.
1: Kenapa gitu, Teteh?
0: Iya, ini yang komen, yang dengerin di RRI Digital. Ini maaf, ada komen ya. Salam kenal juga buat Rido ini dari Rido Adrian.
1: Rido Adrian, salam kenal balik, maafin apa aku lagi belajar ke TR lah, siap-maafin ya.
0: Siap.
1: Kalau misalkan jelek atau salah, maafin.
0: Aduh,
1: ya.
0: Aduh, gak apa-apa atuh.
1: Nah, kita mau hiburan ya kak.
0: Benar.
1: Namanya juga belajar, maafin deh pada semua.
0: Oke deh.
1: Sejaskan Teteh.
0: Dadah.
1: Produk adalah kita. Assalamualaikum, hatur nuhun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami.
2: Tahukah Anda, daging kelinci memiliki manfaat yang berguna bagi tubuh kita. Daging kelinci yang biasanya dimakan bukan berasal dari kelinci hias, melainkan jenis pedaging yang memang memiliki manfaat kesehatan karena tinggi protein dan rendah kolesterol. Manfaat daging kelinci diperoleh karena gaya hidupnya yang menjadikan lemak pada tubuh kelinci sangat rendah. Berbeda dengan sapi yang cenderung bergerak lebih lambat, kelinci bergerak dengan cepat. Selain itu, kelinci juga mendapatkan makanan yang berserat seperti akar dan biji-bijian. Daging kelinci memiliki protein yang sama dengan daging ayam, namun kolesterolnya lebih rendah, sehingga aman dikonsumsi penderita hipertensi atau jantung.
3: Asik! Yeay, menang lagi nih!
4: Nat, pagi-pagi kok sudah main game sih?
3: Habis, aku bingung, Bu. Mau ngapain sekarang? Lagian akunya juga lagi bosen.
4: Daripada kamu bingung mau ngapain, mending yuk ikut Ibu baca buku. Karena pagi hari, waktu yang efektif loh untuk baca buku.
3: Siap Ibu, laksanakan.
5: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari kita jadikan generasi muda sebagai generasi yang cerdas dengan gemar membaca.

Tahukah Anda keadaan kemiskinan di Indonesia belakangan ini? Pada periode September 2012 sampai dengan Maret 2023, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase. Kecuali pada September 2013, Maret 2015, Maret 2020, September 2020, dan September 2022. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2023 mencapai 25,90 juta orang. Dibandingkan September 2022, jumlah penduduk miskin menurun 0,46 juta orang. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2022, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 0,26 juta orang. Harta 100 juta orang miskin setara dengan 4 orang terkaya di Indonesia. Kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor, pola pikir masyarakat, pendidikan, persaingan di dunia kerja. Mari kita bersama-sama bebaskan Indonesia dari kemiskinan.

Ungkas, Gunung Salak pernah na aya di Kabupaten Sukabumi jeung Kabupaten Bogor. Dikokolakeun salaku Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Gunung Salak mibanda sababaraha puncak. Puncak anu pangluhurna nyaeta Puncak Salak hiji anu luhurna nepi ka 2211 meter tina beungeut cai. Ngaran Salak lain asalna tina buah salak, tapi tina bahasa Sansekerta nyaeta Salaka anu hartina perak. Sanajan teu pati luhur, jalur pikeun naek ka eta gunung lain jalur anu gampang, alatan karakteristik jeung vegetasina jenis leuweung nu aya di Gunung Salak. Nyaeta leuweung pagunungan handap atawa submountain forest jeung leuweung pagunungan luhur atawa mountain forest. Mung sakitu kalawarta anu didugikeun, Sim Kuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Kawah Putih Ciwidey. Kawah yang berpasir putih dengan udara yang dingin. Air yang ada di dalamnya dapat berubah-ubah warnanya seiring dengan perubahan cuaca dan suhu yang ada di lokasi. Suasana unik akan tercipta dalam hitungan menit, tak kala ketebalan kabut yang berubah setiap saat.
1: Di Kawah Putih.
0: Kawah Putih Ciwidey bisa ditempuh dengan jarak 50 km arah selatan dari pusat kota Bandung.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Rompat.
3: Halo.
2: Suara Budaya Bandung.
4: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih hingga saat ini Anda masih bersama kami Rompat Suara Budaya Bandung. Dan tentunya sambil menantikan kembali kami hadirkan lagu-lagu pop Sunda ke ruang dengar Anda dalam acara Ngalang Layung, Ngalagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung. Kita akan hadirkan acara Sorotan Sore ya, dan tentunya saya Rosianti Mustika yang masih menemani Anda. Topik di sore hari ini adalah terkait dengan salah satu pameran yang bertajuk Susur Alur Kultur sebagai upaya menguatkan kesadaran sejarah dan identitas budaya Jawa Barat ini telah dilaksanakan tepatnya di Museum Sri Baduga Kaumdangu pada hari Rabu tanggal 17 Juni tahun 2026. Dan saat ini dalam Sorotan Sore kita sudah terhubung dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Disparbud Provinsi Jawa Barat, yaitu Bapak Dr. Indra Sofyan STM SI. Kita langsung sapa saja beliau. Assalamualaikum Pak Indra.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sampuras. Aduh, alhamdulillah Pak Indra. Hapunten ngawagel waktosna ieu teh.
5: Alhamdulillah biasa gabung.
4: Alhamdulillah Pak Indra, tentunya ini Kaumdangu Pro 4 ini ingin tahu lebih jauh terkait dengan pameran Susur Alur Kultur. Nah, kira-kira nih Pak Indra, apa sih yang melatar belakangi digelarnya pameran Susur Alur Kultur ini, dan pesan utama apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat melalui pameran ini, Pak?
5: Iya, jadi pameran ini diselenggarakan sebagai ruang edukasi ya, mm-hmm, bagi masyarakat untuk mengenal kembali sejarah dan identitas budaya Sunda, mm-hmm, gitu ya. Mm-hmm. Nah, melalui penyajian koleksi, infografis, narasi sejarah dan materi visual, pengunjung akan diajak memahami perkembangan Tatar Sunda. Jadi metodenya insya Allah lebih menarik begitu ya, tidak hanya melihat sebuah koleksi museum yang seringkali menakutkan kira-kira gitu ya. Hmm. Nah, ini nanti kita kemas dengan yang metode penampilan yang kekinian begitu ya. Hmm. Nah, hal ini sebagai wilayah budaya yang memiliki jejak peradaban panjang dan berpengaruh dalam sejarah Jawa Barat gitu. Jadi kita perlu mengingat bahwa Jawa Barat hari ini itu adalah diawali dengan Tatar, istilah kita mungkin sebutnya Tatar Sunda begitu ya.
4: Tatar Sunda.
5: Supaya kita bedakan dengan wilayah yang dibatasi oleh administrasi ya, provinsi Jawa Barat gitu ya. Karena wilayah Tatar Sunda itu tidak hanya Jawa Barat dulu, masuk Banten, Jakarta begitu, bahkan sebagian dari Jawa Tengah gitu, itu masuk ke dalam zaman kerajaan Tatar Sunda dulu seperti itu.
4: Baik. Nah, ya, ini menariknya adalah Pak Indra ya, karena pameran ini kan mengangkat rekam jejak kerajaan-kerajaan di Jawa Barat ya, Pak. Nah, ini mengapa penting bagi masyarakat untuk memahami sejarah tersebut menurut Pak Indra?
5: Ya. Jadi melalui pameran ini ya, nanti kami akan mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga warisan budaya, ya. Nah, saat ini sebetulnya ini rangkaian dari acara yang kemarin kita lakukan, yang di apa namanya, yang digagas dan diinikan oleh Pak Gubernur, begitu ya. Milangkala Tatar Sunda.
4: Iya betul.
5: Itu ya, yang kemarin kita melakukan kirab di 8 lokasi, betul. Kemudian membawa mahkota binokasi begitu ya, menampilkan budaya-budaya Sunda dari 27 kabupaten kota dan lain sebagainya begitu ya. Nah, ini tujuannya adalah yang pertama kami ingin mengangkat kembali kebesaran Sunda. ya. Nah, Sunda ini kan mungkin bagi pendengar yang paham dan mungkin pernah mendengar bahwa nama Sunda ini di peta dunia sudah tercantum ya sejak ribuan tahun lalu dan apa namanya mulai hilang begitu ya pada saat Indonesia merdeka ya pada saat itu gitu. Nah, misalnya terakhir di peta itu masih ada yang namanya dulu mungkin orang lebih mengenalnya Sundaland itu ya seperti itu.
4: Sundaland, ya.
5: Sundaland gitu yang memang dari, kalau saya lihat di dalam peta itu kira-kira adalah di wilayah Asia Tenggara sampai ke Indonesia begitu ya seperti itu. Nah, kemudian Indonesia merdeka masih tersisa yang namanya Sunda Kecil ya, yaitu adalah Bali, Nusa Tenggara Barat, Tenggara Timur begitu. Tetapi undang-undang darurat waktu itu mengatur beberapa provinsi setelah Indonesia merdeka 1958 ya. Itu sayangnya nama Sunda hanya disisakan Selat Sunda ya.
4: Ya, nah, betul,
5: pulaunya
4: betul.
5: Tidak dinamakan Sunda gitu ya. Kita hanya disisakan hanya Selat Sunda Selat, aja yang menghubungkan antara Sumatera dengan Jawa begitu ya. Nah, tapi kan bukan berarti kita ingin mengalihkan lagi ngangkat nama Sunda, Sunda di Pulau Jawa ya, tidak betul, begitu. Betul. Tapi nilai-nilainya gitu ya, bahwa dulu ini kita pernah besar nama Sunda itu.
4: Betul.
5: Ya, bahkan nama Sunda ini juga digunakan untuk spesies binatang ya. Beberapa spesies binatang dengan ininya Sunda. Nama sainsnya, nama teknokratisnya gitu.
4: Baik.
5: Nah, yang kedua adalah ingin mengangkat kembali adalah jati diri orang Sunda.
4: Oh.
5: Ya, nanti di situ kita akan mengenal raja-raja yang pernah atau bertugas atau memimpin begitu ya kerajaan-kerajaan Sunda yang tadi saya ceritakan. Nanti ada kronologis kerajaan Sunda di Jawa Barat dan seperti apa kepemimpinan mereka pada saat itu begitu.
4: Betul,
5: ya.
4: Betul.
5: Nah, saat ini yang diangkat oleh Pak Gubernur bahwa orang Sunda teh hebat gitu loh. Tapi nah, saat ini jangan sampai kita tenggelam di antara orang-orang lainnya kira-kira di luar Sunda dan segala macam seperti itu. Nah, itu jati diri orang Sunda itu harus melihat pada saat zaman kerajaan itu pada hebat semua, menguasai Nusantara lah kira-kira
4: betul.
5: Demikian gitu.
4: Betul.
5: Nah, yang ketiga adalah mengangkat kebudayaan Sunda yang sangat kaya. Jadi ada tiga tujuan itu yang betul. Ingin kita tularkan kepada masyarakat. Lanjut?
4: Mangga, Pak.
5: Ya udah, cukup itu dulu.
4: Oh, baik. Nah, Pak Indra, ini kan terkait dengan museum di Bandung.
5: Sri Baduga.
4: Itu museum Sri Baduga satu-satunya yang memang di dalamnya itu mengangkat budaya Sunda ya, Pak ya. Nah, tapi kan selama ini Pak, museum Sri Baduga ini kan kalah pamor dengan museum geologi ya, Pak ya, yang ada di Jalan Diponegoro, Pak. Itu kalau pamor kunjungan ke museum geologi luar biasa sangat banyak sekali jika dibandingkan kita melihat yang berkunjung ke museum Sri Baduga. Nah, akan ada sentuhan kekinian yang nanti akan ditampilkan di museum Sri Baduga yang semua orang yang pernah berkunjung tentunya memiliki kesan bahwa di museum Sri Baduga teh asa karareueung gitu ya, Pak ya. Nah, nanti akan dibuat kekiniannya, boleh dibocorin sedikit enggak, Pak? Akan dibuat seperti apa itu, Pak?
5: Ya, baik. Jadi betul memang kita terus membenah diri ya terkait dengan museum ini begitu ya. Nah, insya Allah tahun ini kita akan melakukan rehabilitasi ya di dalamnya. Satu itu. Yang kedua, koleksinya. Kita sebetulnya masih banyak koleksi yang belum kita keluarkan gitu ya. Karena itu perlu ada keahlian khusus untuk menyiapkan koleksi-koleksi museum itu begitu. Nah, yang ketiga yang sudah kita bangun sekarang tadi dengan mengikuti zaman kekinian dia itu melalui digitalisasi ya. Nah, kita sudah menyiapkan satu selain pameran tadi yang sudah saya sampaikan yang penampilannya lebih kekinian begitu ya, sekali sekali menarik dan mudah dimengerti. Ada ruang imersif video namanya.
4: Oh.
5: Begitu ya. Jadi 4 dimensi lah. Jadi layarnya adalah setiap dinding ada layar begitu. Nah, sehingga kita terasa di dunia nyata begitu ya. Nah, itu yang kekiniannya sudah kita siapkan gitu.
4: Wow.
5: Nah, kunjungan sebetulnya kita memang kalau dibandingkan dengan geologi masih di bawah ya. Namun alhamdulillah setiap harinya bahkan di liburan sekarang yang banyak memang dari ke kita ini adalah rombongan anak-anak sekolah ya.
4: Betul, betul, Pak.
5: anak-anak sekolah begitu. Yang kedua kan memang posisinya di daerah Tegalega ya, tidak nampak kalau RRI kan sebelahnya.
4: Betul, Pak. Itu.
5: Nah itu saya lihat sih cukup banyak juga begitu ya, tapi memang secara jumlah masih di bawah biologi lah kira-kira gitu.
4: Baik, nah Pak, dari berbagai kerajaan yang pernah berkembang di Jawa Barat nih Pak, nilai atau warisan budaya apa nih Pak yang masih relevan untuk kehidupan masyarakat saat ini menurut Pak Indra?
5: Ya, yang pertama banyak sekali ya, misalnya yang lebih terkenal adalah misalnya Tritangtu begitu ya, prinsip tiga hal yang selalu menjadi kata kuncinya itu sebetulnya. Misalnya dan sebetulnya saat ini juga sudah di masih terus digaungkan oleh orang-orang sekarang ya, para pemikir-pemikir sekarang. Contoh gini misalnya. Tapi kita sudah dari dulu Tritangtu yang sekarang lagi digaungkan tuh Pak Gubernur adalah leuweung kudu awian.
4: Tah eta.
5: Ya. Kemudian Lebak kudu sawahan, Lengkob kudu balongan. Itu kan artinya satu, leuweung kudu awian, kita harus menjaga hutan.
4: Betul.
5: Gitu ya. Nah ini kan zaman sekarang juga. Nah Tritangtu ini zaman sekarang dituangkannya dalam yang namanya misalnya Millennial Development Goals atau Sustainable Development Goals, gitu ya. Ya itu kan hutan tidak boleh ditebang secara berlebihan, betul, ya harus dijaga dan segala macam dampaknya terhadap perubahan iklim, banjir, longsor, bencana dan lain sebagainya, begitu ya.
4: Betul.
5: Kemudian lebak kudu sawahan itu kan ketahanan pangan ya.
4: Betul Pak.
5: Ya. Itu tidak boleh ada kelaparan artinya begitu kan. Nah kemudian lengkob kudu balongan, kita harus menjaga air, mengelola air begitu ya, jangan sampai air dibuang begitu aja.
4: Betul.
5: Kemudian pada saat hujan kita kebanjiran, pada saat kemarau kita kekurangan air. Nah itu prinsip-prinsip itu hal ini juga memang terus diingatkan, tetapi kita sudah punya dari dulu begitu ya. Tinggal sekarang adalah pelaksanaannya. Gitu ya, itu yang menjadi tantangannya kita gitu. Memang ada tantangan karena penduduk makin banyak sehingga kebutuhan juga makin banyak.
4: Betul.
5: Tapi yang terpenting menurut saya adalah pada saat pelaksanaannya adalah keseimbangan.
4: Betul.
5: Keseimbangan gitu.
4: Baik.
5: Nah keseimbangan ini ya, jadi jangan sampai berlebihan, mengeksploitasinya berlebihan begitu ya, tapi pengelolaannya kurang. Nah itu yang tidak seimbang.
4: Iya, tidak seimbang ya Pak ya. Baik. Nih, terakhir ya Pak ya, di penghujung perjumpaan kita nih, apa harapan Bapak dan juga Disparbud Jawa Barat agar pameran ini tidak hanya menjadi kegiatan sesaat Pak, tapi juga mendorong kesadaran budaya yang berkelanjutan di masyarakat?
5: Iya. Yang pertama, pameran ini akan diselenggarakan tidak hanya dibatasi waktu ya, jadi ini terus akan dipasang terus begitu ya, untuk khusus yang Tatar Sunda ini. Nah artinya bahwa siapapun yang kesana kapanpun itu bisa melihat dan mempelajarinya begitu ya. Nah yang kedua, memang untuk supaya mengangkat kembali hal-hal yang tidak tadi saya sampaikan, itu memang perlu pakai hati ya, gitu. Kalau cuma hanya ingin tahu saja ya sudah, itu cukup mendengarkan saja, begitu ya. Nah, tetapi yang ketiga juga bahwa bukan berarti kita akan kembali ke zaman dulu, gitu ya. Tapi bahwa kita ingin mengangkat kembali nilai-nilai dan semangatnya, gitu ya.
4: Baik.
5: Tentunya implementasinya menyesuaikan dengan kondisi dan zamannya sekarang, gitu.
4: Baik.
5: Dan keempat, ajak anak-anak mumpung musim liburan ya, tidak hanya ke tempat yang ya misalnya permainan dan segala macam, tapi di sana juga nanti ada permainan sehingga untuk belajar saya kira ada baiknya diajak juga ke museum si Baduga untuk melihat dan mempelajari Tatar Sunda.
4: Luar biasa. Tapi ini ada bonus nih Pak Indra. Kebetulan ini ada yang respon melalui WhatsApp Pro 4 ini dari pendengar dari Australia Pak. Dari Ibu Anneke van der Pals yang mendengarkan obrolan kita di sore hari ini. Ini beliau menulis, narasumber yang terhormat Pak Indra dan Teh Ros, memang bagus sekali itu Museum Sri Baduga, katanya. Saya sudah dua kali mengunjunginya, budaya Sunda itu betul luar biasa, kagum katanya. Dan kebetulan sekali kantor Sri Baduga di belakang museum adalah pribadi lahir. Ibu Anneke itu lahir di sana katanya. Dan hatur nuhun, pemerintah melestarikan budaya Sunda di Sri Baduga, begitu katanya. katanya. Ini dari Australia yang mendengarkan siaran kita, Pak.
5: Iya. Terima kasih ya atas baik. Apresiasinya. Baik. Tapi tetap kita akan terus melakukan improvisasi dan perbaikan.
4: Baik. Pak Indra, terima kasih sekali atas waktunya. Mudah-mudahan sama-sama. Nanti kedepannya kita dapat ngobrol kembali ya terkait dengan kebudayaan-kebudayaan Sunda ya, Pak ya, yang mungkin apapun sudah dilakukan betul oleh Pak Indra dan seluruh kerabat kerja di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat. Hatur nuhun, Pak, mewakili kerabat kerja dan juga dari kaum dangu. Hatur nuhun, sehat selalu. Selamat sore. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, kaum dangu di mana saja Anda berada, demikian tadi kita sudah berbincang dengan Pak Dr. Indra Sofyan STMSI, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Disparbud Provinsi Jawa Barat terkait dengan pameran Susur Alur Kultur sebagai upaya menguatkan kesadaran sejarah dan identitas budaya Jawa Barat, yang tentunya beliau itu sangat menegaskan bahwa pameran tersebut adalah sejalan dengan visi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mengangkat kembali kebesaran Sunda, memperkuat jati diri masyarakat Sunda sekaligus menjadi keberlanjutan budaya di tengah perkembangan zaman. Baik, kembali kami hadirkan lagu-lagu pop Sunda ya ke ruang dengar Anda dalam acara Ngalang Layung, Ngalagu Sunda Dina Wanci Saryak Layung.
3: Ngalang Layung, Ngalagu Sunda Dina Wanci Saryak Layung. Layung. Layung. Layung. Layung.

Bagi warga kota Bandung, Jalan Cibuleuit tak akan terdengar asing. Menyebutkan Cibuleuit rasanya juga bukan hal yang sulit. Berbeda dengan warga luar Bandung yang kerap kesulitan saat menyebutkannya. Jalan Cibuleuit membentang dari pertigaan Jalan Setiabudi dan Jalan Cihampelas mengarah ke utara. Ada cukup banyak objek wisata dan juga kuliner di sana. Karena keunikan namanya yang kurang familiar itu, muncul kemudian pertanyaan, apakah ada arti dari Cibuleuit? Konon, daerah Cibuleuit yang termasuk kawasan atas di Bandung, dulunya merupakan daerah penghasil beras. Saat panen tiba, padi pun disimpan di lumbung atau dalam bahasa Sunda disebut leuit. Nah, di Cibuleuit itu terdapat leuit berukuran besar, sehingga disebut ibu dari leuit-leuit kecil lainnya. Seiring berjalannya waktu, Jalan Cibuleuit kini berkembang menjadi sentra pendidikan dan bisnis.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.

dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaibar. Kemudian ia menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: 2024, Indonesia akan melaksanakan perhelatan politik yang besar. Pemilu nasional, pemilihan presiden, DPR, DPD, DPRD, dan juga pilkada serentak. Pemilu serentak ini akan menjadi ujian yang sesungguhnya bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan demokrasi. Demokrasi merupakan sistem politik yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi dipegang oleh rakyat. Dalam demokrasi, harus terkandung nilai dan budaya di dalamnya. Pentingnya suatu nilai dalam demokrasi, yaitu sebagai landasan atau pedoman dalam bersikap dan berperilaku pada negara demokrasi. Suatu demokrasi akan tumbuh secara kokoh jika sejak awal telah tumbuh kultur dan nilai demokrasi, sikap toleransi, kebebasan dalam mengemukakan pendapat, dan keterbukaan dalam komunikasi. Beberapa kepribadian yang harus terkandung dalam nilai demokrasi antara lain toleransi, komitmen, kecintaan dan keterbukaan, disposisi resiprositas, tanggung jawab, komitmen, serta kerjasama keterhubungan. Situasi yang kita hadapi saat ini membutuhkan komitmen persatuan dari seluruh pihak. Soliditas seluruh elemen bangsa memerlukan pemerintahan yang tenang dan kuat agar dapat bekerja sungguh-sungguh, memerlukan stabilitas politik dan keamanan untuk mengatasi tantangan di masa yang akan datang, untuk mewujudkan pemilu 2024 dengan gerakan cerdas memilih untuk pemilih cerdas.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Rompak Suara Budaya Bandung.
2: Alang Layung, Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.
0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter 1/2 inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun, itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Alang Layung Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Lagi apaan sih? Sibuk amat sama handphonenya. Jauh-jauh datang ke sini. Lama loh kita gak ketemu. Sibuk terus sama handphonenya.
1: Iya, bentar-bentar. Aku ini lagi nge-share berita nih.
0: Emang berita apaan sih? Jadi kepo. Emang seberapa pentingnya?
1: Ini ada WhatsApp dari grup. Katanya suruh ngisi link. Nantinya tuh bakal dapat hadiah. Lumayan kan? Sekalian bagi-bagi rejeki lah sama teman-teman grup lainnya.
0: Aduh, mau-maunya dibodohin zaman sekarang. Emang kamu yakin itu bukan hoax?
1: Ya bukan lah, itu beneran teman aku yang nge-share-nya. Masa dia bohong?
0: Emang kamu udah ngecek kebenarannya?
1: Heh, belum sih.
2: Berhati-hatilah dengan judul provokatif. Cermati alamat situsnya, periksa fakta, cek keaslian foto, dan ikut serta dalam grup diskusi anti hoax merupakan upaya untuk menghindari hoax.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

On Candi Blandongan dibuka pikeun wisatawan ti mimiti jam 8 isuk-isuk nepi ka jam 5 sore. Di eta tempat bisa nitenan langsung wangunan-wangunan kuno ilaharna candi-candi titinggal zaman baheula. Warta Pamungkas. Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang, Jawa Barat nyaeta salah sahiji objek wisata para layang anu aya di Cimarga, Cisitu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang, Jawa Barat, tempat wisata anu endah pikeun ngalakukeun aktivitas, utamana anu mikaresep kana olahraga para layang. Objek wisata para layang di Batu Dua Gunung Lingga mibanda kaendahan alam anu bisa dititenan secara langsung. Disagedengeun eta, objek wisata para layang di Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang cocok pikeun kagiatan kulawarga. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara pendengar dimanapun Anda berada. Saya Ray Wijaya akan menemani malam hari Anda di edisi hari Jumat tanggal 19 Juni 2026. Sajian acara-acara sudah kami persiapkan untuk Anda. Sesaat lagi Dendang Nusantara berupa sajian Tarling akan menghibur Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan sajian drama radio dan juga obrolan budaya. Pukul 21 waktu Indonesia Barat, berita daerah dalam bahasa Sunda akan kami sampaikan berupa sajian informasi seputar Jawa Barat dan nasional. Hari Ring Beting masih berlanjut. Seperti biasa, Kacapi Kawi akan menghibur Anda, menemani malam hari Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan sebagai penutup rangkaian acara Hari Ring Beting, Pop Sunda akan mengantar istirahat malam Anda. Demikian sajian acara-acara yang dapat Anda ikuti di malam hari ini. Saudara pendengar, selamat malam dan selamat mengikuti.

0: adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang mulai dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan, juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, perlambang, hiasan, ataupun cindramata.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Helingan.
1: Helingan apa ya?

0: Drama Radio Carita Rakyat Sikabayan Ngusep Naskah Karya Yan Cahya Wijaya. Kabayan Kurana Winata.
1: Si Amu mah paingan atuh. Nah, tadi mararasaan teh gulis. Paingan kerejut atuh tongongna. Amu.
0: Lam Sijan ku Dindin Taryudin.
2: Gampang atuh kabayan. Cokot jejerna, terus pecatkeun.
0: Ambu ku Nia Iswara.
3: Rek dibawa ka mana si eta samping aing? Kadieukeun kabayan eta samping kadieukeun.
0: Narator Roy Wijaya.

0: Sikabayan jeung Silam Sijan, Dariuk diburuan Imah si Abah. Upleuk ngobrol paduduaan. Maranehna keur ngobrolkeun ngeunaan ngusep.
1: Jan, lain eta nyane sok ngusep kene euy.
2: Wah, tara euy Kabayan.
1: Sarua tuh. Komo uing geus lila euy teu ngusupna ge.
2: Sarua tuh Kabayan. Kuring ge geus lila aya ngusep ku.
1: Nah, teu ngusep moal euy.
2: Nyahayu atuh Kabayan.
1: Iraha tuh euy. Urang ngusep bae juga baheula kitu.
2: Ulah ayeuna-ayeuna tuh. Pan apa lila ing oge kuring keur loba pagawean.
1: Heueuh dinya. Iraha tuh euy. Geus teu kuat tuh. Wah penting kain pikun jujur, jeng jujur, hayu hayu upan yuk upan. Mas arat tu lungun ya.
2: Hari ilaing Kabayan, teko dungu se arat tu lemah garo we atu.
1: Yeah, sudah ingat lagi Jan. Lain arat tu leku bento, lain ku nyamuk nakal, hayang macat kun jujur.
2: Gampang atu Kabayan, cokot jujur nak, terus pecat kun.
1: Ih, sudah ingat atu. Rek dikaitkeun karena naon tiang listrik? Dasar kamu lam si Jan.
2: Nyeta kapok kuring mah ngusup jeung ilaing teh Kabayan.
1: Lah mah jeung kapok.
2: Tiheula oge basa ngusup. Beungeut yang hareup ka walungan, tapi jejer ka balong nu aya di tukangeun.
1: Ih, pantiheula mah kapaksa wae tuluy si Jan. Boongan di walungan eueuh. Eueuh pisan nu nyangut. Supaya si Iteung ngukakeun panto lamun uing balik. Mawa lauk mapan tenang atuh.
2: Heueuh eta kitu kelakuan ilaing mah. Matak kuring mah teu hayang deui ngusup jeung ilaing teh.
1: Isuk mah ngusup kawangan teu dilebak ning. Rek milu.
2: Ya mun isukan mah hayu lah asal ulah siga nu baheula we.
0: Dina hiji peuting si Kabayan meunang parentah pikeun nungguan imah. Lantaran si Ambu rek indit-inditan.
3: Kabayan, wayahna nya isukanna ulah ka mamana.
1: Aya naon Ambu?
3: Yeuh, Kabayan, isukan Ambu rek aya perlu. Di imah usaha, jadi wayahna tungguan imah nya.
1: Keun bae imah mah tu Ambu namon anu maling, rek maling naon imah siga kieu. Unah naonan atuh?
3: Lain kitu Kabayan. Bisi aya semah nu ka dieu karunya atuh lamun kudu balik deui meureunang.
1: Oh, tapi kumaha atuh Kabayan geus isuk rek aya perluan, amu rek aya perlu yeuh.
3: Nah, kaperluan. Nah rek ka mana ari maneh Kabayan?
1: Rek nyiar kipayah amu.
0: Isukna sabada si Ambu indit, si Kabayan jeung si Lam Sijan oge indit bari mapai-mapai wahangan. Niatna rek neangan tempat ngusup nu loba laukna. Si Kabayan leumpang bari luluncatan dina hiji batu ka batu sejena. Nepi ka hiji tempat handapeun curug, kadenge loba sora siga jalma nu keur marandi.
1: Jan, Lam Sijan. Nah, di walungan loba sora jiga nu keur marani euy. Panasaran. Sahanya euy.
2: Teuing atuh Kabayan. Kuring ge asa bingung.
1: Cika, urang intip. Sogan aya putri ti kahiangan nu keur mararani di leuwih.
0: Si Kabayan keketeyepan leumpang lalaunan. Sogan wae aya putri widadari nu mandi handapeun curug. Breh teh, katempo ayat 7 putri widadari nuker marandi handapeun curug. Si Kabayan tengicep ningali nu geulis mandi. Kulit pudas bersih. Buk panjang salendang mayang. Halis majeler pae. Mata cureuleuk. Irung mancung kubung-kubungan. Bibirna beureum.
1: Dulu itu benar wae geuning aya putri ti kahiangan keur marani. Sigana betah di imah ilmu aing boga pamajikan model kieu yeuh. Ti kageulis kitu ampun.
0: Si Kabayan luak liuk neangan tempat penyimpanan raksukan salendang putri. Ari brehte, aya di luhureun batu, teu jauh ti tempat manehna cicing.
1: Lah kadalah. Itu geuning tempat neuleun baju jeung salendangna teh. Cokot ah. Dah di boga pamajikan putri teh ah.
2: Huhuy.
0: Si Kabayan nyumput tukangan batu. Telila eta putri nu geulis teh hanjat. Si Kabayan mirengkeun kalakuan putri. Dari ditingali mah bisi dosa. Tekung si Lila eta putri teh leungit teka tempuan ku si Kabayan.
1: Kamana putri teh rada eueuh?
0: Si Kabayan nangtung bari luak liuk neangan putri. Tapi teka panggih. Waktu si Kabayan ningali kana leungeun nu nyekal salendang, kacidar waseunana.
3: Kabayan! Nanaonan ari si Laing barokokok?
1: Uduh! Kamu? Kamu gening?
3: Rek dibawa ka mana si eta samping aing? Kadieukeun Kabayan eta samping kadieukeun.
1: Har teu jadi si Amu tadi mah putri geulis mu.
3: Putri geulis nanaon si Kabayan? Ieu mah aing. Mana ngintip aing geur mani sianya. Ganjang eta samping kadieukeun aing katirisan. Dasar si Kabayan borokok.
1: Si Amu mah paingan atuh. Ah, tadi mana rasaan teh geulis. Paingan kerejut atuh tongongna. Amu.
0: Mung sakitu. Drama radio Carita Rakyat Si Kabayan Museup. Teknik rekaman Anugrah Julhijah. Ilustrasi musik jeung tata sora Sarip Hidayatullah. Sutradara Yan Cahya Wijaya.

0: Obrolan Budaya, Hasanah Keberagaman Peradaban Manusia, Pro 4 Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Widujang Wengi Kamdalmu, dimanapun Anda berada, selamat malam untuk Anda semuanya. Haturan Widujang Wengi, salam kawilujengan. Tepang di sarang singkuring pengwini Herdiansen, nepangan kaum dangu sadayana. Tepat di pukul 8 ya, seperti biasa Obrolan Budaya hadir menemani ruang dengar Anda. Nah, ini di kesempatan Sabtu hari ini, luar biasa ini kami hadirkan seseorang yang juga menginspirasi kita ya, seorang muda ya, pemuda yang juga luar biasa ya. Ini ketertarikannya akan dunia seni, kemudian diaplikasikan dalam sebuah tempat yang di dalamnya ini benar-benar ini juga bisa membantu warga Indonesia, siapapun yang membutuhkan, tentunya ini untuk mengerti pentingnya bagaimana pengembangan sumber daya manusia dan juga mengadopsi, mengadaptasi, mengembangkan budaya dan juga seni yang ada di Indonesia yang beragam. Kali ini di ujung telepon kita sudah terhubung dengan Kang Roni. Kita sapa dulu Kang Roni. Kang Roni, selamat malam.
2: Selamat malam Kang Weni.
1: Iya, Kang Roni sedang di perjalanan nampaknya ya.
2: Iya nih, mohon maaf kita terjebak macet di Padalarang, lumayan agak padat banget.
1: Iya, baik, bisa dilaporkan seperti apa? Ini di Padalarang saat ini sudah masih macet ya?
2: Masih macet.
1: Jadi masih macet ya.
2: Di depan mungkin ada beberapa kendaraan besar yang agak pelan jalannya, jadi terhambat.
1: Baik, ini Kang Dongo saya informasikan dulu. Sebenarnya Kang Roni itu memang ceritanya akan hadir di Studio Pro 4, namun ya ini terhalang ya Kang ya perjalanan, tapi tidak putus di situ saja semangatnya tetap ya Kang Roni untuk memberikan informasi dan juga wawasan mengenai Artbon ya. Betul ya Kang? Ya. Gimana nyebutnya nih?
2: Artbon.
1: Baik. Nih Kang, dengan kita sesuaikan dengan topik malam hari ini, kita akan membahas mengenai budaya seni sebagai metode empowering people. Nah, ini menurut akan seperti apa sih sebenarnya, Mangga?
2: Jadi metode Artbon ini buat kita mengambil lahan pendidikan informal lah gitu ya.
1: Baik.
2: Mm-mm. Yang punya efek lumayan besar gitu. Jadi Artbon ini seperti tadi kata Kang Beni bilang bahwa kita mengadaptasi, mengembangkan budaya dan seni.
1: Betul.
2: Sebagai media bermain. Nah, ketika bermain ini yang kita gunakan sebagai mengembangkan sumber daya manusia.
1: Baik. Baik, jadi ini intinya juga sudah jelas ya di situ ada bisa kita garis bawahi bermain. Berarti enggak serius-serus amat ya, Kang?
2: Tidak betul.
1: Jadi enggak kaku ya.
2: Harus menyenangkan,
1: betul.
2: Iya.
1: Sebenarnya tujuan akhirnya kemana, Kang? Ini kegiatannya.
2: Jadi kalau tujuan akhirnya kita agak-agak apa ya? Ini agak-agak mudah-mudahan tidak terlalu kaku, tapi tujuan akhirnya adalah kita ingin ikut mengamalkan undang-undang dasar, pemukulan undang-undang dasar, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.
1: Baik.
2: Dengan di wilayah budaya dan seni gitu.
1: Baik. Ini baik. Akang sudah berdiri ini dari kapan, Kang? Sudah berapa lama kita?
2: Kalau Artbon itu diinisiasi mulai dari tahun 2006 lah, Kang.
1: Wah. Oke, berarti sekarang tuh berapa tahun ya, Kang? Maaf, saya ada
2: 17 tahun.
1: Ini lagi malas buat hitung-hitung, Kang.
2: Okay.
1: Jadi 17 tahun ya. Wah, 17
2: tahun.
1: Baik. 17 tahun, dan di dalamnya ada siapa saja, Kang? Memang ada orang-orang yang paham seni atau memang juga notabene pendidikannya di bidang seni atau gimana, Kang? Bangga.
2: Betul. Seni Artbon itu mungkin sekarang itu kondisinya 70% kawan-kawan dari lulusan kesenian.
1: Baik.
2: Lalu sisanya yang 30% ada yang dari manajemen.
1: Baik.
2: Ada yang dari psikolog, ada yang dari hukum juga.
1: Baik.
2: Gitu. Jadi beragam.
1: Baik, berarti semua lini ya, artinya juga
2: semua lini.
1: Betul, harus seimbang, barangkali lebih ke manajemennya ada yang ngurus gitu ya.
2: Betul.
1: Baik, kemudian nih Kang, selama kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh Afbon seperti apa? Bentuknya ada kan enggak Kang? Kira-kira bisa disampaikan.
2: Oke. Okay. Saya kasih sampel aja mungkin ya.
1: Nah, sampelnya.
2: Misalnya kita mungkin kawan-kawan mengenal kesenian kuda lumping misalnya,
1: nah, gitu.
2: atau kesenian saman misalnya.
1: Saman dari Aceh ya.
2: Betul. Nah, jadi produk kebudayaan yang berupa seni ini kita adopsi, kita adaptasi, kita rubah sedikit untuk bagaimana media ini menjadi media bermain gitu buat kawan-kawan yang ikut akun. Nah, ketika bermain dengan kesenian ini, supaya akan mendapatkan yang pertama, dia akan mendapatkan nilai-nilai dari kesenian itu. Yang kedua, dia nilai-nilai yang diwariskan oleh leluhur kita. Yang kedua, akan memperkuat literasi budaya dan seni.
1: Baik.
2: Yang ujungnya adalah penguatan jati diri bangsa, modal untuk problem solving hidup apa ke depan. Dan yang paling terakhir mungkin adalah kita ikut melestarikan kebudayaan yang kita punya.
1: Baik. Dan ini pastinya yang ikut serta di sini atau yang terlibat di sini pasti grup ya Kang ya, berkelompok gitu kan. Berkelompok ya. Itu dari Afbon. Kantor dari mana saja Kang biasanya?
2: Afbon ini diciptakan untuk semua usia.
1: Baik.
2: Lalu bisa perorangan ataupun kelompok.
1: Okay.
2: Nah, yang sekarang kita bisa instansi, bisa perusahaan swasta, bahkan kita ini kan kebetulan kita baru pulang dari Sukabumi nih Kang.
1: Nah, ini kegiatan di Sukabumi seperti apa Mang, enggak ceritakan? Nah,
2: jadi kegiatan di Sukabumi ini ada kawan-kawan mahasiswa dari Universitas Prasetya Mulia S2.
1: S2.
2: Betul. Yang kawan-kawan dosen di sana ingin mengakses secara personal mahasiswanya. Ini misalnya si A kekuatannya di mana, bakatnya di mana, atau kita kan menggunakan pendekatan multiple intelligence nih Kang. Di multiple intelligence ini adalah semua jenis intelligence yang dipunyai oleh setiap orang.
1: Baik.
2: Mulai dari intrapersonal, interpersonal, linguistic intelligence, lalu ada musik intelligence, ada body kinesthetic intelligence, ada naturalist intelligence, ada 9 poin intelligence.
1: Okay.
2: Nah, yang paling penting atau yang 3 krusial yang kita bahas dalam training yang kemarin adalah 3 multiple, karena ini adalah modal untuk menjadi seorang pemimpin kan.
1: Baik,
2: di antaranya ya intrapersonal itu adalah bagaimana lebih ke karakter si pribadi. Lalu interpersonal adalah pribadi yang berhubungan dengan sosialnya. Dan linguistik intelijen ini berkaitan dengan cara berkomunikasi. Yang berhubungan dengan literasi gitu.
1: Baik.
2: Nah, kita menggunakan media budaya dan kesenian sebagai media untuk bermain kawan-kawan dari mahasiswa UPM ini untuk melihat potensi atau kekurangan setiap orang.
1: Baik.
2: Gitu. Jadi outputnya adalah kita ada report personal nih Kang.
1: Oke.
2: Okay. Misalnya kepribadiannya seperti apa, kompetensinya seperti apa, gitu. Yang lebih misalnya apanya, komunikasinya apa yang harus diperbaiki atau diterus-terusan. Susun apa dilatih, gitu.
1: Baik.
2: Disiplinnya bagaimana, kayak gitulah Kang.
1: Baik, jadi sampai ke report personal orang ya, per orangnya gitu.
2: Betul.
1: Seperti apa. Baik.
2: Betul.
1: Wah, detail sekali berarti Kang ya kegiatannya.
2: Betul. Karena kegiatannya kita bagi nih Kang.
1: Ya,
2: ada 3 bagian, yang satu gathering.
1: Gathering.
2: Gathering ini mungkin kalau mungkin orang sering dengar fun games gitulah.
1: Fun games, betul.
2: Nah, ya, dan jadi Afbon juga keuntungannya banyak. Satu, dia mendapatkan nilai-nilai yang dari budaya dan seni. Lalu dia akan mengetahui ternyata di kebudayaan dan kesenian itu ada kesenian A, B, C gitu.
1: Betul.
2: Gitu. Lalu yang kedua ada training. Training ini adalah lebih serius lagi kan. Gitu. Maksudnya levelnya lebih tinggi dari si fun game.
1: Iya.
2: Karena di training ini kita ada misi, misalnya di sebuah perusahaan atau sebuah kelompok atau sebuah organisasi, punya masalah nih di masalah komunikasi. Nah, bagaimana kita membuat program untuk mereduksi, bagaimana melatih, bagaimana cara berkomunikasi gitu. Nah, yang ketiga ini adalah assessment program. Assessment program ini adalah untuk melihat yang tadi potensi setiap orang, setiap individu, setiap pribadi, apa yang bagus, apa yang keren, apa yang harus ditambah, apa yang harus dilatih ke depannya gitu.
1: Baik, kemudian berarti Kang Roni dan kawan-kawan harus punya tim atau gimana? Akan melihat dulu bagaimana atau apa istilahnya ya, melihat dulu report dari perusahaan misalkan ke kekurangannya di sini atau ada masalah di sini atau gimana Kang? Akan,
2: Jadi mungkin kita seperti dokter gitu ya.
1: Iya. Kalau dulu ada masalahnya
2: A, betul, ada perusahaan A kontak ke kita, Kang, ini kita di perusahaan A kita punya masalah tentang manajerial atau tentang leadership misalnya. Bagaimana nih kita butuh untuk berlatih gitu.
1: Iya,
2: ada yang seperti itu.
1: Baik.
2: Ada juga yang Kang, tolong liatin di perusahaan kita apa nih masalahnya sehingga ada kekurangan di bagian apa gitu. Nah, biasanya kalau gitu kita akan mengirimkan orang untuk mengakses ini apa yang terjadi di perusahaan ini.
1: Baik.
2: Atau ada yang minta dari yang tadi misalnya, Kang, ini kita butuh untuk assessment program setiap individu karena kedepannya ini kawan-kawan individu ini bagaimana apa yang harus ditambah, apa yang harus dilatih gitu kan.
1: Baik. Wah, luar biasa. Kang, berarti ada bagian apa yang lo tahu persis masalah perusahaan, kemudian ada psikolognya, mungkin ada di tim Kang atau kayak gimana timnya?
2: Betul. Di tim kita yang pertama ada dari backgroundnya dari psikolog, baik sarjana psikologi ataupun yang sudah punya lisensi untuk menjadi seorang psikolog gitu.
1: Nah,
2: itu yang paling penting kan. Lalu yang kedua adalah kita punya ilmuwan, ilmuwan sosial, yang kebetulan ilmuwan sosial kita berasal dari luar negeri kan, jadi analisanya juga membantu kita bagaimana membuat program dan diperkuat dengan sisi akademisnya, dengan sisi teorinya gitu kan.
1: Okay. Berarti serius banget nih. Luar biasa, harus serius ya, benar ya, karena memang ini tujuannya jelasnya untuk perusahaan supaya ada inovasi dan ada istilahnya ada solusi ya kalau misalnya ada masalah begitu ya.
2: Nah, betul. Dan
1: mau tanya nih, seberapa efektif dengan Artbond ini, dengan konsep Akang ini, Artbond dengan budaya dan juga seni.
2: Okay.
1: Sampai sejauh ini ya,
2: selama ini alhamdulillah kan dari beberapa klien.
1: Betul.
2: Di setiap evaluasi teman-teman kliennya kita selalu puas dengan programnya Artbond gitu. Ya tentunya pasti akan ada masalah di titik-titik yang tertentu, dan ini adalah menjadi pekerjaan kami, bahkan kami sangat menerima kritik dari dari klien untuk perbaikan kami. Jadi alhamdulillah kan, bahkan yang terakhir kita dapat pujian dari salah satu direktur Commonwealth Bank, beliau dari Australia, dan beliau sangat memuji tujuan acaranya tercapai gitu ya.
1: Betul.
2: Tujuan ya, dari perusahaan yang diinginkan juga tercapai dan sempurna gitu.
1: Berarti efektif ya Kang ya, berarti ya?
2: Efektif.
1: Karena memang tujuannya untuk meningkatkan kinerja karyawan, terus punya solusi. Nah, ini programnya biasa seberapa lama untuk satu corporate, misalnya satu perusahaan misalkan gitu?
2: Ya, kalau program kita bermacam-macam Kang. Yang paling pendek kita punya program yang 1.5 jam.
1: 1.5 jam ada ya Kang?
2: 1.5 jam ada, itu sesi motivasi.
1: Oh, motivasi.
2: Hanya, salah satu khasnya kita Kang namanya Rock and Roll Angklung Motivation.
1: Iya. Jadi gimana tuh rock and angklungnya dengan lagu rock and roll kita lagi.
2: Nah, ya, ini harus nyobain. Jadi kalau misalnya kalau dengar RW Propat mau tahu mari kontak Artbond biar tahu. Yang pasti ini pasti akan seru.
1: Betul.
2: Jadi kita menggunakan musik, Kang, menggunakan semua aset yang ada di diri setiap orang untuk kita gunakan bagaimana bahwa semuanya bisa berjalan, bisa bermain dengan sangat luar biasa asik gitu.
1: Betul.
2: Dan yang paling lama kita punya program yang 4 hari, Kang.
1: 4 hari apa tuh? Kayak gimana 4 hari?
2: 4 hari, jadi mulai dari pendalaman personal kan.
1: Ya, personal dulu.
2: Lalu, betul, personal dulu. Yang kedua, naik si personal itu harus siap bekerja di kelompok yang kecil. itu hari kedua dan hari ketiga itu
1: gitu ya?
2: Di selanjutnya adalah bagaimana setiap orang benar-benar yang tadi dari personal ke kelompok kecil. Nah, kelompok kecil ini atau kalau di perusahaan ada divisi-divisi ini, bagaimana caranya bisa bekerja sama dalam satu badan besar yang disebut perusahaan atau organisasi gitu. Intinya adalah bagaimana mengemas, membungkus semua aktivitas dari hari pertama sampai hari ketiga. Dibungkus dengan yang namanya commitment building.
1: Commitment building.
2: Commitment building.
1: Baik.
2: Dan commitment buildingnya biar itu juga unik kan. Kita menggunakan dua jenis seni, yaitu seni musik dan seni rupa kan.
1: Seni musik dan seni rupa. Baik. Kemudian gimana kan? Enggak dilanjut lagi dengan seni rupa dan juga seni musik.
2: Jadi kan biasanya kawan-kawan dulu banyak yang menggunakan commitment building ini ada teks yang di atas kain lalu di tangan-tangan gitu kan.
1: Baik.
2: Nah, kalau yang dari kita bagaimana memberikan kemerdekaan setiap orang untuk punya komitmen terhadap pribadinya, terhadap perusahaannya lewat sebuah lukisan gitu kan. Misalnya ada perusahaan 100 orang nih Kang ya. Setiap orang itu kita kasih modul lukisan dan dia harus menuangkan kreativitasnya, idenya, cita-citanya, harapannya, komitmennya dalam satu bidang lukisan. Dan endingnya adalah lukisan itu kita gabungkan menjadi satu lukisan utuh gitu kan. Dan kalau misalnya yang musik, kita outputnya adalah bisa menjadi himne perusahaan atau mark perusahaan gitu. Konteksnya digarap sama si peserta gitu kan.
1: Baik, jadi peserta ini juga memang memang diperlukan kreativitas ya buat bikin sesuatu ya Kang ya.
2: Betul Kang, karena kreativitas adalah bahan bakar utama Kang untuk menghadapi hidup apa ke depan. Karena output dari kreativitas bukan ke sebuah materi kan. Tapi buat kami kreativitas outputnya adalah bagaimana orang itu bisa menjadi seorang problem solver gitu kan. Karena kan kita sama-sama mungkin sama-sama tahu bahwa hidup ini adalah tempatnya masalah gitu. Bagaimana setiap orang itu menjadi seorang problem solver, dan seorang problem solver itu pasti harus orang yang kreatif kan.
1: Gitu. Jadi penilaian bukan berarti harus bisa melukis ya kan, bisa. Tapi memang
2: melukisnya enggak harus indah dalam sepengertian
1: misalnya
2: ambil nama misalnya seindah karya Basuki Abdullah, enggak kan. Tapi bagaimana setiap orang itu punya keberanian untuk menuangkan ide di kepalanya.
1: Baik.
2: Itu di media gambar gitu. Karena Akbon ini tidak ingin menjadikan peserta menjadi seorang seniman kan.
1: Nah, tapi itu dia kan tujuannya, bukan itu.
2: Betul. Kami ingin memberikan pengalaman estetis, pengalaman artistik gitu ya, pengalaman bermain. Yang pengalamannya ini mudah-mudahan bisa memberikan insight ke si pesertanya gitu kan.
1: Nah, ini luar biasa ya, yang pertama merumuskan hal ini artinya budaya dan juga seni bisa jadi media untuk juga membantu permasalahannya ini, betul ya, untuk masalah kerja perusahaan dan segala macamnya, luar biasa. Baik, ada yang unik nggak Kang kira-kira dari pengalaman Akan selama mulai berdiri hingga kini, misalkan ada hal unik yang pernah dirasakan oleh tim saat itu, misalkan punya klien korporat yang gimana gitu. Mangga.
2: Kita ambil yang terbaru aja nih kan ya, dari kawan-kawan dari yang Sulten. Jadi ada kan kawan-kawan ini tidak terbiasa dengan menari gitu ya.
1: Baik, itu dia.
2: Menari, lalu kita kasih ambient vibes di kelompoknya untuk melakukan sebuah tarian. Kita latih satu jam dan awalnya dia ketakutan luar biasa kan, bahwa saya nggak terbiasa. Kebiasaan bahwa ini ada media kamu untuk bermain, jadi nikmatin saja.
1: Baik.
2: Nikmatin saja, lakukan saja, karena tujuannya bukan untuk menjadikan
1: tampil gitu ya,
2: menjadi orang penari.
1: Penampil bukannya, betul.
2: Ya betul. Bagaimana media ini, kalau kata Rendra, kalau kata W.S. Rendra, bahwa panggung adalah semesta kecil. Nah, ini semesta kecilnya adalah simulasi untuk menjadi seorang problem solving untuk dirinya gitu kan. Dia harus bisa mengalahkan
1: dirinya sendiri dulu ya.
2: Dia harus menaikkan kepercayaan dirinya untuk bisa tampil. Dan saya bisa juga memberikan yang terbaik buat teman-teman yang lain.
1: Oke, iya. Jadi paham nih ya, artinya juga harus dari diri sendiri dulu diperbaiki, kemudian bisa juga jadi yang terbaik buat teman-teman atau yang orang lain yang di sekitarnya gitu ya.
2: Betul.
1: Oke. Dan Kang, mohon maaf, ini kegiatan kegiatan ini berlangsung di outdoor, selalu di outdoor atau di indoor juga atau gimana?
2: Nah, uniknya Artzone ini kita bisa melakukan di indoor ataupun di outdoor.
1: Baik.
2: Yang jadi sebelumnya kan kita pernah kita pernah main di Masjid Istiqlal kan. Gitu.
1: Baik.
2: Kita pernah main di lapangan, di hutan, bahkan di rumah juga kan bisa. Pertanyaan sekarang nih yang terbaru, kita punya tempat itu di daerah Braga, namanya di Gedung Majestic.
1: Majestic betul.
2: Gedung dekat bioskop. Kita punya program di situ kan.
1: Oke, tampil juga.
2: Iya, kita menggunakan budaya permainan tradisional, budaya kesenian dan juga budaya sejarah.
1: Budaya sejarah ya. Baik. Oke, luar biasa nih Kang. Kemudian apalagi Kang, ada kira-kira yang unik misalkan punya kasus yang unik dari satu perusahaan misalkan.
2: Oh iya.
1: Pernah seperti apa?
2: Dengan yang saya coba jadi dulu kita pernah kita punya program kan buat kids program nih kan buat buat anak-anak nih.
1: Baik.
2: Anak-anak di bawah 6 tahun kan.
1: Oke.
2: Jadi kita punya program namanya kids program dengan base-nya adalah kan nonton ulin manggung kan.
1: Nonton ulin manggung.
2: Ulin manggung. Jadi kita selalu menggunakan kearifan lokal untuk menjadi bahan bakarnya kita kan.
1: Oke. Baik.
2: Jadi kita melakukan aktivitas pesertanya anak-anak sekitar 16 orang. Setelah beres acara, jadi ada satu orang tua yang datang ke kita. Kan biasanya anak saya tuh nggak pernah ngomong loh Kang.
1: Tapi
2: dia berhasil ngomong dan nggak cuma ngomong. Dia berdialog dengan kawannya yang lain.
1: Baik.
2: Dia berakting gitu. Dia benar-benar meresapi apa yang dia lakukan gitu. Itu yang luar biasa buat saya. Wah, ternyata luar biasa gitu. Efeknya begitu besar gitu kan.
1: Baik, jadi mendorong kreativitas personal dan juga tim ya kan, yang jadi tidak hanya tim saja, jadi personal kan. Yang kita tahu biasanya kalau outbound ini kan selalu di luar dengan alam gitu. Jadi tidak selalu begitu. Baik.
2: Oh, iya ini ada satu menarik juga nih kan. Saya baru ingat, jadi dulu ada kawan-kawan dari aktivis lingkungan Sungai Citarum. Dia punya program yang harus dilakukan oleh dua desa kan.
1: Oke.
2: Dua desanya terpisah oleh sungai kan. Jadi punya kultur perang antar kampung gini kan.
1: Oh gitu.
2: Nah komunitas ini menghubungi kami, Kang, bantu kami untuk masuk ke warga karena ini program ini harus dilakukan sama dua desa dan mereka punya latar belakang perang antar kampung nih kan.
1: Baik, wah iya nih.
2: Kita pengen semuanya cair nih gitu.
1: Oke.
2: Jadi kan ini tantangan tersendiri ya.
1: Baik.
2: Buat kami, kami masuk, dua kampung ini kami satukan dalam satu balutan seni pertunjukan. Dan luar biasa kan, bahkan kawan-kawan bisa lihat di YouTube-nya kami, di Artbon Indonesia, ada
1: Indonesia.
2: Video yang judulnya Artbon untuk Bangsa. Itu ada komen dari kawan-kawan peserta di desa tersebut, dia bilang bahwa tidak pernah bareng-bareng, tapi sekarang kita bisa bareng-bareng.
1: Luar biasa ya, kan ya. Jadi cara untuk menyatukan perbedaan juga kayak gitu ya.
2: Betul.
1: Oke. Dan Kang, mohon maaf nih, Akang tentunya tidak hanya menerima klien atau maksudnya perusahaan dari seputar Bandung aja, tapi juga di luar, misalkan Senusantara juga mungkin ada nggak? Senusantara ada, kira-kira.
2: Betul.
1: Ada ya.
2: Ada Kang.
1: Kemudian saya untuk baik. Kemudian untuk metode seni budayanya yang dipakai hanya di Sunda saja atau Akang juga ngikutin misalkan ini orang kebanyakan nih orang misalkan orang Jawa atau orang orang daerah timur misalkan Akang gimana dengan teman-teman?
2: Nah, untuk kalau base metodenya kita menggunakan idiom dari leluhur kita orang Sunda.
1: Oke. Okay.
2: Mungkin Kang Beni pernah mendengar kalimat ini. Nyawa cantang tuh ngerti, ngerti cantang tuh bisa cantang tuh cuman cantang tuh nggak jadi. Nah, ini kita gunakan sebagai base metode. Ini maksudnya adalah bisa jadi learning circle gitu, bisa baik. Jadi sekuen, bahkan bisa jadi aktivitas, struktur aktivitas gitu kan.
1: Oke.
2: Nah, uniknya Artbon ini adalah juga kita bisa menggunakan budaya Nusantara.
1: Baik.
2: Gitu. Misalnya kita pernah di Papua, kita menggunakan kebudayaan si Papua. Kita pernah di Aceh, kita menggunakan budaya Aceh. Kita pernah di Cirebon, kita menggunakan kebudayaan Cirebon.
1: Gitu.
2: Jadi kita bisa menggunakan budaya karena kita yakin bahwa kita leluhur kita bangsa Nusantara ini punya nilai-nilai yang luar biasa, dan ini yang ingin kita perkenalkan ke kawan-kawan luas gitu kan.
1: Baik. Ini dibilang berarti metode baru juga ya Kang, atau sudah lama? Memang sudah lama berarti ya, dari hanya Kang saja dari tim Artbon Indonesia
2: sebetulnya
1: saja.
2: Kalau boleh saya jujur, kita ingin mengulang yang pernah dilakukan oleh leluhur apa kita Kang.
1: Oh gitu. Tuh.
2: Jadi misalnya ya, ini mungkin yang kawan-kawan banyak tahu, Sunan Kalijaga menggunakan kesenian untuk masyarakatkan.
1: Baik, nah, dari situ ya Kang.
2: Dan juga kan memang kita dulu menggunakan kesenian untuk menyimpan nilai, untuk mengenakan nilai,
1: okay.
2: Untuk menyebarkan nilai. Gitu.
1: Jadi
2: kita sebetulnya hanya mengulang apa yang dilakukan oleh leluhur kita, dan kita bungkus biar lebih light, biar lebih ringan, biar lebih menyenangkan, biar bisa diterima dengan mudah oleh banyak orang, kan? Gitu.
1: Oke, okay. Baik. Kemudian Akang, ini yang akan atau yang baru yang akan ya yang akan di apa namanya direncanakan akan dilaksanakan gitu, ada program-program yang baru Kang? Mangga terobosan ya. Baru misal
2: untuk program yang baru kita punya yang tadi saya bilang bahwa kita sekarang bisa bermain di Gedung Majestic kan gitu. Lalu kita di Gedung Majestic bungkusannya adalah budaya sejarah budaya Bandung gitu. Lalu kita punya ada program baru yang kita tempatkan khusus di Cikole Lembang.
1: Oke.
2: Okay. Kalau kawan-kawan pernah dengar nama Sundalen.
1: Sundalen, betul.
2: Artbon punya di situ namanya Artbon Sundalen gitu. Kalau yang di Majestic kita punya Artbon di Majestic. Yang di Sukabumi kita punya Kaldera Artbon. Dan yang akan kita garap lagi selanjutnya adalah kita akan membuka ruang bermain Artbon di Tegal. Di Cirebon dan di Purwakarta Kang.
1: Baik, berarti menyebar
2: dan juga di Kalimantan Timur kan?
1: Kalimantan Timur ada.
2: Wah, ya, ada.
1: Mantap nih ya. Ini kayaknya paling ini ya, banyak program di sana nantinya.
2: Betul
1: kan? Untuk IKN. Emang sebelumnya memang atau ini baru direncanakan untuk di Kalimantan Timur atau memang sebelumnya sudah ada di sana kegiatan?
2: Sebelumnya kita sudah pernah ke sana kan, kita 4 kali ke
1: baik, sana. Baik. Jadi bukan berarti gara-gara IKN baru.
2: Oh enggak Kang. Tidak Kang.
1: Iya. Oke. Okay. Nah Kang, ini sama pribumi juga nanti di sana enggak atau gimana? Dengan pribumi.
2: Oke. Kita memaksimalkan potensi setempat Kang.
1: Oke.
2: Okay. Iya, bahkan kita lagi menyiapkan satu program di Majalengka Kang.
1: Dan Majalengka.
2: Semuanya sourcenya dari kawan-kawan lokal di Majalengka Kang.
1: Oke. Okay. Itu kayak gimana nih? Di Majalengka. Nah,
2: yang di Majalengka kita ada tempat yang sama dengan yang di Majalengka. Jadi kita memperkenalkan budaya Majalengka, baik budaya sejarah, budaya kesenian, budaya makanan gitu. Kita gunakan produk-produk itu untuk media bermain buat kawan-kawan, dan ini khususnya kita akan garap untuk kawan-kawan pelajar dan mahasiswa Kang.
1: Baik, ini ada musik kenteng nih kalau nggak salah di sana di Kang Arif ya kan namanya.
2: Betul.
1: Apa ada juga kan keterlibatan sama Kang Arif juga di sana?
2: Untuk yang di Majalengka. Kita berhubungan dengan Ketua Dewan Kesenian Majalengka.
1: Oke.
2: Okay. Nanti nanti beliau yang akan menggarap Artbon di Majalengka kan. Gitu.
1: Baik, jadi istilahnya Akang mah bisa nyamperin kliennya, bukan klien yang harus nyamperin ke tempat Akang gitu ya?
2: Betul Kang.
1: Jadi bisa di mana saja.
2: Kami bisa datang ke kawan-kawan karena tujuannya adalah bagaimana memperkenalkan nilai-nilai produk kebudayaan.
1: Oke.
2: Okay. Lebih luas lagi Kang.
1: Baik. Ini sebenarnya kantornya di mana Kang? Atau ada tempat khusus gitu untuk misalkan
2: konsultasi? Kantor kami di Antapani Kang. Kantor kami. Lalu basecampnya kami di Cipole Kang.
1: Boleh disampaikan di mana Antapaninya Kang untuk kantornya?
2: Oh iya. Kantornya kami di Jalan Cibatu 7 nomor 14.
1: Cibatu
2: kalau yang basecampnya kami, basecampnya kami itu di Jalan Raya Cikole,
1: baik.
2: Di Sundalen. Kalau kawan-kawan tahu Kopi Gunung, belakangnya Kopi Gunung.
1: Oke, kemudian untuk media sosial sendiri akan di mana saja Pak? Kayaknya di Instagram.
2: Oh iya.
1: Kemudian di mana
2: saja? Untuk media sosial di Instagram, kalau kawan-kawan ingin stalking kita, ingin lihat kita, kawan-kawan bisa follow kita di artbond.indonesia.
1: Artbond.indonesia.
2: Indonesia. Kalau di YouTube kita punya Artbond Indonesia.
1: Oke. Okay.
2: Facebook juga kita punya Artbond Indonesia.
1: Nah ini YouTube penting banget nih, maksudnya biar corporate juga bisa tahu kayak gimana kegiatannya.
2: Betul.
1: Setiap selalu update kan setiap kegiatan atau ada contoh misalkan? Ada contoh ya pastinya. Nah,
2: kalau di YouTube sekarang kita memang menggunakan memasukkan beberapa video itu tujuannya untuk contoh untuk menjangkau kawan-kawan yang pengen tahu Artbond kayak gimana sih?
1: Oke. Okay.
2: Kalau yang update kan itu bisa langsung ke Instagram karena itu masukin ke story, ke reels dan to feed juga kan.
1: Baik ya. Jadi juga akan memakai media sosial ya buat apa nih istilahnya buat promosi ya Kang ya ke publik ya.
2: Betul.
1: Oke. Okay. Kemudian Kang ini teh ada pertanyaan ini.
2: Oh iya, Bang.
1: Wah, enggak apa-apa ya Kang ya. Ini kita buka pertanyaan. Oke, okay, katanya. Baik, kalau untuk usia tadi udah jelas ya untuk usia yang maksudnya mau ikutan misalkan pengen outbound itu usianya dari SD dari anak-anak juga udah ada ya programnya
2: dari
1: kan?
2: anak-anak
1: ya. Oke. Baik, ini dari 0815389 sekian katanya begitu. Nanti kalau misalnya ini untuk tidak hanya untuk dewasa kah kalau anak-anak ya gimana? Oh, udah ada tadi dijawab Kang.
2: Betul. Untuk anak-anak hayu, pokoknya hayu kita main-main, kita ajak anak-anak main-main.
1: Oke. Okay. Nah, Kang tadi bilang katanya kalau untuk perorangan bisa emang kalau per orang berarti cuman berapa orang? Minimal berapa? Kan nah, mungkin harus
2: oke. Okay. Jadi gini, perorangan ini ini biasanya kita terima untuk step development, Kang.
1: Oke. Okay. Contohnya
2: jadi ada yang Kang kita saya ingin tahu tentang pemberdayaan diri saya sendiri, tapi saya pengen dengan media yang bermain.
1: Yuk, okay.
2: Saya ajak. Lalu kalau yang di tempat-tempat yang tadi yang di Majestic, yang di Sundaland, itu kita minimumnya 50 pack.
1: Nah, itu 50
2: pack. Tapi kalau sedang ada program, kalau mau gosok juga kan ketika ada program bisa langsung ikutan kan gitu.
1: Oke. Okay. Iya. Yang paling jauh kemana Kang Ron?
2: Paling jauh mungkin ke Aceh sama ke Papua Kang.
1: Aceh dan Papua. Nah ini nih pengen dengar yang Papua kayak gimana programnya nih Kang.
2: Jadi Papua. Yang Papua ini ada perusahaan baru namanya UTR. UTR ini adalah anak perusahaan dari Asia Internasional. Mereka perusahaan baru. Mereka ingin punya corporate value. Mereka ingin punya perusahaan.
1: Oke, jadi sekalian ya buat Mars perusahaannya ini mah ya.
2: Betul. Jadi kita mencari apa nih corporate value yang dibutuhkan oleh perusahaan UTR ini agar penetrasi perusahaan ke publik juga lebih cepat.
1: Baik. Jadi
2: kita menggunakan media outbound kan.
1: Oke, dan juga ini melibatkan orang sekitar atau maksudnya ini ya.
2: Nah, kalau yang ini karena agak serius, jadi maksudnya agak susah dan ada tanggung jawab yang harus kami sepenuhi karena outputnya adalah satu mereka harus punya corporate value, harus punya nilai-nilai si perusahaan lewat lagu. Kita ada tim khusus yang di dalamnya ada orang kesenian, ada orang psikologi, ada orang manajemen gitu.
1: Baik.
2: Gitu kan. Jadi timnya khusus nih Kang kalau.
1: Oke. Nah, dan Akang tadi juga bilang katanya tim juga ada yang dari asing, artinya warga negara asing, Kang, atau gimana?
2: Betul
1: ya, warga negara asing.
2: Jadi kita bertemu dengan namanya Yuri Romero. Beliau adalah background-nya dia adalah antropologi, geologi, dengan psikologi. Dia adalah social scientist kan. Jadi dia adalah seorang ilmuwan yang bidangnya di firma sosial kan.
1: Baik.
2: Ini orang Kuba kan.
1: Kuba, tinggal di Indonesia atau gimana?
2: Tinggal di Indonesia.
1: Baik, jadi menetap di Indonesia bekerja sama bareng dari awal Kang, dari awal pembentukan atau kayak gimana?
2: Enggak, beliau masuk mungkin di Atun sudah umurnya sudah 4 tahun kan.
1: Oh, 4 tahun ini ya. Nah, yang terasa kayak gimana keterlibatan teman kita yang misalnya dari warga negara asing itu, keterlibatan ini ada dampaknya ya, atau maksudnya ada manfaatnya gimana? Oh, ya, kerasa
2: perbedaan? Luar biasa. Dari segi ilmu pengetahuan beliau memperkuat memperkuat dari segi sainsnya.
1: Okay.
2: Jadi program yang kita sajikan ke publik itu memang sudah terpercaya, artinya secara warisan kebudayaan sudah keren. Lalu pertama keren lagi nih Kang, bahwa secara ilmu pengetahuan ini sudah sangat tepat gitu kan.
1: Oke.
2: Okay. Dan beliau juga yang mengenalkan kita dengan multiple intelligence yang ini juga kuat lagi kan.
1: Oh iya.
2: Makin keren lah
1: kan. Ya, jadi semakin kuat nih nampaknya, harus semakin ini ya.
2: Kuat, betul.
1: Baik. Kemudian ini untuk ada istilah fasilitator enggak di Akang ada?
2: Ada Kak.
1: Ada.
2: Jadi kita istilahnya ada course director. Dia ada yang bertanggung jawab terhadap isi pelatihan. Lalu ada observer leader. Dia yang bertanggung jawab terhadap observasi di lapangan.
1: Lalu
2: ada fasilitator. Lalu ada yang orang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sebuah itu kelompok. Jadi ini ujung tombaknya program. Ketika langsung berhubungan dengan peserta. Lalu ada instruktur. Instruktur ini sifatnya pasti akan instruksional untuk si peserta. Misalnya ngajarin nari, ngajarin permainan tradisional gitu. Lalu ada ya ada LTS atau logistik support gitu. Lalu ada game master, ada icebreaker gitu kan.
1: Iya.
2: Semuanya ada Kang.
1: Baik. Jadi untuk satu proyek itu kadang bisa berapa orang Kang Rom?
2: Alhamdulillah Kang, kita tuh suka ngabringnya.
1: Iya, ngabring.
2: Yang terbaru nih dari kawan-kawan mahasiswa UPM Universitas Prasetya Mulia. Sepertinya 24, timnya kita 18 orang Kang.
1: Hampir ini ya, satu orang satu bisa satu orang
2: satu kan? Orang ya, satu orang banding dua lah. Tapi kalau banyak nih kan, rotasi kita adalah satu orang maksimal kalau assessment 1:10, kalau fun game 1:15.
1: Baik nih ya, dalam satu proyek biasanya ada persiapan dulu, kemudian berapa lama atau langsung gimana Kang, ada prosesnya kayak gimana misalkan? Nah, akan
2: karena kita sudah punya beberapa program kan, kalau yang minta langsung kan kita ada masalah ini, kita pengen melakukan program untuk
1: diramu dulu nggak
2: ya, kita ramu dulu tapi tidak terlalu lama karena kita sudah punya konten-konten kan. Program itu adalah kesatuan dari konten-konten kan gitu.
1: Betul.
2: Jadi biasanya tidak terlalu lama.
1: Okay.
2: Mungkin 1-2 hari, tapi kalau misalnya ada perusahaan yang masalahnya belum ketemu, mungkin itu bisa agak lama.
1: Wah, seru. Untuk
2: fun game jauh lebih cepat kan.
1: Seru ya. Seru sekali yang run-nya. Kalau misalnya ini ada kesempatan, saya juga mau ikutan nih, kayak gini mah rame nih.
2: Ayo Kang.
1: Mudah-mudahan juga Kang sama RRI ya.
2: Banyak dari ayo Kang di Aton RRI, katanya harus nyobain outboard.
1: Baik, harusnya barengan harusnya di luar juga nih Kang Ron kayaknya ya. Ya, enggak cuma dengan seni tapi juga dengan alamnya gitu ya. Luar biasa.
2: Ya.
1: Baik.
2: Pokoknya bisa di mana aja Kang.
1: Bisa di mana saja.
2: Di gunung hayu, di laut hayu. Di desa budaya juga hayu, di kedung juga hayu Kang.
1: Nah, desa budaya ya Kang ada ya. Baik. Kang, keterlibatan dengan ini dengan misalkan dinas pariwisata ada juga enggak Kang, keterlibatan dengan OPD terkait?
2: Ada Kang.
1: Ada ya.
2: Ya kan, jadi Arbon ini alhamdulillah bisa berdiri di dua kaki nih Kang. Masuk dua kaki, bukan menjadi luar berkepala dua gitu. Tapi kita menjadi partner buat kementerian
1: pariwisata
2: dan ekonomi kreatif.
1: Baik.
2: Kita juga bisa menjadi partner dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kang.
1: Oke, sejauh ini di mana? Kira-kira maksudnya dengan siapa Akang sudah terlibat? Maksudnya ada
2: yang terlibat dengan kalau misalnya dari perusahaan swasta Kang. Alhamdulillah, misalnya saya sebut nama aja nggak apa-apa ya?
1: Nggak apa-apa, silahkan.
2: Jadi misalnya perusahaan-perusahaan minyak nih, ExxonMobil, terus ConocoPhillips, Pertamina, ada ASA Internasional, bahkan dengan beberapa kampus UI, gitu ya, Prasetya Mulia, dengan kawan-kawan dari Unpar, gitu. Makanya kan, kalau dengan instansi, kalau dengan kementerian, kita sudah dengan Kementerian Perdagangan, dengan Kementerian Hukum dan HAM, dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan Kementerian Pariwisata kan.
1: Baik. Ini kalau Artbon sendiri berbadan hukum, Kang? Sudah berbadan hukum atau kayak gimana?
2: Ya, Kang.
1: Sudah,
2: kita berbadan hukum ada dua. Jadi yang satu badan hukumnya berupa yayasan. Ini adalah ini adalah lembaga buat kami terus melakukan melakukan apa ya, pekerjaan kebudayaan yang non profit. Nah, untuk yang profitnya kita punya sementara ini kita punya CV Artbon Indonesia Raya.
1: Baik.
2: Yang yayasan namanya juga Artbon Indonesia Raya. Nah, yang profit ini bagaimana lembaga profit ini bisa mensupport lembaga yang non profit dan biar kita punya program perusahaan jalan.
1: Baik, makanya gencar sekali nih ya kegiatannya, luar biasa ya.
2: Alhamdulillah, Kang.
1: Iya, ini yang terakhir barangkali dari Kang Roni, Mangga disampaikan ya untuk kaum dangu, ya Mangga, mengenai Artbon ini lebih detail supaya lebih jelasnya, Mangga silakan.
2: Ya, untuk kawan-kawan RRI Pro 4, mari kita cintai kebudayaan Nusantara, kebudayaan bangsa, untuk kita agar menjadi punya jati diri yang kuat. Nah, dengan Artbon kita bisa mengenali budaya kita dengan sangat ringan, dengan sangat menyenangkan, dan juga kita tidak hanya mengenali, kita juga bisa melakukan self development, gitu, pengembangan diri.
1: Baik.
2: Kita juga bisa melakukan pengembangan itu kelompok. Jadi kalau kawan-kawan ingin bermain atau mengenal kebudayaan sendiri, ayo jangan ragu-ragu kontak kami. Kawan-kawan bisa DM kami di Artbon Indonesia Raya di Instagram. Nanti di situ ada nomor telepon yang kawan-kawan bisa hubungi. Pokoknya mari kita nonton, mari kita ulin, dan mari kita manggung.
1: Nah, nonton, ulin, dan manggung.
2: Betul.
1: Ya. Baik. Kang Ron, terima kasih sekali. Aduh, luar biasa. Ini banyak ilmu yang saya dapatin ya, dan juga ini sekaligus tertariknya, mudah-mudahan ya ada berkesempatan ya bisa
2: di atas Kang ini.
1: Insyaallah, amin. Sukses selalu. Mohon sami-sami Kang Roni, hati-hati di perjalanan ya.
2: Mohon maaf kalau ada suara-suara klakson mobil dan klakson ya.
1: Enggak apa-apa Kang. Luar biasa nih. Atuh nuhun buat semangatnya Kang Roni, meskipun ya ya keterbatasan di perjalanan, tapi insyaallah mudah-mudahan ya apa yang disampaikan ini bisa jadi wawasan juga buat kita ya Kang, dan intinya semakin mencintai seni dan juga budaya Indonesia, luar biasa. Kang Roni, terima kasih, sehat selalu dan amin. Sukses untuk Artbon-nya. Terima kasih, salam untuk rekan-rekan yang lainnya Kang. Iya, baik, terima kasih Kang Mangga.
2: Sama-sama Kang Mangga Ilujen.
1: Menggong dangu berempat suara budaya Bandung, obrolan singkat saya dengan Kang Roni dari Artbon Indonesia. Ini luar biasa ya, anak muda dan juga yang bisa tentu saja memanfaatkan potensi yang ada, tentunya sebagai wujud melestarikan seni dan juga budaya. Ini dirangkum menjadi satu apa ya, satu hal yang ini bisa bermanfaat untuk sekitarnya ya. Kembangmu perempat suara budaya Bandung, nampaknya kita akan sudahi obrolan kita di kesempatan malam hari ini untuk obrolan budaya. Saya Beni Hardiansa undur pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian obrolan budaya, hasanah keberagaman peradaban manusia.

Wartos-wartos anu penting diantawisna. Balukar tina ngaronjatna wisatawan anu daratang, inflasi kota Bandung ningkat. Terminal lebih panjang, siap nampung pindahna terminal Cicaheum. Wartos salangkepna dibaca Kusim Kuring, Roy Wijaya.

Sektor pariwisata kuliner, hotel-hotel, tepi kausaha mikro, UMKM, ngalaman ngaronjat mareng jeng lobana wisatawan anu daratang. Tapi disagedengen ngaronjatna paekonomian eta, pemerintah kota Bandung yang harapan Bang Baluh nyaeta ku ningkatna inflasi, utamana anu dijurung koloba pamenta bahan pangan. Wali kota Bandung Muhammad Farhan netelakeun, luhurna angka inflasi di kota Bandung dan ngetayena lain balukar tina kurangna sesadian bahan pangan, tapi balukar tina luhurna tingkat konsumsi masyarakat, alatan lobana wisatawan anu daratang. Kuningkatna paekonomian kasebut mengaruhan oge kana kabutuh pangan warga, alatan kota Bandung salaku kota jasa tur perdagangan, teu ngabogaan sumber produksi pangan anu jumlahna loba, anu antukna sakabeh pangabutuh masyarakat dipasok ku daerah sejen. Kukituna saimbangna antara pamenta jeung anu masok jadi faktor pangutamana dina ngajaga harga pangan, harga bahan pangan. Kukituna pamarentah Kota Bandung kiwari nguatan deui gawe bareng jeung sababaraha pihak ti mimiti Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia, Forum Bulog, nepi ka pamarentah daerah salaku pemasok komoditas pangan.

Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup, sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kulu. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

0: Si, gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan? Ya kan? Ya kan?
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
2: Hariring peuting.

0: Indonesia memiliki dua musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. Seringkali di Indonesia mengalami kondisi di mana musim kemarau lebih panjang dari biasanya, yang dapat mengakibatkan kekeringan di beberapa daerah. Ada beberapa cara mengatasi kekeringan. Pertama, dengan membuat embung atau penampung air hujan yang dapat digunakan sebagai penyedia air ketika musim kemarau panjang. Kedua, dengan cara mencegah waduk mengalami pendangkalan, karena dapat mengurangi kapasitas air dan waduk akan menjadi cepat kering. Lakukan penghijauan di daerah hulu sungai disertai dengan pengurangan konversi lahan. Kemudian, sebaiknya berikan peringatan kepada masyarakat bahwa akan terjadi kemarau panjang, agar masyarakat bersiap untuk mencari cara mengatasi kekeringan. Untuk para petani, dapat mengatasi kelangkaan air dengan memompa air dari sungai atau sumber-sumber air sekitar.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Likuifaksi merupakan proses mengubah tanah yang tadinya padat menjadi cair seperti lumpur. Fenomena hilangnya kekuatan lapisan tanah. Tanah tampak bergerak dan kehilangan kemampuannya menahan beban. Diakibatkan getaran kuat, seperti dari gempa bumi yang meningkatkan tekanan air tanah. Kandungan air tinggi dalam tanah menjadi faktor kunci penyebab likuifaksi. Peristiwa ini biasanya terjadi pada tanah berpasir yang mengandung banyak air, terutama di daerah daratan rendah atau bekas rawa. Akibat likuifaksi, tanah bergerak, miring, ambles, bahkan dapat menyeret bangunan yang berada di atasnya. Dengan begitu, pentingnya kita selalu waspada, tetap siaga dimanapun kita berada.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Adit, bonceng aku ya.
1: Ih, jangan, aku gak bawa helm.
0: Gak apa-apa, sore begini mah gak akan ada polisi.
1: Bukan gitu, kamu gak tau aturan. Gini, helm itu wajib dipakai buat ngelindungi diri kita, bukan karena ada polisi.
2: Gunakan helm standar demi keselamatan berkendaraan. Patuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.
1: Nah, kalau pakai helm kan enak, nyaman. Wajah kamu juga bakal tetap cantik karena selama perjalanan dilindungin helm.
0: Tapi jangan serudak-seruduk bikin macet.
2: Pesan ini disampaikan oleh
3: RRI Bandung.
4: Tradisi ruatan bumi. Ruatan berasal dari kata ruat atau ngarawat yang artinya memelihara atau menjaga. Salah satu tahapan pelaksanaan ruatan diantaranya mengumpulkan hasil bumi seperti buah-buahan, sayuran, padi, dan jagung. Kemudian dibawa ke tanah luas atau lapang yang dipimpin oleh pemangku adat. Ruatan bumi hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah suku Sunda sebagai representasi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan untuk memelihara warisan nilai budaya.
5: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: ruas atau udah malingnya gebluk sih nangka asak datang oge. Sate ada teh atuh.
1: Abdi ida.
0: Oh, pahingan atuh ngegeblug. Ari sakitu dedeg nama. Oh itu pakaian. Manis siga toko pindah kitu segala diterapkeun. Eta potongan buuh deh. Lah, jigana tadi ngadadak di kap salonnya.
1: Sumuhun da eta sok ararate tetombeun panginten.
0: Are ka mana ida teh?
1: Bade ka bioskop.
0: Ai, bade ka bioskop. Harmonnya wayah kieu, ari salat magrib di mana?
1: Di musola caket gedung bioskop. Kapan ieu ngabantunmu kena dina tas? Mangga atuh, pilih filmna kabujeng diputer.
0: Hag atuh, garajung sing meunang karesepna.

0: ariman kitu salaman surumun kawas hayam panyamungan.
1: Abdi Ian.
2: Ian paingannya mani nyempring lancip langsing. Aduh. Eta bedakna ogen numaha jigana da mani seungit ka dieu. Iyalah. Kewas lah. Pantes. Luis, luwes. Laksana sang Dewi turun dari bus malam. Ari ka mana atuh Ian teh?
1: Ti kapungkur di ajamna mah. Namung ayeuna nembel laksana. Bade ka kota.
2: Aduh. Ka kota. Paingan atuh eta perhiasan mani rencem kitu. Halurung harerang obroy segala diterapkeun.
1: Ih, kapan maksad da oge bade ka kota? Di ditu bilih seueur nu naksir.
2: Bapa mah bejanya. Ka kota mah ulah sagala diterapkeun eta perhiasan teh. Maklum da urang mah kitulah palanca polonco. Ol ka kota dar di eta perhiasan aya nu ngajamret.
1: Ah. Sawios di jamret oge da sadayana oge perhiasan imitasi.
2: Oh itu imitasi cenah. Tapi ari duit mah kahade bisi aya nu nyopetnya simparimpen.
1: Ah da ngabantun saongkos sih nungkul ke rajajan sareng itu ieu mah bade nyuweunkeun bae kapun paman di kota.
2: Baruk ngan bawa saongkos tadi nama bapak teh rek ngeclok keur mayar listrik bogoh leuh. Kagak tiba rajung, pangnalangankeun eta nya martabak di kota.

0: Kebakaran hutan adalah salah satu bencana yang bisa menimpa hutan-hutan di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Salah satu penyebab bencana kebakaran hutan adalah karena ulah manusia yang membakar sampah atau menganggap sepele membuang puntung rokok sembarangan dan melakukan penebangan liar. Tanpa dipikirkan, ketika pohon-pohon di hutan habis karena kebakaran, banyak perubahan dan dampak negatif yang dialami oleh lingkungan sekitarnya. Seperti rusaknya ekosistem, hutan menjadi gundul sehingga akan menimbulkan bencana banjir, berkurangnya sumber air bersih, dan kekeringan. Jangan melakukan kecerobohan tersebut untuk kelestarian hutan dan kehidupan yang lebih terjaga.
1: Enak ya jadi guru masa COVID gini, tinggal kasih tugas di WA,
2: terus selesai.
3: Jadi guru itu sulit loh.
1: Kan tinggal kasih tugas, apa sulitnya?
3: Coba papa sana, yang nemenin Dika belajar, sana, cepet.
4: A few moments later.
1: Dika itu susah sekali diajarinnya, gitu aja gak bisa. Emosi saya.
3: Susah kan jadi guru, itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
1: Ngerima.
3: Masih mikir profesi guru itu gampang.
1: Enggak, Ma. Enggak. Ampun.
5: Papa.
3: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
1: Enggak, Ma. Ampun.
6: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.
7: C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia berada pada garis khatulistiwa di mana posisi Indonesia hanya mengalami dua musim dibanding dengan negara lain, yakni musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan terjadi pada bulan Oktober dan bulan Maret. Pada musim ini, bencana hidrometeorologi dapat mengintai wilayah Indonesia. Bencana ini merupakan suatu bencana alam yang berhubungan dengan alam. Penyebab bencana hidrometeorologi di Indonesia, di mana masuknya air hangat ke perairan Indonesia. Akibatnya, terjadi pembentukan awan lebih banyak. Fenomena alam ini yang mendorong naiknya intensitas hujan di Indonesia yang membuat musim hujan lebih besar dari sebelumnya. Bencana hidrometeorologi berupa banjir, tanah longsor, puting beliung, gelombang pasang, dan kekeringan. Ancaman bencana hidrometeorologi, iklim, cuaca, dan bencana yang berhubungan dengan air seperti topan, kekeringan, dan banjir terhitung untuk angka terbesar dari bencana alam di seluruh dunia dan mempengaruhi lebih banyak orang daripada jenis ancaman bencana alam lainnya.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Kaum dangu mangrupi gelaran pamungkas tina hatiring peting ungiye pop Sunda baris ngajajap kaum dangu nu siap-siap bade lalason. Hatur nuhun karena segala rupi panitena mudah-mudahan naon nutus kapidangkeun sing nambih ilmu sarang pangaweruh oge hiburan kanggo sadayana.
1: Hariring peuting.

Untuk melakukan perubahan, diperlukan keberanian dan tekad yang kuat. Seperti halnya berubah untuk memulai hidup sehat. Salah satunya dengan menerapkan kebersihan personal yang dimulai dari rumah. Diawali dengan menjalani persalinan yang dibantu oleh tenaga medis ahli, memberikan ASI eksklusif, menimbang bayi dan balita setiap bulan, serta memberikan imunisasi lengkap. Mencuci tangan menggunakan sabun yang mengandung antiseptik dengan air bersih yang mengalir, menggunakan air bersih untuk kebutuhan dasar seperti untuk air minum, mandi, dan mencuci. Menggunakan jamban sebagai fasilitas sanitasi agar tidak mencemari lingkungan dan tidak menyebarkan penyakit. Memberantas sarang nyamuk, mengkonsumsi buah dan sayur, olahraga selama 30 menit setiap hari, dan tidak merokok. Dengan melakukan hal tersebut, dapat membantu kita terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh virus dan kuman.

0: Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro4 Suara Budaya Bandung.

0: Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro4, Suara Budaya, Bandung.

Istri soleha, ceuli jauh tina rupa-rupa sora kagorengan. Panona bersih tina rupa-rupa titinggalan. Lengkah na panceg dina wirah manu endah jeung tujuan hirup. Kahormatanana estu dijaga ku kayakinan. Istri soleha nyiptakeun imah jadi taman sawarga dunya. Matak tingkrim kana batin, genah manah genah manuh, tiis kana pipikiran.

Punya endah matak betah, sabab dipapais istri soleha. Netoleh sabar jeng tawakal, miara kula warga. Cahaya ngempur jero imah ngudag langit, nyaangan jagat raya, nyiptakeun kabagjaan di dunia, mana komo di akhirat.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Jumat tanggal 19 Juni tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung dari Republik Indonesia Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini Sabtu tanggal 20 Juni tahun 2026 melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng, enjing. Selamat pagi pendengar kaum dangu, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, pagi hari ini tepat tanggal 20 Juni 2026 di Sabtu pagi, dan saat ini sudah masuk di 5 Muharram 1448 Hijriah. Bersama saya Beni Hadiansa menemani Anda di pagi hari ini dalam program acara seperti biasa di kaum dangu, ya, yang akan menemani Anda di pagi hari ini, diawali dengan cahaya pagi yang akan menemani dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan dengan Sampurasun Pasundan, program Kacida dan Teras UMKM Perempat Hari Bandung. Saya menemani Anda hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini kaum dangu, untuk cahaya pagi spesial di hari Sabtu, kita akan kembali mendengarkan tausiah dari Ustazah Isma bersama dengan rekan host kita Nia Iswara. Kita akan dengarkan bersama bagaimana kajiannya di pagi hari ini mengenai orang yang jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tetap bersama kami kaum dangu di Pro 4 RI Bandung.

0: saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Kemudian Pro 4 Budaya RRI Bandung, Alhamdulillahirrabbilalamin, atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini tentunya kita dapat berjumpa kembali dalam sajian acara Cahaya Pagi. Dan semoga senantiasa tentunya hari ini kaum dangu dimanapun Anda berada selalu diberikan sehat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kaum dangu, saat ini kami telah terhubung bersama Ustazah Neng Iros, yang mana pada kesempatan pagi hari ini seperti biasa tentunya akan memaparkan salah satu topik ataupun tema yang akan disampaikan untuk Anda. Baik, kalau assalamualaikum, selamat pagi Ustazah.
2: Waalaikumsalam.
1: Kabar baik Ustazah?
2: Alhamdulillah,
1: Bu. Alhamdulillah, semoga senantiasa kita selalu sehat ya, karena ini modal utama tentunya ya Ustazah.
2: Amin.
1: Iya, baik. Modal utama untuk kita dapat menikmati ya. Dapat menikmati dan mensyukuri akan nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satunya nikmat sehat ya Ustazah ya.
2: Betul sekali.
1: Iya. Baik, tapi untuk pagi hari ini yang akan kita bahas bukan hal tersebut, namun tentang orang yang jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala ya Ustazah ya.
2: Nah, betul. Baik. Hari ini kita akan bahas.
1: Baik, baik. Bagaimanakah paparan Ustazah? Untuk itu silakan Ustazah dapat disampaikan untuk pendengar, mangga.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil imani bi wahadana ila azimi syariati wasa'adana bittiba'i afdalir rasulih amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi, pada subuh menjelang pagi ini, kita Allah beri, masih beri kesempatan, Allah masih beri keimanan, Allah masih beri kesehatan, nikmat dan lain sebagainya kepada kita semua, yang dimana

0: Alhamdulillah, Allah izinkan kita untuk subuhnya, untuk masih bangun dalam pagi di dunia ininya, dalam keadaan sehatnya, dalam keadaan berimannya, sehingga kaum dangu pun mungkin mendengarkan suatu hal yang insya Allah bermanfaat pada subuh kali ini. Tidak lain adalah siaran dari RR itu sendiri. Salawat disertakan salam, semoga selalu kita curahkan kepada junjungan kita dan lain dan tiada bukan, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlupa para keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbil Alamin. Kaundangu rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai sesuatu yang mahal. Mungkin kalau kita tahu bahwasanya hal ini bahasanya biasa saja ataupun katanya biasa saja, tapi justru ini mungkin jauh lebih mahal daripada tas-tas branded di luar sana ataupun barang-barang branded di luar sana, karena yang mendapatkannya bukan dengan materi, melainkan dengan keteguhan iman ataupun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Tiada lain dan tiada bukan ialah hidayah. Bagaimana kita akan membahas pada pagi hari ini, kita lengkapi judulnya yang berjudul Orang yang Jauh dari Hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan membahas mengenai apa itu hidayah. Bagaimana seseorang dikatakan sulit mendapatkan hidayah, dan bagaimana cara agar kita mendapatkan hidayah ataupun dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa mendapatkan hidayah. Nah, kenapa tadi dikatakan bahwasanya hidayah itu mahal? Karena sejatinya dari hidayah itu adalah sesuatu yang mungkin walaupun kita sudah mengusahakannya, tapi kalau tidak ada kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tersebut tidak bisa kita raih. Misalkan memang kita sudah benar-benar dalam ingin memperbaiki diri, tapi mungkin tergantung dari kesungguhan kita. Jika misalkan kita kesungguhan ataupun ketulusan kita dalam berubah ataupun beribadah ataupun berbuat baik dan lain sebagainya, mungkin hidayah itu sendiri tidak akan menghampiri kita. Nah, para ulama berpendapat istilah hidayah adalah di dalam Al-Quran tidak diungkapkan secara terang atau eksplisit. Jadi secara jelas ataupun secara rinci dalam Al-Quran mengenai hidayah itu tidak ada. Akan tetapi dalam kitab judul yang berjudul Al-Mu'jamu Al-Fahras, Mu'jamu Al-Fahras Al-Fadhil Quran, yang dikarang oleh Muhammad Fa'ad, ditemukan 293 ayat yang memiliki makna sama dengan hidayah. Di mana di antaranya dengan kata hada, ahda, tahdi, yahdi, ihda, hudu, hudiya dan lain sebagainya. Nah, pengertian hidayah itu erat kaitannya dengan petunjuk yang membawa manusia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna hidayah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 125 yang artinya, barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Nah, di dalam kitab tafsir Al-Qur'anul Azim juz 4 oleh Muhammad Abduh yang memberikan batasan pada pengertian hidayah, dijelaskan hidayah adalah petunjuk halus yang menyampaikan kepada yang kepada apa yang diharapkan. Nah, jadi sesuatu ataupun hidayah itu sendiri datang karena akan menunjukkan kepada yang namanya apa yang diharapkan. Jadi saat kita menginginkan suatu keberhasilan dalam usaha, nah lalu kita mendapatkan kemudian atau petunjuk, maka itu akan dikatakan hidayah. Tapi mungkin itu dalam segi duniawi ataupun bisnis. Misalnya mungkin di sini kita akan membahas lebih dalam ataupun lebih menjorok kepada hidayah dalam segi keagamaan. Sebelum kita mengetahui ciri-ciri dari orang yang jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala ataupun bagaimana cara kita menjadi ataupun ya menjadi hamba yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas lebih dahulu memangnya ada berapa ataupun apa saja jenis-jenis dari hidayah itu sendiri dalam Islam. Yang pertama mungkin kita akan katakan hidayah i'tiqadiyah. Ini untuk masuk kepada jenis-jenis hidayah dulu ya. Nah, hidayah ini tuh hidayah apa? Hidayah i'tiqadiyah itu adalah hidayah yang berhubungan dengan petunjuk keyakinan hidup. Nah, jika kamu sangat mengharapkan agar mereka dapat petunjuk ataupun keyakinan hidup, maka sesungguhnya Allah tiada memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya dan sekali mereka tidak mempunyai penolong. Quran Surah An-Nahl ayat 37. Jadi ini adalah hidayah yang berhubungan dengan petunjuk keyakinan hidup. Jadi yang tadi saya katakan mengenai hidayah dalam berbisnis dan sebagainya, nah, mungkin kalau untuk jenis yang pertama ini adalah hidayah i'tiqadiyah yang bersangkutan dengan keyakinan dalam hidup. Lalu yang kedua adalah hidayah tariqiyah. Nah, hidayah ini adalah petunjuk berhubungan dengan jalan hidup, yakni Islam yang didasari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Yang mungkin mengenai tadi petunjukan keyakinan hidup itu, hal-hal yang diyakin kita dalam hidup. Nah, yang kedua ini bagaimana keyakinan itu, yang jalan hidup itu yang didasari oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surah Quran Al-Hajj ayat 67, yang artinya bagi tiap-tiap umat telah kami tetapkan syariat tertentu yang mereka lakukan, maka janganlah sesekali mereka membantah dalam urusan syariat. Dan seluruh agama Tuhanmu, sungguhnya kamu benar-benar berada pada jalan yang lurus. Yang ketiga adalah hidayah amali. Nah, hidayah ini adalah petunjuk yang berhubungan dengan aktivitas hidup. Jadi apapun, nah mungkin yang tadi dikatakan mengenai perbisnisan ataupun mengenai sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ataupun beraktivitas, nah, maka kita akan mendapatkan hidayah amaliyah, di mana Allah memberikan petunjuk kepada mereka yang berbuat baik. Dalam Quran Surah Al-Ankabut, artinya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Maka mungkin dikatakan juga kalau mendapatkan hidayah amaliyah ini adalah karena kita berbuat baik kepada Allah, berbuat baik di dalam hidup kita. Yang terakhir ataupun yang keempat adalah hidayah fitriyah ataupun fitrah, terkait dengan kecenderungan alami yang Allah tanamkan dalam diri manusia untuk meyakini Tuhan pencipta. Jadi mungkin jika hidayah fitrah ini sendiri adalah hidayah yang mentauhidkan Allah dan melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk diri mereka, yang dimana ditanamkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hati seorang hambanya, yang dimana tidak ada ataupun benar-benar seperti hadiah kepada kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini mana fitrah sendiri dari yang memang sebenarnya fitrah dari manusia itu sendiri. adalah beriman ataupun meyakini adanya Tuhan dan meyakini ada sesuatu aturan yang mengatur hidupnya. Maka sebenarnya fitrah ataupun hidayah fitrah ini semuanya sudah memperoleh. Ini mana Allah menanamkan dalam diri manusia untuk meyakini bahwa meyakini Tuhan penciptanya. Tapi bagaimana kebertahanan hidayah ini di dalam diri kita? Selanjutnya adalah tingkatan hidayah. Jadi dari beberapa hidayah itu ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama mungkin hidayah yang berupa wahyu yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang melalui dialog langsung dengan orang tersebut, misalkan seperti yang diberikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saat Isra Mi'raj dan kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka hidayah ini berbentuk wahyu yang menjadi tingkatan pertama kepada seorang hamba. Yang kedua adalah hidayah ataupun hidayah yang berupa wahyu yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala ke dalam lubuk hati seorang nabi sehingga nabi tersebut tiba-tiba mengetahui sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui. Yang ketiga adalah hidayah yang dikaruniakan Allah kepada seorang rasul melalui wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Lalu yang keempat, hidayah dalam bentuk tahdis, yaitu suatu pengetahuan yang diberikan Allah ke dalam lubuk hati orang tertentu. Orang tertentu seperti orang-orang soleh, orang-orang yang tingkat keimanannya sudah di level tinggi sehingga ia mengetahui sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui. Tadi mungkin kepada nabi dan rasul, tingkatan selanjutnya kepada orang-orang yang soleh. Lalu yang kelima adalah terhadap suatu permasalahan padahal sebelumnya ia mengetahuinya dan tidak pernah mempelajarinya. Jadi yang kelima itu bentuk ilham ataupun bentuk petunjuk dalam suatu pengerjaan ataupun suatu pekerjaan yang dimana seseorang itu awalnya permasalahannya ia tidak mengetahuinya, tapi akhirnya Allah berikan petunjuk yang tiba-tiba dia mengetahui bagaimana petunjuk ataupun cara menjalani suatu hal tersebut. Yang keenam adalah hidayah dalam bentuk al-bayan, penjelasan yang umum, al-bayanul 'am, di mana pengetahuan yang secara umum dikaruniakan Allah kepada sekelompok orang dalam bentuk kemampuan mereka membedakan antara yang hak dan yang batil. Jadi saat seseorang bisa mendapatkan karunia bayanul 'am dalam penjelasan yang umum, yang di mana dia bisa membedakan mana yang hak dari mana yang batil, maka termasuk hidayah yang Allah karuniakan kepada dirinya. Karena sulit sekali di zaman sekarang, bahkan yang batil pun masih ada pendukungnya ataupun masih ada yang membenarkannya. Maka seseorang yang bisa membedakan antara yang hak dan batil, maka itu termasuk seorang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dia tahu terkadang itu sesuatu yang salah atau itu sesuatu yang batil, tapi karena tidak adanya hidayah di dalam hatinya ataupun di dalam dirinya, maka dia sendiri yang tutup mata dan tutup telinga akan kebenaran yang ada. Maka secara tidak langsung dia terbutakan sendiri oleh apa yang ia anggap benar, padahal jelas-jelas mungkin itu batil dan jelas-jelas yang benar itu seperti apa. Mungkin itulah mengapa tadi di awal saya katakan bahwasanya hidayah itu memang mahal, karena terkadang memang dia mengenai mana yang belum meningkat ya, tapi tidak bisa ataupun tidak bisa dalam hal menempatkan diri di mana di tempat yang hak dan di mana yang batil. Itulah mengapa saat kita mendapatkan hidayah itu perlunya kita benar-benar bersyukuri ataupun benar-benar menjaga dari hidayah tersebut. Selanjutnya, hidayah dalam bentuk bayanul khas, itu pengetahuan yang khusus Allah karuniakan kepada orang-orang tertentu yang membawa kemantapan iman dan ketakwaan. Adanya hidayah itu, jadi seorang itu bisa terhindar dari kesesatan. Jadi mungkin itu adalah yang tadi yang petunjuk umum, nah untuk sekarang adalah petunjuk khusus. Ini mana karena seseorang itu memang karena tingkat keimanan dan ketakwaannya sudah berbeda dari level orang pada umumnya. Maka Allah memberikan petunjuk kepadanya, apapun itu yang mungkin ia anggap sulit ataupun ia anggap rumit, ia anggap tak mampu, tapi karena memiliki kemantapan iman, maka Allah memberikan hidayah. Maka kaum muslimin sekalian, kita dapat simpulkan sedikit terlebih dahulu mengenai hidayah, bahwa ternyata hidayah sendiri tidak luput dari kemantapan iman. Karena dikatakan juga hidayah itu bukan kita tunggu, tapi kita jemput. Jadi tidak ada yang, tidak bisa dikatakan bahwasanya kita menunggu hidayah, sehingga hidayah itu sendiri yang menghampus. Walaupun memang tadi dikatakan beberapa poin bahwasanya memang hidayah itu Allah yang karuniakan sendiri kepada kita selaku hamba, tapi kita selaku hamba yang belum mendapatkan hidayah, kita jemput hidayah tersebut agar kita mendapatkan hidayah itu. Jadi walaupun memang hidayah itu Allah yang memberikannya sendiri, tapi jika misalkan kita tidak menjemputnya, maka bagaimana kita akan bisa mengambilnya? Seperti itu. Mungkin yang selanjutnya, hidayah dalam bentuk isma atau pemberdengaran, pengetahuan yang diperdengarkan Allah di dalam tubuh hati seorang yang menghasilkan keteguhan iman. Dan selanjutnya, hidayah dalam bentuk ilham, yaitu pengetahuan yang dikarenakan Allah pada lubuk hati seorang yang beriman secara spontan, sehingga dapat mengetahui sesuatu yang dalam bentuk, dalam yang bentuk diketahuinya. Seperti mungkin kita langsung mendapatkan, saya mendengar bahwasanya ada ilmu al-duni. Nah, mungkin jadil hal demikian menjadikan kesempontanan dalam hati seorang dalam berpengetahuan. Saya yang terakhir adalah hidayah dalam bentuk ruh yalusidqah, ru'iyal sadaqah, atau mimpi yang benar, di mana mungkin dia ini Allah perantarakan melalui mimpi seorang, seperti halnya yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ia diperintahkan Allah menyembelih anaknya Nabi Ismail, yang sering kita tahu peristiwa kurban sekarang kita sering rayakan, itu Idul Adha. Nah, mungkin kaum zaman sekali, sekarang kita akan lanjut sebelumnya mungkin, tapi kita kembalikan terlebih dahulu, nanti kita akan membahas pada inti dari bahasan kita itu yang gimana, bagaimana judul pagi hari ini, orang yang jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Memangnya seperti apa saja sih orang yang jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana agar kita selaku hamba bisa mendapat ataupun memperoleh hidayah itu sendiri. Maka sebelum kita lanjut, mungkin saya akan memberikan terlebih dahulu kepada Ibu Hos.
1: Baik. Baik Ustazah. Tentunya paparan dari Ustazah, pendengar, kita jeda terlebih dahulu karena berikutnya kita akan merefresh sejenak ya Ustazah dengan lagu berikut ini.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Perompak Suara Budaya Bandung AM 540 kHz, baik Om Dangu, tentunya paparan dari Ustazah kita sampaikan kembali. Baik, silakan Ustazah, bisa disampaikan kembali paparan Anda. Halo?
2: Halo?
1: Iya, dapat menyimak suara kami, Ustazah?
2: Halo?
1: Iya, baik, silakan Ustazah, paparannya dapat disampaikan kembali.
2: Baik, bismillah. Bahas kembali ataupun lanjutnya, mungkin terima kasih kepada ibunya telah mempersilakan kembali. Kita tadi sudah membahas sekilas ataupun layang pandang mengenai apa itu hidayah dan beberapa tingkatannya dan bagaimana seorang itu bisa mendapatkan hidayah, mungkinnya beberapa poin sedikit. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai ciri itu sendiri ataupun yang mungkin kita bahas di hari ini ataupun menjadi judul besar kita, mana orang yang jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan mungkin sebenarnya atau sebelumnya disclaimer terlebih dahulu bahwa memang tingkat keimanan seseorang itu kita tidak bisa menilainya secara apa, bukan secara individu ataupun ini ya, tapi mungkin secara personal kita tidak bisa menilai orang lain bagaimana keimanannya. Maka di sini kita hanya mengkategorikan sikapnya ataupun jika orang tersebut memiliki beberapa sifat ini, maka dikatakan akan sulit untuk mendapatkan hidayah ataupun jauh dari hidayah. Tapi kita juga tidak bisa meyakini bahwasanya orang-orang yang memiliki sikap ini memang tidak akan mendapatkan hidayah, karena kita tidak tahu bagaimana Allah menasihani hamba-hambanya. Mungkin ada yang maaf dalam kategori kemaksiatan, orang ini memang benar-benar sangat sering dalam bermaksiat, ataupun bahkan dikatakan pekerjaan yang ia lakukan sehari-harinya itu suatu hal yang haram, yang jauh dari kata kebenaran. Tapi kita tidak bisa menjudge dia bahwasanya, wah, kemungkin sih dia mah ini gak bakal dapat hidayah, jauh banget dari hidayah dan lain sebagainya. Tapi kita tidak tahu bagaimana Allah Sang Maha Pemurak balikan hati, membalikan hati seseorang. Jadi disclaimer terlebih dahulu, mungkin kita tidak bisa menjudge langsung ataupun benar-benar meyakini ataupun memang, apalagi sampai saat sekarang kita ataupun nanti saya akan menyebutkan beberapa poin ataupun beberapa sikap yang menjadi ciri seseorang yang jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu saat kaum dan ataupun kita melihat seseorang yang memiliki sikap demikian lalu mengatakan dia jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan seperti itu lebih dahulu ya. Mungkin baiknya kita doakan saja agar orang yang memiliki sikap itu bisa Allah segerakan diberikan hidayah. Mungkin sikap pertama yang menjadi ciri ataupun ya, ciri seseorang itu jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala apa saja? Yang pertama adalah selalu menuruti hawa nafsu. Nah, sudah jelas ya, menuruti hawa nafsu itu sesuatu yang tidak baik. Lalu ini kita selalu menuruti hawa nafsu kita, maka akan menjadikan hati kita ataupun diri kita sulit mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena oleh semua ulama, terutama di bidang tasawuf dalam Islam, hawa nafsu adalah penghalang terbesar yang dimiliki manusia untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan oleh sebagian ulama disebutkan bahwa nafsu lebih berbahaya daripada 70 second sekalipun. Maka dari itu, menimbang tentang betapa berbahayanya nafsu bagi orang-orang yang berniat menuju kepada Allah, menuju ridha Allah, dapat kita simpulkan bahwa orang yang paling jauh adalah orang yang selalu menuruti hawa nafsunya. Selalu menuruti hawa nafsu ini bisa tercermin oleh banyak hal, seperti selalu makan makanan yang disukai, bermalas-malasan, tak mau bekerja keras, gemar tidur, dan lain sebagainya. Maka dari itu, bila ini terjadi pada kita, maka waspada. Segeralah bangkit sebelum pintu kedekatanmu dengan Allah ditutup olehnya selama-lamanya. Serem ya. Maka kita jangan terlalu menyimpulkan nafsu itu berbau yang, maaf, mungkin hal-hal negatif, benar-benar negatif. Kita juga perlu tahu bahwa nafsu itu tidak hanya demikian. Tapi tadi yang telah saya sebutkan, tidak malas-malasan, tak mau bekerja keras, gemar tidur, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah memang hal yang sepele. Tapi justru hal-hal inilah yang menjerumuskan kita kepada sulitnya mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita terlalu terlena akan hal dunia. Karena ini termasuk pada hal duniawi ya, dimana kita bermalas-malasan, entah itu dalam kebaikan, entah itu dalam ibadah, entah itu dalam menuntut ilmu ataupun bekerja dan lain sebagainya. Maka saat hal tersebut menyerang kita, segeralah untuk bangkit dan segera untuk mengingat Allah bahwasanya kita ini sudah jauh, sehingga kita harus memperbaiki pola keimanan kita, pola hidup kita, agar hidayah itu mudah menghampiri kita. Poin selanjutnya ialah sombong. Nah, orang yang sombong merupakan golongan orang yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Mengingat kesombongan itu juga ciri kuat yang dimiliki seseorang yang selalu menuruti hawa nafsu. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa seorang yang dalam hatinya terdapat biji sawi kesombongan, maka orang itu tak akan masuk dalam surga. Na'udzubillah, na'udzubillah. Adapun alamat kesombongan dalam diri seseorang ini bisa ditemukan dalam berbagai hal, seperti sulit menerima nasihat, rasa benar sendiri, suka merendahkan orang lain, serta merasa punya kelebihan ketimbang orang lain. Maka bila ciri di atas terjadi pada kita kembali, maka patut waspada. Sebab itu adalah tanda bahwa kita termasuk orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai sedikit pun kita memiliki rasa sombong. Kita padahal, oh ya, setan itu memang sangat pintar. Terkadang tidak bisa membuat kita bermaksiat, tapi membuat kita merasa lebih baik daripada orang lain. Itulah bagaimana strategi setan dalam menjerumuskan kita. Maka kita tidak boleh kalah pintar daripada setan. Sehingga saat kita sudah merasakan demikian, maka langsung tepis, langsung bantah, langsung hindari hal itu, dan katakan bahwasanya, ya Allah, aksa sombong. Maka jangan sampai kita terlena atau akan kesombongan itu. Kembalikan kepada Allah selaku pemilik segalanya. Saat kita memiliki sedikit bakat ataupun sedikit kelebihan dibanding orang lain, ataupun sedikit harta dibanding lebih daripada orang lain, ya kita perlu namanya rendah hati, kita bermuhasabah, kita bersyukur dan lain sebagainya. Jangan sampai sikap sombong memeluk kita ataupun mengitari kita. Jadi bahkan dari dikatakan di dalam hadis, mereka yang sombong tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dibilangnya dari, maka sikap sombong ini, karena rasa sombong itu berkaitan dengan hati, maka yang perlu kita bersihkan berlebih-lebih adalah hatinya. saat kita melakukan berbagai hal karena Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan berbagai hal dengan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan bersih dan kesombongan insyaallah tidak akan menghampiri. Jadi benar-benar mempasrahkan segala hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin selanjutnya adalah urusan selalu lancar padahal ibadahnya kurang ataupun ambiar. Urusan selalu lancar padahal ibadah ambiar. Nah, ini adalah salah satu ciri kuat orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Justru merupakan mereka yang kadang menerima cobaan amat berat. Jadi terkadang walaupun kita mendapatkan kemudahan, kita perlu perlunya muhasabah itu seperti itu. Karena terkadang ada beberapa hal kemudahan yang Allah jadikan itu sebagai teguran kepada kita. Jadi saat ini rezeki kita begitu lancar, begitu banyak uang kita, begitu banyak kemudahan menghampiri kita, ternyata nikmat ibadah tidak kita rasakan. Tapi ternyata ibadah kita masih ugal-ugalan. Ternyata ibadah kita masih dalam kata minimal, ataupun bahkan ibadah kita banyak kita tinggalkan. Jadi kalau hal tersebut menghampiri kita, lalu kita mendapatkan banyak kemudahan yang Allah berikan, kita patut mempertanyakan. Bisa jadi hal tersebut bukan suatu kemudahan yang Allah berikan agar karena Allah memang sayang, tapi mungkin suatu bentuk teguran kepada kita selaku hambanya. Jadi saat Allah memberikan nikmat itu, kita janganlah terlena akan nikmat yang Allah berikan. Kita harus bermuhasabah akan nikmat yang Allah berikan. Entah itu memang benar karena hasil jerih payah kita, itu karena kita beriman kepada Allah, atau justru keteguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita karena kita tidak beriman kepada-Nya. Itu yang perlu kita perhatikan. Itu dari beberapa ciri seorang yang jauh dikategorikan untuk mendapatkan nilai Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tersingkat. Oh, yang poin selanjutnya adalah yang jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, atau hidayah Allah Subhanahu wa taala, yang enggan mencari ilmu. Yang selanjutnya yang mengabaikan kewajiban ibadah. Yang selanjutnya adalah perilaku dosa yang terus menerus. Lalu ketidakpedulian terhadap nilai-nilai moral. Lalu kesombongan dan keangkuhan yang dari sudah dikatakan. Nah, untuk poin ataupun hal-hal yang menjadikan seorang mudah dalam mendapatkan hidayah itu seperti apa? Ataupun poin apa saja? Yang pertama adalah berdoa, mohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan bimbingannya, agar kita benar-benar menjadi hamba yang tertata di jalannya dan bergantung sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menggantungkan hal lain selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mencari ilmu. Nah, aktif mencari pengetahuan tentang Islam, hadis, dan lain sebagainya, itu bisa menjadikan kita dekat dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, sholat dan ibadah. Tapi yang telah dikatakan dari poin-poin pertama, bahwa keimanan itu sendiri menentukan hidayah yang kita dapatkan. Maka kita pertingkat ibadah kita, keimanan kita, sehingga Allah mempermudah kita dalam mendapatkan hidayah. Yang selanjutnya adalah bertaubat. Dengan kita bertaubat bersungguh-sungguh, maka Allah insya Allah akan memberikan hidayah kepada kita. Karena Allah juga mencintai orang-orang yang bertaubat. Dengan Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, maka mereka yang senantiasa bertaubat, insya Allah akan Allah permudah dan Allah berikan petunjuk. Dan selanjutnya adalah bersikap tawadu rendah hati, berusaha menjadi yang lebih baik, lalu sering-sering berzikir dan mengingat Allah, lalu menghindari perbuatan dosa. Bagaimana tadi ditegaskan beberapa kali mengenai pendapatan hidayah itu karena tingkat keimanan, maka kita perlu meningkatkan keimanan kita dengan mengurangi seminim mungkin kemaksiatan yang kita lakukan. Maka insya Allah dengan hal poin-poin tersebut, dengan kita rendah hati, memperhatikan keimanan kita, memperhatikan ibadah kita, dan senantiasa menghindari perbuatan dosa, insya Allah Allah akan senantiasa memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin tidak panjang lebar lagi, kita akan cukupkan saja. Sebelumnya kita tarik kesimpulan bahwa orang yang jauh dari hidayah Allah Subhanahu Wa Taala bukan berarti mereka tidak akan mendapatkan hidayah, tapi hanya saja tadi beberapa poin tadi adalah yang menjadikan kita sulit untuk mendapatkan hidayah. Tapi kita yang merasa bahwasanya keimanan kita sudah cukup dan sebagainya, lalu belum mendapatkan hidayah ataupun belum mendapatkan sebuah hal yang baik kepada diri kita, maka patut dipertanyakan kembali bagaimana kualitas ibadah kita. Jadi orang yang bermaksiat dengan kita jadi bahwasanya mereka tidak akan mendapatkan hidayah, dan bahwasanya orang yang beriman sekalipun ataupun rajin dalam ibadahnya tidak bisa menentukan bahwasanya dia dijamin mendapatkan hidayah. Yang terpenting adalah dari diri kita untuk menjemput hidayah itu. Karena hidayah bukan ditunggu, tapi dijemput. Jadi kita yang mengambil hidayah itu sendiri. Karena Allah yang memberikan, tapi jika kita tidak mengambil, maka tidak akan kita dapatkan.
1: Baik.
2: Mungkin sekian yang dapat saya paparkan dan saya berikan. Mudah-mudahan senantiasa bermanfaat bagi kita semua.
1: Amin.
2: Semoga kita semua selaku hamba yang senantiasa Allah bimbing dan senantiasa Allah berikan petunjuk dan hidayah.
1: Amin.
2: Kita semua. Amin ya Allah.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
2: Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada Ibu Host. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah atas paparannya hari ini. Insyaallah hari berikutnya kita jumpa kembali. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, kaum dangu, tentunya tanpa hidayah Allah Ta'ala, maka kehidupan dunia kita akan menjadi siksaan bagi batin kita, apalagi di akhirat kelak ya. Dan hidayah tentunya mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Allah akan memberikannya kepada siapa saja yang dikehendakinya dan mencegahnya dari siapa saja yang dikehendakinya. Semoga senantiasa tentunya kita selalu diberikan hidayah terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar dapat menjadi seorang umat atau selaku manusia yang lebih baik dan baik lagi. Baik, Cahaya Pagi, kami akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di hari berikutnya.
3: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.

Dina kaulinan bebentengan dibutuhkan keparigelan jeng strategi anu hade. Tiap pemain kudu bisa ngahindar tilawan, lompat bari komunikasi, pikeun nyerek lawan, nyerang tur ngarebut benteng lawan. Saban tim bisa nangtukeun barang jadi bentengna, bisa mangrupa tangkal, tihang atau batu, luju jeung kasapukan.

0: Pepatah mengatakan hade gogok, hade tagok, yang artinya baik bahasanya, baik pula penampilannya. Tata cara pakaian adat Jawa Barat adalah pakaian adat Parahyangan. Pakaian adat perempuan Sunda mengenakan kebaya Surawe, memakai kain batik dililitkan bagian bawah badan hingga pergelangan kaki, dan menggunakan alas kaki selok atau kelom. Pakaian adat pria Sunda mengenakan iket sebagai penutup kepala, berbaju pangsi, mengenakan sarung poleng dan memakai celana komprang, serta alas kaki memakai tarumpah.
1: Ngobrol bola tekudu serius teuing. Di wangkongan Piala Dunia 2020 genep, urang bahas Piala Dunia dengan gaya santai. Mau ngomongin skill pemain, selebrasi, temukan kisah-kisah unik, atau fakta tersembunyi sisi lain para bintang. Ingat, waktunya setiap Sabtu jam 17.30 waktu Indonesia Barat di Pro4 RRI Bandung. Mangga, share komentarna.
2: Dengarkan komentator idola.
1: Siap-siap, obrolan jadi makin rame.
3: Pro4, Suara Budaya, Bandung.

dari kata ruat atau ngarawat yang artinya memelihara atau menjaga. Salah satu tahapan pelaksanaan ruatan diantaranya mengumpulkan hasil bumi seperti buah-buahan, sayuran, padi, dan jagung. Kemudian dibawa ke tanah luas atau lapang yang dipimpin oleh pemangku adat. Ruatan bumi hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah suku Sunda. Sebagai representasi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan untuk memelihara warisan nilai budaya.

Ayan, barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep, miskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan, dengerin aksi bintang Piala Dunia, bari nyuruput si kopi, jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah, jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna, 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena

Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bonceng aku ya.
1: Ih jangan, aku gak bawa helm.
0: Gak apa-apa, sore begini mah gak akan ada polisi.
1: Bukan gitu, kamu gak tau aturan. Gini, helm itu wajib dipakai buat ngelindungin diri kita, bukan karena ada polisi.
2: Gunakan helm standar demi keselamatan berkendaraan. Patuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.
1: Nah, kalau pakai helm kan enak, nyaman. Wajah kamu juga bakal tetap cantik karena selama perjalanan dilindungin helm.
0: Tapi jangan serudak-seruduk bikin macet.
2: Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandung.
3: Keragaman budaya merupakan bagian dari kebudayaan yang syarat dengan kandungan kearifan lokal. Salah satunya adalah upacara adat Ngalaksa. Upacara adat Sunda yang erat kaitannya dengan budaya pertanian masyarakat di Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Upacara ini merupakan suatu ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas keberhasilan panen yang diperoleh masyarakat, serta penghormatan kepada para leluhur dan Dewi Sri yang diyakini masyarakat setempat adalah Dewi Padi yang memberi kesuburan. Di dalamnya terkandung wujud gotong royong, persaudaraan, kesatuan dan persatuan yang akan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian dan jati diri bangsa, serta kualitas dan perilaku manusia.